di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa gua ini dinamakan Gua Belanda.

0: 4.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh taun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 taun kaliwat atawa 6.000 taun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut,

Desa Lembur Pakuan merupakan desa yang terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kampung Sukadaya, Desa Sokasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. Kawasan ini merupakan tempat kelahiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang kita kenal dengan sebutan KDM. Desa Lembur Pakuan kini dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya.

0: Lembur Pakuan pada umumnya seperti desa-desa lainnya yang ada di Indonesia. Namun, dengan kegigihan dan kegotong royongan warganya, serta dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan elemen lainnya, desa ini disulap menjadi desa wisata yang fenomenal dan mempunyai daya tarik sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengunjung, yaitu Ibu Sari, yang sengaja datang ke Lembur Pakuan untuk menikmati keindahannya.
1: Saya baru pertama kali berkunjung ke sana. Yang pertama kali saya lihat adalah lingkungan yang bersih, rapi, dan tertata. Lingkungannya kental dengan budaya, dengan hamparan sawah yang luas, memberikan kesan asri. Dan banyak pengunjung yang penasaran untuk datang ke sana untuk berwisata. Jika datang ke sana, tidak perlu khawatir karena banyak pedagang makanan yang menjual makanan-makanan tradisional. Dan yang menariknya lagi, para pedagangnya pun berpakaian tradisional, seperti wanitanya menggunakan kebaya, yang prianya menggunakan pangsi dan ikat.
0: Selain pemandangan sawah yang menghampar luas, apalagi jika sawah masih dalam keadaan menghijau, terlihat indah dan asri, terdapat pula beberapa taman yang bisa dikunjungi, seperti Taman Bunisora, Balai Pamanah Raga, Taman Sukmaraga, Taman Nyawang Bulan, Taman Jaya Raga, Balai Badega Lembur, hingga Taman Campereni. Desa Lembur Pakuan juga terkenal dengan kekayaan budayanya. Jika dilihat dari keunikannya, kampung ini menggambarkan perkampungan Sunda yang tertata rapi dengan berbagai ornamen budaya yang khas serta terjaga kebersihannya, menjadikan desa ini nyaris tidak ada sampah. Bapak Teddy, salah satu pelatih seni budaya di Lembur Pakuan, mengungkapkan,
2: Lembur Pakuan adalah sebuah desa wisata budaya yang berada di Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang. Ini merupakan tempat yang dikembangkan menjadi destinasi wisata yang asri dan bersih dengan menawarkan berbagai daya tarik budaya, kuliner, dan alam. Di antaranya alam, kalau menurut pengunjung bisa menikmati suasana pedesaan dengan hamparan sawahnya yang hijau, pemandangan yang indah, dan udara segar. Ada juga spot foto menarik seperti Taman Bunisora dan Balai Pamanah Raga. Terus tentang budaya, kampung ini memiliki kekayaan budaya khas Sunda dengan ornamen dan arsitektur yang ditata rapi. Terus kuliner, pengunjung bisa mencicipi berbagai kuliner khas Subang dan Jawa Barat, mulai dari keranginang, peyem ketan, sate marangi, hingga kuliner unik seperti goreng simet atau belalang ya. Segi kebersihan, Lembur Pakuan sangat menjaga kebersihan dengan sistem yang ketat sehingga pengunjung merasa nyaman dan betah.
0: Desa Lembur Pakuan menjadi desa yang mempunyai daya tarik wisata, menarik pengunjung untuk melihat langsung keindahan dari desa ini. Ramainya pengunjung yang datang membuat perekonomian di Lembur Pakuan pun meningkat. Terlihat dari UMKM yang semakin banyak sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Desa Lembur Pakuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

2024, Indonesia akan melaksanakan perhelatan politik yang besar. Pemilu nasional, pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga pilkada serentak. Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi dipegang oleh rakyat. Dalam demokrasi, harus terkandung nilai dan budaya di dalamnya. Pentingnya suatu nilai dalam demokrasi, yaitu sebagai landasan atau pedoman dalam bersikap dan berperilaku pada negara demokrasi. Suatu demokrasi akan tumbuh secara kokoh jika sejak awal telah tumbuh kultur dan nilai demokrasi, sikap toleransi, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, dan keterbukaan dalam komunikasi. Beberapa kepribadian yang harus terkandung dalam nilai demokrasi antara lain toleransi, komitmen, kecintaan dan keterbukaan, disposisi resiprositas, tanggung jawab, komitmen, serta kerjasama keterhubungan. Situasi yang kita hadapi saat ini membutuhkan komitmen persatuan dari seluruh pihak. Soliditas seluruh elemen bangsa memerlukan pemerintahan yang tenang dan kuat agar dapat bekerja sungguh-sungguh, memerlukan stabilitas politik dan keamanan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang, untuk mewujudkan pemilu 2024 dengan gerakan cerdas memilih untuk pemilih cerdas.

0: Sampurasun Pasundan.
1: Ya, Anda masih bersama kami di Sampurasun Pasundan, Perompet RRI Bandung. Dan masih bersama dengan saya Benny Hardiansa menemani Anda 30 menit obrolan ngawangkung pagi di Sampurasun Pasundan bersama dengan narasumber kita Ibu Titin Suprihatin MPD, Kepala Sekolah SDN 014 Cigondewa. Nah, ini topik yang akan kita bahas, membangun ruang pola asuh peserta didik yang baik. Kita sapa dulu Ibu Titin, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ibu Titin? Baik kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, ya. Saat ini sedang di mana Bu? Sedang di sekolah ataukah sedang libur?
2: Lagi di sekolah.
1: Oh, sedang di sekolah, sedang tugas ya Bu ya?
2: Di sekolah, ya.
1: Baik. Ini mohon maaf mengganggu 30 menit ya Bu ya.
2: Siap.
1: Baik, ini topik yang kita bahas menarik sekali, membangun ruang pola asuh peserta didik yang baik. Ini juga nampaknya ada benang merahnya dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Barangkali juga sempat mencuat di media sosial mengenai bullying Ibu ya, perundungan di lingkungan sekolah, baik itu di SD dan juga SMP. Ini mirisnya di lingkungan SD juga ternyata terjadi seperti ini Bu ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Sekarang itu semakin marak sekali bullying, apalagi kemarin ya kita ada di kecamatan dekat-dekat Bandung kota ini. Luar biasa kejadiannya itu, ternyata anak-anak seusia SD, SMP ya Pak ya.
1: Betul. Nah, kira-kira apa Bu yang terjadi? Apakah ada... maksud saya mungkin ada pola asuh atau mungkin dari pihak sekolah dulu lingkungannya barangkali? Bangga.
2: Iya. Jadi kalau kita lihat itu dari pola asuh ya, pola asuh orang tua, pola asuh di sekolah juga berpengaruh. Jadi setiap manusia itu yang diberikan amanah berupa anak ya, Pak ya, meyakini bahwa anak itu sebagai amanah yang harus kita syukuri. Betul. Jangan disia-siakan. Jadi kita sebagai orang tua terhadap anak itu harus memberikan anugerah. Betul. Apa dengan cara bertanggung jawab mendidik seutuhnya. Betul. Karena anak itu merupakan makhluk yang sedang mengalami pertumbuhan, apalagi anak SD ya, yang seutuhnya SD itu. Jadi perkembangan psikis ataupun fisiknya itu luar biasa. Makanya peran orang tua hari sebelumnya juga peran orang tua itu harus dituntut dari mulai sekarang. Karena betul, anak tidak mungkin kalau tanpa peran orang tua anak bisa seperti itu mungkin ya Pak ya gitu. Jadi kalau menurut saya banyak sekali sih peran orang tua atau jenis pola asuh yang dimiliki yang emang harus dari orang tua sendiri. Biasanya kalau menurut saya ada saya membaca tuh Sandstrom itu ada pola asuh anak itu terbagi dalam beberapa bagian Pak. Contohnya misalnya di rumah saja ya, di rumah pola asuh anak otoriter. Biasanya itu orang tua yang sekarang ini biasanya semakin masih otoriter, jadi dia mau menganggap saya tuh yang berkuasa, saya yang memang harus menurut anak-anak gitu. Baik, ya. Betul. Jadi cenderung membatasi itu biasanya orang tua yang seperti itu. Baik. Dia bersifat menghukum, dia bersifat mendesak atau mengikuti petunjuk orang tua. Nah, yang dikhawatirkan orang pola asuh seperti itu gitu. Baik. Ya. Jadi apa yang diobrolkan dari orang tua itu harus menurut gitu. Jadi dia bisa ke sekolah juga pelampiasannya seperti itu Pak.
1: Baik. Mungkin jadi kemungkinan ya, kemungkinan terjadi anak pun jadi mengikuti ya, bagaimana cara orang tua begitu mendidik atau barangkali bersikap kepada orang lain begitu ya Bu ya?
2: Iya, bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau asuh dari rumah dulu gitu, sebetulnya dari orang tuanya gitu ya, yang emang kadang kita juga tidak bisa apa ya menyalahkan orang tua ketika orang tua mendidik saya seperti ini, tapi ketika orang anak ketika sudah di sekolah juga biasanya anak seperti itu karena dia merasa tertekan di rumahnya, terus dia melampiaskan juga di sekolahnya seperti
1: baik
2: itu.
1: Nah, ini sering terjadi seperti itu barangkali ya Bu ya, yang di kalangan anak dan juga kedua orang tua. Ada kira-kira dari pihak sekolah sendiri apakah juga berkomunikasi dengan orang tua begitu? Ada nggak?

0: atau hanya untuk orang tua saja begitu?
1: Oh, setelah nanti dari orang tua, biasanya saya suka anak-anak yang ikut juga gitu.
0: Okay.
1: Nah, jadi karena saya itu sekolahnya banyak ya, muridnya tuh banyak, jadi kita dibagi-bagi Pak. Jadi parenting untuk anak kelas 1, 2, 3, orang tuanya gitu. Jadi ada itu.
0: Baik, artinya dari sekolah sudah ada ikhtiar begitu ya Bu untuk mensosialisasikan bagaimana perundungan itu gitu ya, bagaimana cara mencegah begitu, dan juga komunikasi dengan orang tua supaya tidak terjadi. Dengan hal ini kira-kira ada apa ya, kemajuan gitu, bagaimana Bu kira-kira ada yang terasa begitu Bu setelah kegiatan parenting ini?
1: Iya, kemarin saya tuh parenting bulan kemarin ya, alhamdulillah ketika ada anak yang tidak mau sekolah karena dibully sama temennya, saya ingin pindah ke kelas B, ke si C gitu ya.
0: Betul.
1: Karena dibully sama temennya, tapi ketika kita kasih pengertian juga, ketika ada parenting juga, alhamdulillah jadi sedikit demi sedikit, bukan berarti semua hilang ya Pak ya.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Sedikit demi sedikit bully itu dihilang gitu.
0: Baik.
1: Walaupun nah, tidak 100%.
0: Baik, berbicara mengenai perundungan atau bullying ini berarti tidak hanya pelaku yang melakukan tindak yang tidak mengenakan begitu ke orang lain, tapi juga korbannya nih Bu. Nah, untuk Ibu sendiri tentunya ada antisipasi atau cara bagaimana supaya anak tidak jadi down, kemudian mereka tidak percaya diri begitu dan tidak mau sekolah. Kadang-kadang seperti itu Bu ya, contoh kasusnya. Atau ada contoh kasus yang lain Bu dari yang Ibu alami?
1: Iya, ada ketika ada anak yang terjadi kasus bullying, ada beberapa hari si anak itu tidak mau sekolah Pak.
0: Okay.
1: Tidak mau sekolah, apalagi kemarin itu anak kelas 6 ya, itu yang terjadi.
0: Aduh, pas, ini pas, mau ujian padahal ya Bu ya?
1: Ya, yang
0: maksudnya penentuan ya?
1: Iya, kondisinya karena ini si anak itu mendapatkan bullying dari temannya, karena dia orang dari keluarga yang emang broken home gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi ya seenaknya saja gitu. Jadi dia tuh minder Pak, minder. Okay. Akhirnya dia tidak punya pakaian dan sebagainya, pakaian juga lusuh dan sebagainya gitu ya, sepatu dan sebagainya. Akhirnya gurunya tuh mendatangi rumahnya, dan emang kondisi rumahnya juga luar biasa gitu ya. Kita kasih pengertian juga. Pengertian ke anaknya, hayu mau bagaimana, terus ini dikasih tahu saya dibully begini, pakaian saya seperti ini, sepatu saya seperti ini gitu ya.
0: Betul,
1: terus
0: betul.
1: Dia mengatakan bahwa saya tidak punya orang tua lah gitu, karena emang divorce saya orang tuanya.
0: Okay,
1: gitu.
0: Okay.
1: Ya saya kasih masukan kepada anak, jangan sampai kecil hati.
0: Kecil
1: gitu
0: hati
1: ya,
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Makanya kasih semangat akhirnya. Dengan saya datang ke rumahnya dengan ngobrol sama, udah karena di sana ada kakaknya saja, karena orang tuanya entah kemana.
0: Waduh.
1: Jadi kita kasih pengertian Pak. Jadi ketika kasih pengertian, si anak itu datang dan saya datangkan si orang yang membulinya itu.
0: Jadi,
1: seperti itu.
0: Ditemukan ya Bu ya, jadi solusi
1: ya,
0: juga
1: ditemukan.
0: Ya. Mendamaikan.
1: Kenapa? Didamaikan. Iya. Jadi kasih semangat juga sih ke anaknya gitu, dan saya juga kasih nasihat juga ke orang yang membulinya.
0: Baik, bisa dipukul rata sih Bu sebenarnya kalau untuk korban bullying sendiri, mereka yang merasa dirinya lebih kecil begitu ya Bu, dalam arti misalkan ekonomi, kemudian juga punya kekurangan, biasa seperti itu Bu ya. Jarang ya orang yang dibullying dengan misalkan kapasitas dirinya yang lebih baik atau daripada orang lain gitu, jarang ya Bu ya. Biasanya orang yang berprestasi. Nah, kira-kira menurut Ibu sendiri dengan membangun percaya diri kemudian juga prestasi anak itu bisa paling tidak mengurangi bullying gitu ya Bu ya?
1: Iya, mengurangi bullying dengan cara kita juga tidak hanya ketika anak membully gitu ya, tapi kita juga harus mempersiapkan pembiasaan dari keteladanan guru sendiri gitu Pak.
0: Okay.
1: Jadi kalau saya gitu di sekolah saya gitu, harus pendidik itu harus menjadi keteladanan ya. Jadi kan guru sebagai digugu dan ditiru. Nah,
0: betul.
1: Dari pembiasaan itu di sekolah saya itu setiap pagi itu bahkan setiap Senin Selasa itu ada pembiasaan. Yang pertama salam sapa gitu ya.
0: Baik.
1: Bagaimana dia bisa menghormati guru gitu dan ketika datang kan.
0: Baik.
1: Kalau sekarang tuh jarang-jarang ya Pak ya.
0: Iya,
1: ketika
0: betul.
1: Ada orang ada guru di depan pergi kemana, kalau dulu kita hormat ya,
0: hormat,
1: ada
0: betul.
1: Guru tapi kalau seorang-seorang itu cueknya luar biasa gitu. Jadi
0: betul.
1: Kita adakan lagi pembiasaan-pembiasaan yang baik gitu ya, sekolah gitu.
0: Baik.
1: Jadi ya, hal-hal kecil saja dulu mungkin seperti itu.

0: kita laksanakan kebiasaan-kebiasaan bagaimana cara bersikap, karakter dan sebagainya, mungkin seperti itu.
1: Oke. Nah, ini yang paling penting berarti kedua orang tua yang mendidik anak ya, membimbing anak di rumah begitu ya. Karena jam bersama dengan anak-anaknya lebih banyak ya, Bu ya, ketimbang di sekolah begitu hanya beberapa jam saja. Iya, Bu ya.
0: Iya, lebih banyak di rumah sebenarnya. Tapi kalau misalnya orang tuanya yang bekerja ya kan
1: agak sulit
0: ya.
1: Nah, itu dia dilemanya. Memang sekarang terkadang orang tua lebih mewakilkan kehadirannya gitu dengan gadget ya, Bu ya, dibanding dengan langsung sentuhan, dengan bahasa verbal begitu, dengan perhatian khusus begitu. Ya, rata-ratanya memang begitu sih. Kalau kasus-kasus yang terjadi biasanya memang kurang perhatian dari kedua orang tua ya, di samping broken home dan segala, dan lain sebagainya, biasanya begitu ya, Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, kemudian ada contoh kasus, Bu, perundungan yang lebih parah misalkan di sekolah ibu atau kayak gimana, ada mangga?
0: Kalau di sekolah saya untuk saat ini cuma hanya kemarin saja si anak ada kan di sekolah saya yang anaknya keterbatasan ya. Keterbatasan gitu ya, keterbatasan dalam ya, kalau kita bilang ABK ya, anak berkebutuhan khusus.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, anak itu di ini pak sama teman-temannya itu kakinya bengkok, jalannya bengkok, kamu jangan ikut ke kelompok saya gitu.
1: Oh, gitu.
0: Itu pak, itu kan bahaya ya.
1: Iya, gitu, betul.
0: Anak kelas 1 itu sampai anaknya tidak mau keluar, sampai ya mau katanya saya dibilangin bengkok, emang jalannya juga emang ya abis pak gitu ya.
1: Baik.
0: Gitu, kasihan gitu. Sampai orang tuanya nangis-nangis, Bu. Pak nangis-nangis. Sampai gimana ini anaknya terus-terusan diajak sama temannya kalau itu bengkok tidak mau. Jadi ketika dia anak mau ikut bergabung dalam kelompoknya, dia tidak boleh. Karena nanti kamu bakal nyusahin saya gitu. Alasannya. Gitu. Ya, orang tuanya juga jadi kasihan ya, anaknya orang tuanya kemenangan. Itu ada di saya tuh pas seperti itu.
1: Baik, ini contoh kasus ya.
0: Contoh kasus kalau menurut saya itu lebih luar biasa lah, kasihan dampak psikologi anaknya juga ya.
1: Baik.
0: Gitu, anaknya mulai jadi tidak pede, anaknya jadi tidak mau sekolah karena dibuin dengan kata-kata itu jalannya bengkok, itu jalannya tidak normal.
1: Betul. Gitu. Nah, kalau untuk di lingkungan sekolah dasar nih, Bu, kalau di SMP dan SMA barangkali ada bimbingan konseling, ada guru khusus ya begitu yang lebih ke psikologi anaknya gitu, mendekat kemudian bercerita, barangkali mengobrol, mengorek masalah apa sih sebenarnya akar permasalahannya. Kalau di SD sendiri lebih ke siapa berarti, Bu? Apakah langsung guru langsung gitu?
0: Guru studi langsung. Kalau di SD kita belum ada BK yang bimbingan konseling, cuma hanya ke wali kelasnya tersendiri gitu.
1: Oke, wali kelas.
0: Kalau wali kelasnya tidak bisa gitu ya, belum bisa kasih solusi, akhirnya ke kepala sekolah.
1: Oke, jadi Ibu terlibat secara langsung ya, Bu ya, lebih lebih dekat.
0: Terlibat
1: ya,
0: harus karena emang kita emang harus mencari solusi yang terbaik supaya tidak sampai anak-anak dirugikan ya, sampai berdampak ke psikologi anak-anak sendiri.
1: Nah, itu dia. Nah, ini ada pendidikan khusus nggak, Bu, untuk guru-guru SD? Apakah ada pendidikan khusus begitu dari dinas pendidikan barangkali untuk masalah ini, hubungannya dengan psikologi anak ya, meskipun hanya belajar mata pelajaran umum begitu?
0: Oh, dari distrik itu sudah ada ya, Pak ya, bulan kemarin kalau nggak salah untuk cara mensiasati perundungan gitu ya, dari minat-minat gitu untuk itu ada.
1: Oke. Jadi ada ya, dibekali juga ya, Bu ya. Baik. Oke. Ibu, kemudian kira-kira nih yang bisa disampaikan mengenai membangun ruang pola asuh yang baik, itu peserta didik yang baik itu seperti apa, Mangga?
0: Ya, menurut saya ketika adanya koordinasi antara orang tua dan pihak sekolah, mungkin itu salah satu yang emang harus dijadikan supaya tidak terjadi perundungan ya.
1: Okay.
0: Karena kita juga tidak tahu permasalahan yang ada di sekolah, di rumah, ke sekolah gitu. Jadi peran guru juga sangat penting ya. Tadi saya bilang sebagai pendidik di sekolah gitu haruslah menjadi sosok teladan yang dapat digugu dan ditiru. Jadi ketika guru itu tidak hanya menjadi sosok manusia pintar, tapi juga guru itu menjadi sosok yang berakhlak, akhlak yang baik, yang nantinya dia dapat menjadi suri teladan kepada peserta didiknya.
1: Betul.
0: Seperti kayak Buya Hamka yang mengatakan kalau jika kamu tidak dapat menunjukkan jalan sendiri, maka kau akan susah sendiri, seperti itu mungkin ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi guru itu harus menjadi seorang teladan untuk anak didiknya, jadi akhlak yang pertama kali yang emang harus ditunjukkan oleh peserta guru.
1: Guru, begitu ya, yang lebih ditekankan, difokuskan gitu ya, supaya dicontoh juga oleh anak-anaknya perihal akhlak. Nah ini benar Bu, yang saya rasakan memang agak sedikit bergeseran, bukan agak sedikit berbeda dengan saya dulu waktu SD gitu ya. Mungkin zaman yang berubah, kemudian juga banyak distraknya Bu ya, kalau zaman sekarang anak-anak ya, ada game, kemudian ada handphone ya.
0: Ya, influence itu kadang ada emang
1: betul.
0: Positifnya gitu ya.
1: Ada positifnya.
0: Orang tua nih tidak bisa meminimalisir anaknya. Nah ini dengan dikuekin aja anaknya biar dia anteng. Nah itu kan juga salah ya.
1: Oke, betul-betul. Ya ada contoh-contoh yang tidak baik yang tidak kita apa ya, tidak bisa kita pungkiri ya Bu ya, dari media sosial begitu. Ada contoh-contoh yang sebenarnya harus gimana tuh Bu, dan memang gadgetnya ya berseliweran begitu saja. Informasi begitu sangat gampang.
0: Iya, informasi dari gadget itu luar biasa pengaruhnya gitu ya. Sampai anak-anak juga kan, sampai ketika kita diambil handphonenya, gadgetnya anak-anak luar biasa tantrum gitu ya.
1: Okay.
0: Wah, ngamuk dan sebagainya.
1: Wah, nah Bu.
0: Itu salah juga gitu peran orang tua tuh, itu terlalu kasihan sama anak, tapi salah nantinya.
1: Salah
0: gitu
1: nantinya Bu. Nah kemudian
0: pembiaran itu, gitu.
1: Kemudian Bu Titin sendiri gimana? Anak-anak diperbolehkan bawa handphone ke sekolah atau tidak nantinya Bu?
0: Oh kalau anak saya itu tidak membawa handphone ke sekolah kecuali dituruh oleh gurunya.
1: Begitu.
0: Karena kalau di SMP anak saya itu kan semuanya menggunakan digital gitu.
1: Baik.
0: Jadi wajib membawa handphone ke sekolah, tapi ketika pembelajaran yang belum memerlukan handphone, dia disimpan di ruang piket handphonenya.
1: Betul.
0: Itu atau di wali kelasnya.
1: Nah ini di SD 014 sendiri Bu, di Cigonewa seperti apa untuk anak yang membawa handphone?
0: Sekarang itu saya tidak mewajibkan anak untuk membawa handphone.
1: Nah, betul.
0: Itu ada guru yang piket.
1: Betul.
0: Memang ada guru yang piket yang saya bilang salam pagi dan sebagainya itu. Dia dilihat dulu dari mulai kayak kerapihan anaknya ya, dari mulai kepala sampai kaki, baru dilihat di tasnya apakah dia membawa handphone atau tidak. Kalau dia membawa handphone, saya simpan di guru piket gitu.
1: Betul ya. Nah ini fungsinya juga buat apa ya Bu? Anak-anak SD kan belajarnya masih langsung bertatap muka begitu.
0: Iya. Karena di sekolah juga Pak, kita tuh di setiap kelas itu sudah disediakan gitu ya.
1: Okay.
0: Layar besar untuk PBM-nya gitu. Jadi tidak usah anak-anak membawa gadget.
1: Nah, itu
0: juga,
1: dia. Benar ya. Jadi teknologi tepat guna ya Bu ya, diperuntukkan buat apalagi anak-anak siswa SD itu memang masa-masa emas lah dibilang ya Bu ya, membangun karakter. Kemudian betul, membangun minat anak, juga melihat bagaimana potensi yang anak itu kan terlihatnya di SD ya Bu ya. Dan juga menanamkan nilai-nilai yang baik. Jadi kayaknya kalau misalnya sudah dikenalkan dengan gadget, kurang-kurang bijak nampaknya, seperti itu ya Bu ya.
0: Iya,
1: mudah-mudahan juga ini didengar sama Bapak Ibu ya, kedua orang tua peserta didik ya.
0: Semoga saja ya Bapak, kita bisa mengurangi ya, minimalisir.
1: Betul.
0: Ya,
1: minimalisir. Aduh agak sulit ya. Minimalisir untuk perihal ini ya Bu ya, karena memang tugas guru ini cukup banyak sekali, apalagi di SD nih ya, perlu fokus begitu ya Bu ya kepada anak.
0: Iya. Sebetulnya untuk BK atau bimbingan konseling itu harusnya dari SD ya, harusnya ada
1: betul. Betul
0: gitu.
1: Sekali.
0: Karena emang anak itu kalau sudah bullying, apa itu nama orang tua disebutin, apa itu apa ras dan sebagainya, kalau misalnya anaknya tidak mau menerima kan pasti bilang ke orang tuanya, jadi masalah. Bilang lagi ke orang sosialnya begitu ya.
1: Betul. Benar. Mungkin tidak sadar juga loh anak-anaknya Bu ya, karena kepolosan mereka begitu ya. Hanya sekedar main-main saja.
0: Apa ada kasus sama anak saya juga seperti itu Pak. Ada kasusnya gini. datang-datang dia datang ke sekolah dari rumah ke rumah. Aku tadi udah dimarahin anak itu, aku bilang besok. Kenapa bilang besok? Habisnya dia nyium-nyium aku nggak suka. Nah itu kan seperti itu. Yeah. Itu anak-anak SD gitu ya, Pak ya. Salah satunya kan emang anak saya nggak di sini gitu. Anak saya sekolahnya di beda sekolah.
1: Betul.
0: Makanya anak-anak udah seperti itu, aduh bahaya sekali.
1: Betul sekali. Terus harus diawasi ya Bu ya.
0: Diawasi.
1: Betul.
0: Tidak bisa, apalagi anak-anak satu bawa gadget gitu.
1: Betul, betul, betul. Nah ini harus dibanyakin kegiatan-kegiatan yang positif Bu, supaya anak-anak bisa lebih apa ya, lebih mengurangi kegiatan-kegiatan yang kira-kiranya berdampak yang kurang baik begitu ya Bu ya. Seperti misalkan iya, kegiatan, ada, kalau di SD ada eskul Bu? Ada ekstrakurikuler?
0: Ada
1: ya Bu ya?
0: Ada.
1: Ah, ini nih, benar. Oh, supaya memang...
0: Dan di SD itu kan sekarang itu kan merdeka belajar ya, merdeka berubah. Gitu.
1: Betul, betul.
0: Anak-anak itu tidak hanya dari kognitif saja, tidak hanya dari pengetahuan saja, tapi dia mempraktekkan. Nah itu mungkin mempraktekkan dari profil pelajar Pancasila apa sih yang harus diamalkan.
1: Betul, gitu. Betul, betul.
0: Itu mulai sedikit.
1: Paling tidak kan anak juga bisa istilahnya bersosialisasi, kemudian bisa bersama-sama begitu ya Bu ya, menyatukan silaturahmi bersama dengan teman-teman sejawatnya. Dan juga paling tidak mereka bisa menambah prestasi begitu ya Bu ya. Dengan kegiatan ekstrakurikuler baik. Ibu yang terakhir nampaknya karena waktunya sudah sesaat sudah lagi terang, ya tidak lama lagi. Mangga barangkali disampaikan lebih ke kesimpulan dari kegiatan yang Ibu lakukan begitu di sekolah, kemudian hubungannya dengan topik yang kita bahas saat ini, membangun ruang pola asuh peserta didik yang baik. Mangga.
0: Iya. Kalau menurut saya harus ada sinergi antara orang tua dan guru. Jangan hanya orang tua menitipkan anaknya ke sekolah sudah kita saja, tetapi harus ada komunikasi dengan orang tua
1: betul.
0: Dua arah. Gitu. Jadi tidak hanya menyalahkan dari sekolah saja, tetapi kita juga harus tahu sudut pandang dari orang tua itu sendiri.
1: Betul.
0: Jadi ketika kita pola asuh anak itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, si anak bisa belajar lebih ke memecahkan masalah sendiri dari kecil gitu ya, belajar agar di kemudian hari kelak dewasa dia sudah mampu tidak menggantungkan pada orang lain dan tidak juga menyalahkan orang lain ketika ada masalah yang terjadi pada diri kita.
1: Baik. Itu menarik sekali. Jadi tidak fokus, orang tua tidak fokus menyalahkan kepada sekolah begitu, tapi harus mengkoreksi diri juga kekurangan yang terjadi, barangkali pembinaan, pengawasan orang tua di rumah begitu ya Bu ya. Nah sehingga anak-anaknya juga bisa lebih mandiri lagi, kemudian tidak bergantung dan tidak menyalahkan orang lain begitu ya Bu ya.
0: Iya.
1: Ibu Titin, terima kasih sekali Bu sudah bersedia mengobrol meskipun singkat waktunya, tidak lama, hanya 30 menit ya Bu Titin Supriyatin, MPD, Kepala Sekolah SDN 014 Cigondewa. Nah ini banyak ini Bu, banyak kain di sana Bu ya.
0: Banyak kain, iya.
1: Banyak kain.
0: Saya hampir ke 014 Cigondewa.
1: Iya. Kayaknya nih ibu-ibu ini pengajarnya setelah pulang sekolah belanja kain ke sana Bu ya, murah-murah.
0: Iya.
1: Salam untuk semua guru-guru di sana Ibu.
0: Iya,
1: sehat selalu dan selalu menginspirasi tanpa kenal lelah, tentunya menjadi panutan untuk anak-anak ya Bu ya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun Ibu, selamat beraktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Kamdangu Merompat RRI Bandung, itulah obrolan singkat kami dengan Ibu Titin Supriyatin MPD, Kepala Sekolah SDN 014 Cigondewa, mengenai topik kita di pagi hari ini, membangun ruang pola asuh peserta didik yang baik. Betul sekali yang disampaikan tadi oleh Ibu Titin, bahwasanya perihal pendidikan di sekolah bukan berarti pendidikan mutlak begitu untuk anak, tapi juga pendidikan yang harus bersinergi dengan orang tua di rumah. Karena kalau di sekolah hanya beberapa jam saja, dan selanjutnya untuk evaluasi dan segala macam begitu ya kaum dangu, orang tua juga harus bersedia dan juga mampu berkomunikasi dengan anak ya, perihal bagaimana apa permasalahannya begitu, dan juga lebih mengenal anak seperti apa, supaya perundungan ini apalagi di ruang lingkup ya, ruang pendidikan sekolah dasar di, jangan sampai terjadi gitu yang seperti mencuat di media sosial kaum dango. Ya, kita berharap pendidikan Indonesia lebih baik lagi ke depannya, mampu bersinergi tentunya dengan guru dan juga orang tua, kemudian tentu saja menciptakan atau melahirkan peserta didik yang baik, yang tentunya nanti akan membanggakan Indonesia di mata dunia. Kaum Dango Perawat hari di Bandung, kita akhiri obrolan singkat kami di Ngawangkong Pagi Sampurasun Pasundan di pagi hari ini. Saya Beni Hadiansyah undur pamit, dan saksikan untuk Ngawangkong Pagi edisi berikutnya tentunya di hari dan juga waktu yang sama. Saya Beni Hadiansyah undur pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi titinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Promo Suara Budaya Bandung, RRI Bandung, tentunya kaum dangu. Alhamdulillah sebelumnya kami janjikan kepada Anda untuk bergabung bersama kami, yang mana Kacida pada siang hari ini edisi spesial banget ini, Maya pakai banget edisi spesialnya juga, karena siang ini tentunya kita akan membahas Atanapi Ngawangkong berkaitan dengan salah satu seni yang memang sangat begitu digemari dan juga memang ada di Jawa Barat ini. Dan dari beberapa bentuk kesenian mungkin ya yang masih hidup di Jawa Barat ini, kaum dangu, khususnya di daerah Karawang dan juga Subang, ini terdapat salah satu bentuk kesenian yang belakangan ini sampai saat ini memang sangat begitu berkembang pesat, serta kelompoknya juga bisa dikatakan menjamur di mana-mana. Dan bentuk kesenian ini adalah kesenian bajidoran. Nah, seiring perkembangannya ini, seni bajidoran mendapat perhatian dari salah satu kelompok atau komunitas khusus yang disebut dengan bajidoris. Nah, bagaimana sih bentuk dukungan komunitas bajidoris pada seni bajidoran ini? Berikut kita ngobrol dengan narasumber yang tentunya kalau misalnya untuk para bajidoris mah udah tahu beliau ya. Baik, saat ini telah hadir, beliau ini merupakan pendiri kemudian ketua umum komunitas bajidoris Loyalis Bandung. Biasanya nelahnya teh Kang Empey. Baik, kita sapa saja langsung beliau ya. Halo Kang Empey, kumaha wartasna damang?
2: Halo, alhamdulillah teh Nia.
1: Kang punten lah ada caketan mainna. Ah gitu. Sehatnya Kang?
2: Alhamdulillah teh Nia, sehat.
1: Baik, alhamdulillah. Pak Kang Empey ini sekali lagi kaum dangu mantenanya karena pendiri ketua umum komunitas bajidoris Loyalis Bandung ya Kang.
2: Deres,
1: luar biasa. Kang sakumaha tadi didugikeun dina panganter. Kan dia ngobrolna campur we Kang.
2: Siap.
1: Panganter setuju ya kalau misalnya seni bajidoran ini memang sangat begitu pesat dan berkembang di Jawa Barat khususnya.
2: Sangat setuju.
1: Karena mungkin pada saat ini banyak juga salah satunya baik itu di tempat-tempat khusus ataupun untuk acara-acara tertentu, bajidor selalu ada ya Kang?
2: Selalu ada.
1: Baik, sebelum kesana nih Kang Empey, penasaran gitu ya.
2: Siap.
1: Dan kita mengajak pendengar juga ya Kang ya, untuk bergabung ya.
2: Boleh.
1: Silakan pendengar yang akan bergabung, anu bade ngiring rumojong di ngalangkungan, tanapi perantawisan telepon di 72 hiji 70 opatilu. Oke, ngalangkungan WhatsApp kali SMS di 082 hiji 85 genep 5 opat. Mangga diantos pang dedelna, mumpung ayah Kang Empey di dia. Oke, berbicara tentang komunitas. Ini ya, komunitas bajidorisnya kan?
2: Bajidoris. Mohon.
1: Bajidoris. Nah, sepertos kumaha eta komunitas bajidoris teh tiasa didugikeun. Ya, sareng pimpinanna ya ya langsung ya.
2: Ya, teh Nia nuhun. Salam baktos menten kasada pendengar. Ya, teh komunitas bajidoris itu memang kami ini ada sebagai bentuk kelompok simpatisan bajidoran lah gitu.
1: Simpatisan ya.
2: Betul. Jadi bukan salah satu simpatisan salah satu grup bajidoran bukan, tapi semua yang namanya grup bajidoran Karawang Subang ya kami mencintai dan menyukai terhadap event bajidoran itu sendiri. Nah, kami hadir, kami berada karena kami sadar bahwa apabila sebuah seni khususnya panginten nu aya di urangnya tidak ada pangrojong, tidak ada kelompok yang memang mencintai lahir batin, ya mau tidak mau lambat laun mungkin seni itu akan punah gitu.
1: Betul.
2: Nah, termasuk juga bagaimana paradigma para kaum milenial maupun kolonial kita menyebut bahwa kita satu framing di komunitas bajidoris ini berbagai macam latar belakang tapi kita satu kesamaan yaitu kita bajidoris mencintai bajidoran. Kurang lebih begitu teh.
1: Baik, ini gimana nih awalnya Kang? Kok bisa?
2: Ya.
1: Bisa gitu Akang, ya udahlah kita mau bikin komunitas ini gitu ya.
2: Secara singkatnya teh ya.
1: Pasti ada latar belakangnya kan.
2: Baik. Pendiri dalam sebuah logo bajidoris itu kan juga ukel teh kita tangan 4 ya. Memang kita didirikan oleh 4 orang. Saya kemudian sekarang mantan pacar ya. Dulu masih teman yang akhirnya jadi indung budak. Kemudian Kang Agung dan Kang
1: Teh Ida Ucet, ya.
2: Teh Ida,
1: Teh Ida Jipo ya.
2: Teh Ida Jipo betul. Nah, kita berempat dulu adalah bareng-bareng bahwa ternyata ini bajidoran ini adalah sebuah seni hiburan yang bisa masuk ke semua umur, semua genre gitu. Yang poinnya adalah dari orang Sunda mah paling resep jaroged lah gitunya, kurang lebih ke situ. Tetapi ketika yang menjadi menarik di Bajidoran ini, ternyata kalaupun bilang kita joged atau ngibing teh, oh ternyata ada aturan mainnya gening gitu. Terus sepertos, mohon maaf gitu, kita tidak menyebut nama kesenian tertentu, ujuk-ujuk tarekel ke panggung, oh tidak begitu Bajidoran gitu. Ternyata Bajidoran ini bagi kami memandang bahwa ini adalah seni hiburan anu memang melibatkan apresiator yang memang adiluhung teh gitu. Jadi kita menghormati terhadap orang Indonesia Batak tenu, terus gaduh lagu, kita hormati, kita tidak mengganggu pemilik lagu gitu kan. Kemudian
1: bentuk penghormatannya gimana?
2: Bentuk penghormatannya ketika kita sebut si A atau Teteh lah. Teteh teh gaduh lagu oyong-oyong bangkong teh karsep Teteh ibarat tetenya. Terus disebat ke MC teh. Lujung sumping teh Nia Bandung, haturan lagu kasedepna oyong-oyong bangkong. Teteh mencuk tong diganggu. Mangga we Teteh gitu. Kita hormati beliau ketika anjeunna Teteh atos mencuk, terus ngajak urang ngegot atau joget sesarangan, baru kita terjun.
1: Lagu karsep
2: gitu. Lagu karsep. Nah, itu salah satu bentuk bahwa kita menghormati terhadap sesama bajidoris atau para bajidor. Nah, begitu pun mereka ketika kita memang sering ngabajidor ya, seperti Sim Kuring kan aya lagu Alim Bobogohan deui berarti gitu nya. Grup-grup yang memang sering kita ngabajidor di sana selalu memberikan suguhan lah. Bajang sumping Kang Empe bajidoris Bandung Alim Bobogohan deui, mau tidak mau teh gitu. Minimalna sap goong dua goong mah mencukela. Nah, mereka yang ada di sana pun tidak mengganggu kita. Nah, alhasil bahwa kami melihat dari pertunjukan atau seni hiburan ini, subhanallah teh gitu, mempersatukan berbagai macam latar belakang.
1: Di antaranya.
2: Ya, mempersatukan dari berbagai macam juga umur, baik kolonial maupun milenial. Tetapi satu kesamaan bahwa jaroged lagi bajidoran makan teh yang diluhur teh ya, gitu. Jadi bagi memang pecinta simpatisan bajidoran yang belum jadi bajidoris, mari kita jaga itu. Jangan sampai abdi mah bajidor tapi narekel di panggung. Atun tong nangkap bajidoran pangitannya mending menu sanes gitu kan. Itu
1: udah aturan kita mutlak semua. Ya.
2: Ya sebetulnya disebut aturan mutlak tidak terikat dalam tersurat ya, tapi itu tersirat. Karena itulah seni yang memang hadir di masyarakat. Dan kita hal itu bagi bajidoris, bagi komunitas, kita kawal yuk. Pertunjukan ieu ulah dugi ka lamun eta mah aya bajidoran anu naik ka panggung teh bere-beja lah, kasih tau lah gitu. Salah satunya itu dengan kita memberikan contoh kepada mereka, yuk kami enggak joget di panggung, jogetnya di bawah. Nah, alhamdulillah dari 2010 kurang lebih ya, kita eksis
1: dan sampai banyak saat ini ya.
2: Sampai saat ini kita masih, makanya kalau bilang bajidoris udah mati, enggak ada matinya bajidoris mah gitu. Wah, pendirinya bisa saja mati gitu ya. Tapi bajidorisnya enggak akan mati gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi ada ruang Sundanya, dina cepil orang Sunda kan disebut kekendangan ya. Nah, orang mah rada dikait-kaitkeun, da urang mah cirina kekendangan. Jadi lamun ngadenge kendang teh hayang ngarengkenek we gitu. Makanya ya bajidoris itu barisan jiwa doyan rengkenek teh.
1: Okay. Jadi singkatan dari barisan
2: jiwa doyan rengkenek.
1: Rengkenek
2: betul.
1: Oke. Okay. Tadi di dugikeun ku Kang Pe, disampaikan sama Kang Pe salah satu daripada kegiatan ya, bisa disebut kegiatan di bajidor itu salah satu mendukung ya.
2: Betul.
1: Ya, mendukung daripada grup-grup bajidor
2: betul.
1: Yang ada. Itu cara berkomunikasinya gimana sama mereka-mereka yang ada di Jawa Barat ya?
2: Jawa Barat betul. Sejauh ini alhamdulillah teh karena kita juga memiliki berbagai macam distrik. Distrik itu kelompok-kelompok berkumpul ya. Kayak distrik Cipondo, lalu di Bandung distrik Antapani, distrik Cibiru, distrik Subang, distrik Karawang dan seterusnya. Ketika anu gaduh hajat ibaratnya hoyong ngulem bajidoris, ya seperti halnya orang gaduh hajat ngulem ka pribadi gitu kan ya. Bajidoris diulem, ya kita hadir gitu. Janten etama tos terkonek dengan para grup bajidoran gitu. Jadi aya bajidoran ibaratnya Subang, Karawang, bade ka Bandung ya. Tapi di tempat nanti anu hara-haraeun ya apa namanya?
1: Susah lah ya.
2: Susahnya gitu. Ke mana biasanya ngasih tahu gitu ngabaran, Kang, bajidoris hadirnya abdi manggung di anu. Oh, ya okay. Gitu. Alhamdulillah yang siap teman-teman hadir ya hadir gitu. Teman-teman yang dekat biasanya hadir, tapi sejauh ini alhamdulillah belum pernah terjadi ketika grup ngulam bajidoris teu aya nu sumping. Alhamdulillah selalu ada saja walaupun 1-2-3 orang. Ya karena itu mah panggilan jiwa teh ya gitu. Walaupun kita memang tidak ada yang namanya transaksional gitu, diburuhan gitu teh aya sih gitu. Bahkan orangnya aware pan gitu.
1: Oh gitu.
2: Ya iya dong.
1: Oh. iya iya gitu. Jadi di mana ada acara misalnya bajidoran pasti ada komunikasi menyampaikan ke bajidoris
2: selalu
1: ya?
2: Ada gitu. Alhamdulillah.
1: Baik, ini sebagai sebuah komunitas nih, apakah ada pengelolaan secara khusus nih Kang?
2: Pengelolaan secara khusus sesungguhnya kita menyebut ada base camp ya. Rumah bersama ya, karasan ayeuna mah janten tempat tinggal juga gitu. Kalau dulu base campnya itu rumah kontrakan gitu ya, iuran bersama. Ya kita tempat berkumpul lebih kepada silaturahmi lah teh. Kita ngumpul, kita diskusi, kita ngobrol, kita ngopi, supaya posnya bari udut bareng.
1: Ada gitunya. Program kan?
2: Nah, secara programnya sebetulnya kalau untuk tahun ini kita sedang fokus bagaimana kawan-kawan yang mau jadi loyalis gitu ya, tapi bukan rekrutmen. Kita dipahamkan dulu mereka. Gitu, pahamkan dengan cara kalau dulu kan gini. Oke, orang mau gabung nih di Bajidoris, hayuk ngilu bajidoran weh. Dapat kaos, bisa beli kaos maksudnya gitu ya. Kalau sekarang enggak. Jadi kita menyebutnya diheureuykeun ku barudak teh mah kudu umroh heula.
1: Maksudnya
2: ngebajidor heula ka Karawang ka Subang. Jadi tahu dulu gitu kan, jangan sampai hayang nganggo Bajidoris loyalis kita gabung tapi belum pernah nincak Karawang Subang. Kenapa? Karena sangat jauh berbeda teteh gitu. Bagaimana pola bajidoran di Bandung dan di Karawang dan Subang?
1: Beda.
2: Sangat beda. Bedanya itu tadi pemahamannya gitu kan. Sekarang mah ya mungkin karena kami juga sekarang bangun lagi, eksis lagi karena sempat kita 3 tahun lah kita tiarap menyebutnya ya. Tiarap itu rehat. Ya karena sudah sampai kepada tujuan lah ya. Nah, jadi kampus-kampus terus nyara rambung, sarang grup-grup gitu.
1: Nah, karena itu berbicara tentang tujuan belum disampaikan tadi. Tujuan poin-poinnya apa aja
2: poin-poinnya,
1: ini komunitas bajidoris tujuannya.
2: Mengawalinya kita adalah bagaimana si bajidoran ini diterima di Tatar Bandung.
1: Bandung dulu.
2: Di Bandung dulu gitu ya. Nah, bagaimana bajidoran ini kalau berbicara di Bandung bisa masuk di kampus, bisa dimasuk di warga masyarakat Bandung khususnya yang memang Bandung ini kota industri. Nah, ketika di event ya beberapa tahun yang lalu kita bisa mengukur bahwa alhamdulillah gening masyarakat teh nama tos kenal sareng Mbah Namin, kenal sareng PMJ dan seterusnya. Karena dulu-dulu sok kadang kaya teh berpikir nanti pemehong bajidoran kada ka komunitas saur saha ada komunitas mah sanes calo gitu. Manggawe nyambung gitu kan. Nah, alhamdulillah itu sudah berjalan kita tiarap. Tetapi di mungkin era sebelum Covid kita bangun lagi sepakat untuk beraktivitas lagi, menggunakan atribut lagi karena tadi dan berubah menjadi loyalis. Kita ada sedikit apa ya? Miris teh. Ketika ada stigma di masyarakat seolah-olah gitu ya. Oh, tong nangap bajidoran, sok ribut. Nah, itu kan menjadi bagi kami sadar diri, oh itu hadas urang oge gitu. Hayu atuh urang edukasi lagi nih kaum milenial, kaum Z khususnya gitu. Dari kolonial mah kalau kaum Y itu enggak ada gitu ya. Generasinya itu enggak ada. Mereka paham. Oh, ternyata betul. Dari urang mah belakangan ieu ayeuna di beberapa kota ya, beberapa titik daerah, tidak semua se-Bandung. Name Kemang Gadung oge atos dijarogedan. Atos pinuh payunan panggung teh. Rengse lagu teh sanes caralik kalah ngadon cari ngogo napel karena panggung. Nah, ini kan problem bagi kami. Sehingga kalau berbicara

0: Salah satunya alhamdulillah kita di kegiatan dengan salah satu grup Subang di Lembang. Juga ketika kami belum datang dari siang itu rame anu jarogena teh ka panggung gitu. Penari biasa berbisik-bisik, berdesas-desus. Aduh anu jarogena abdes itu sebagainya. Ya alhamdulillah kita hadir, kita memberi contoh kepada mereka, mengajak bareng. Alhamdulillah dogi ka tuntas goong turun. Tain anu jarogena di ka panggung gitu.
1: Jadi orang dari awal sampai akhir nagen ya.
0: Nagen we teh gitu. Kenapa? Jadi kita juga membawa happy aja gitu. Mereka dibawa happy bareng sama kita. Mereka
1: penjagaan
0: juga,
1: berarti bisa disebut gitu ya.
0: Iya. Tetapi ya betul. Cuman kita tidak dalam posisi kayak barikade gitu, enggak. Kita mah mencair aja gitu. Ya minimal kan mereka juga malu ya. Aduh anu joget di luhur Jepang artos teu sabaraha tapi urang dihanap Jepang artos kanel-kanel ibaratna kan isin kan ngoleseh tutup nama gabung aja kurang. Gitulah edukasinya ya, kurang ya, lebih
1: biasa. Salami ayah komunitas Baji Doris. Penerimaan atau diterima seperti apa Kang sama apa namanya? Kelompok ya?
0: Ya.
1: Kelompok Baji Dor atau apa grup ya?
0: Grup gitu.
1: Nah, itu gimana dengan keberadaan Baji Doris? Kan dulu mah enggak ada.
0: Iya, betul. Kalau menurut versi kami ya sejauh ini karena tolak ukurnya ada pro dan kontra gitu kan. Alhamdulillah 99,99% pro ya. Tidak ada kontra ya. Seperti pro 4. Jantan tidak ada kontra. Jadi intinya kami melihat bahwa kehadiran kami diterima oleh kawan-kawan grup Baji Doran. Toh mungkin mereka juga sadar bahwa Baji Doran dulu masuk kampus gitu kan, masuk ke kampung juga ya secara tidak langsung ada keterlibatan kami gitu. Kan Kampung Kurma disebutnya KBB. Komunitas Baji Doris Bandung. Nah sekarang KBB kan sudah mulai ramai Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi kita jangan sebut KBB, nanti jadi patojaknya bisa disangka Kabupaten Bandung Barat. Ya kita mah Baji Doris loyalis lah nah, gitu. Nah ini penyebutan itu sudah sedikit berubah ya. Seperti grup-grup besar ya, kayak grup Bahnamin gitu, kayak grup kayak gitu. Mereka sudah tidak menyebut lagi KBB gitu. Oh KBB, Kampung Kurma KBB, KBB Kampung Kurma Aina mah, oh Baji Doris, Baji Doris gitu. Nah gitulah jantan patali batin lah teh ya.
1: Gitu, ya. Berarti yang Baji Doris ini memang orang-orangnya ke anggotanya itu memang benar-benar penikmat atau tapi numi karesep karena seni Baji Doran.
0: Kirang langkung sepertos gitu. Okay. Walaupun di dalamnya sesungguhnya ada juga dulu ya, kalau sekarang enggak aktif tuh. Saya tidak menyebut nama ya. Orang Soreang. Dia religius. Kita gabung dia. Yuk gabung jadi anggota komunitas Baji Doris Bandung, bahkan dia akhirnya mau menggunakan atribut. Dan dia bukan penikmat pecinta Baji Doran dan tersep, tapi beliau adalah pengkritik Baji Doris.
1: Oke.
0: Salah sawiosna beliau punya misi karena beliau adalah agamawan. Jadi Baji Doris teh punten gitu, jangan minum-minum dan sebagainya ya. Akhirnya kita gabung, yuk. Tidak ada aturan di Baji Doris harus kayak gitu, bahkan tidak boleh, itu mah urusan pribadi. Gitu, enggak ada gitu. Ketika Aina Anjeuna akhirnya gabung dengan kita, ya tuh misi itu misi orang, misi religius kita gitu kan. Mangga kalau memang mau digeuing sok geuing gitu. Tapi dalam konsep hadirna Baji Doris itu bukan untuk memeriahkan adanya hal-hal kayak gitu, enggak ada, enggak benar gitu. Toh tidak ada juga di Baji Doris wajib kalau mau Baji Doran, mohon maaf kudu teler, enggak ada gitu, enggak benar itu gitu. Bahkan ya kayak gitu mah, ya urusan pribadi masing-masing lah itu mah gitu. Yang jelas mah anu cager wae lamun naik ke panggung mah berarti anjeunna langkung-langkung tinu teler gitu kan, teu ngerti Baji Doran. Nah gabung ada gitu. Jadi intina mah siapa Baji Doris, mereka adalah barisan Dewa Doyan Rengkenek. Siapa anggota Baji Doris, mereka yang memang memerhati dan

0: animo masyarakat yang sekarang cukup tinggi, saya rasa ya baik-baik aja berarti kan ya, masyarakat menerima adanya pertunjukan bajidoran. Bagi kami itu menjadi poin penting bahwa masyarakat mau nanggap bajidoran, satu. Yang kedua, poin yang bagi kami menjadi PR adalah bagaimana si bajidoran ditanggap oleh masyarakat, bukan hanya di Nuhajat saja,
1: nah itu,
0: baik di no event gitu kan, termasuk skala pemerintahan, betul-betul bisa dimaknai ya bajidorannya ya bajidoran yang benar. Ya salah satunya tadi, dina pola teh aya nu namina ulah ujug-ujug ngong lagu ujug jaroge sadaya cik pasihan pencuganana gitu, anu mencuk teh bajidor, teras ulah hilap panginten dina bajidoran aya disebat jaban nyawerna datu panginten resep mah gitunya, walaupun itu bukan menjadi kewajiban, nya sawerkeun dengan cara baik-baik. Karena dina bajidoran kan nyawerkeun teh sanes diaur-aur artos teh, tapi ketika urang gaduh artos 200.000 sodorkeun ka panggung, uih deui artos receh. Sesungguhnya kalau dimaknai itu adalah penyamarataan, tidak ada si kaya dan si miskin. Bagi mereka yang punya 50.000 dan 500.000 tetap di panggung nama disodorkan uih deh atau receh. Nah kita memaknai bahwa subhanallah nih, bajidoran itu tidak ada yang namanya pangkat derajat si beunghar sareng si miskin. Kemudian
1: ya,
0: betul, ketika kita jabanan, saweran, patarema panangan, nah itu kan sebagai bentuk da urang Sunda mah terlepas di sesalamannya patarema panangan. Gitu. Nah itu kita maknai juga bahwa wah ini adi luhung nih gitu. Jadi enggak nyawerna diawurkeun gitu nya, walaupunnya satu dua kali sok kadang aya mereka lepasan gitu nya. Nah itu saya pikir bahwa masyarakat Bandung menerima dengan seringna nanggap bajidoran. Salah sawiusna kalau di luar hajat event Agustusan. Ya, pamininggal event Agustusan luar biasa teh gitu ya. Animo masyarakat dugi ka Septemberan itu masih aya gitu. Hoyong bajidoran, hoyong bajidoran. Saya melihat bahwa Bandung saya rasa menerima bajidoran untuk hari ini. Terkait sudut pandang erotisme dan sebagainya, hanya 1-2-3 orang saja yang melihat itu.
1: Mungkin biarlah ya.
0: Biarlah berlalu. Wajar teh.
1: Wajar. Boleh berbeda pendapat.
0: Boleh, sah-sah saja.
1: Bagaimana kita menilai dari sudut pandang mana,
0: sudut pandang,
1: ya.
0: Betul.
1: Nah itu pasti ada yang beda gitu,
0: iya,
1: ya Kang
0: betul.
1: Ya. Baik, Kang ini juga ada yang masuk nih ya.
0: Siap.
1: WhatsApp. Baik, apa syarat utama katanya keanggotaan bajidoris? Woi, ada syaratnya enggak
0: ya
1: sih?
0: Wah, luar biasa ya. Syaratnya mah disebut ada tidak tersurat tapi tersirat ya syaratnya, yaitu ya hayu orang sumping ke base camp, teras upami dicacan kantos bajidoran, hayu orang sasarangan umroh.
1: Istilahnya gitu ya, istilahnya gitu.
0: Hayu orang jawabin heula umroh ka
1: dari Karawak. Semua kalangan usia ya Kang ya?
0: Semua kalangan usia kecuali balita dan manula mungkin.
1: Riwe terus
0: manulawat terus deh gitu.
1: Jadi bebas nih pendengar, jadi untuk Anda yang memang penasaran ya, penasaran, jadi apalagi bertanya-tanya kumaha bajidoran, bajidori seperti apa komunitasnya, mungkin kata Kang Pe tadi boleh siapa aja langsung gabung saja ya.
0: Iya, betul.
1: Ke Kang Pe, jadi ada berapa ini teh komunitas di Bandung satu, di tiap daerah juga ada
0: distriknya teh,
1: distrik
0: yang sekarang aktif tinggal 13, kalau dulu sampai 20 lebih lah. Gitu, karena kita selalu absen ya. Registrasi lah kalau bahasa kerennya Mas, yang rechecking sebetulnya. Ini teman-teman di Cipondoh masih kena ayat deh gitu. Kasebat ayah walaupun seorang weh, ya kita anggap distriknya itu ada.
1: Ada.
0: Nah, adanya distrik itu sesungguhnya bukan memetakan wilayah, bukan. Jadi ibarat distrik Cipondoh, pasukan nama ayeuna orang Pangalengan, ayeuna orang Dago, tapi caketna ka orang Cipondoh ibaratnya. Enggak apa-apa di Cipondoh saja distriknya gitu. Jantan bukan oh iya mah orang Pangalengan kudu di Pangalengan, tidak juga. Bandung Selatan kedah Bandung Selatan, tidak juga gitu. Itu mah distrik mah kita bentuk sebagai kelompok-kelompok kecil untuk memudahkan mereka berkomunikasi.
1: Berkomunikasi, menginformasikan.
0: Menginformasikan juga, ya. Gitu.
1: Baik, apakah ini perlu media khusus enggak untuk memperkenalkan lebih luas lagi tentang bajidor, tentang kehadiran atau keadaannya komunitas bajidoris?
0: Ya.
1: Perlu enggak peranan media?
0: Peran media sangat perlu sesungguhnya ya, karena mau tidak mau viral ini kan oleh media juga ya. Radio, TV, bahkan media sosial. Dan kami dalam konteks berkomunitas bajidoris yang sekarang loyalis ini tidak ada rekrutmen teh, tapi kita menerima kawan-kawan yang mau bergabung bersilaturahmi hayu siapapun. Kemudian kita juga punya media sosial di Instagram yang memang belakangan ini sedang problem, kita dihack teh. Ada dihack luar biasa ya. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang tahu mah, karena tadi disebut ketua umum itu karena memang

0: bertanggung jawab terhadap semua distrik. Kita ada ketua hariannya juga, dan namanya sama juga persis dengan saya namanya gitu. Kang Pepe, nama aslinya Ferdi Oge Sami, tapi tengah Ranggo Sambo. Nah, beliaulah yang memang selalu updating di Facebook.
1: Pepe, jadi ada admin ya?
0: Ada admin yang di updating di Facebook, termasuk juga ya sekarang karena Teh Ida Jipo kebetulan lagi diterima masyarakat, jadi bintang tamu di Pencugan di mana-mana ya, juga itu menjadi bagian dari ayo gabung nih di Baju Dorisnya, hayu gitu. Okay. Kita mah tidak pernah menolak. Asal syaratnya kalau mau pakai atribut, umroh dulu dong.
1: Syaratnya eta ya.
0: Eta.
1: Kita wantun umroh.
0: Mohon, wantun umroh hayu gitu. Pamit tuh wantun, pikir-pikir dulu. Bergabung hayu, tapi belum kami apa namanya sahkan atau ridokan untuk menggunakan atribut itu aja.
1: Oh, gitu. Baik. Yang mengenai yang apa mengenakan atribut yang sudah umroh.
0: Yang sudah umroh.
1: Luar biasa sebutannya ya kamu dan aku. Baik, ini satu lagi ada yang masuk nih ya.
0: Siap
1: ya. Oke, bagaimana posisi Baji Dori saat ini? Apakah di bawah pemerintah atau dalam pengembangan mandiri?
0: Wah. Ya. Wow. Tajam nih.
1: Bentar, orang namina. Oh, siap. Ibu Lilis Katapang.
0: Oh, orang Katapang, Ibu Lilis Lambaktas. Alhamdulillah dari sejak kami mendirikan, berdeklarasi sampai hari ini kita memang kami berbicara payung hukum dari negara hukum ya Teh.
1: Maras.
0: Kita memiliki akta notaris secara keorganisasian. Tetapi kalau dalam posisi kita dengan pemerintah, ya kita apa ya namanya, kalau disebut di bawah juga ada pemerintah mah penginten penguasanya di saluhureun urang. Nah, kita tidak menjadi bagian bawahan pemerintah ataupun atas pemerintah, tapi kita bergabung ketika ada kegiatan-kegiatan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
1: Betul.
0: Salah sawisna panginten anu kepungkur kan urang sareng dispar Kota Bandung di Braga Festival, kemudian di Karnaval Sabilulungan di Kabupaten Bandung. Terus. Gitu terakhirnya. Artinya pemerintah yang memang para ASN-nya, para pejabatnya yang pernah tahu bahwa di negara ini ada Baji Doris, seringkali memberikan kesempatan untuk mengundang kami. Tapi untuk posisi kami tidak berperan menjadi kelompok penyerap anggaran pemerintah, tidak. Kita tidak ikut-ikutan bantuan bansos, yuk, enggak lah gitu. Kita mah eksistensi berkumpul.
1: Tidak ada proposal.
0: Tidak ada mal proposal teh. Margi pertanggal walaranya abot.
1: Yang penting keberadaan komunitas Baji Doris diketahui.
0: Betul.
1: Ya. Ada. Baik. Nah gitu Teh Lilis. Baik, satu lagi mungkin Kang Pei.
0: Siap Teh.
1: Bajidoran ini kan sebagai seni hiburan ya.
0: Betul.
1: Di golongan seperti
0: fungsinya
1: itu ya.
0: Betul.
1: Fungsinya untuk seni hiburan. Mungkin nggak di seni bajidoran ini dibawa ke untuk apa seni yang pertunjukan atau formal dan sebagainya.
0: Sangat mungkin dan sudah terjadi.
1: Okay.
0: Kenapa? Karena juga bajidoran ini kan masuk di ranah akademis sebagai bahan-bahan penelitian teman-teman mahasiswa.
1: Oh.
0: Itu okay. Jadi masuk ke tulisan deskripsi. Kalau tidak salah di tesis juga ada ya yang S2 meneliti tentang bajidoran, bukan bajidorisnya.
1: Bajidorannya. Ya,
0: kalau bajidorannya itu banyak sekali Teh. Bahkan kan Kapungkur ge juga lah, Papi Gugum juga pernah menulis bukunya, Ibu Profesor Endang mantan rektor STSI ya.
1: Betul.
0: Dulu juga ada tulisannya. Jadi dalam ranah bajidoran menjadi ajang penelitian banyak. Bajidoran mungkin menjadi sebuah konsep pertunjukan juga banyak. Salah satunya para arranger-arranger juga mengkonsep sebuah jaipongan yang unsurnya genrenya ayah bajidoran, itu udah banyak. Gitu. Dan itu tadi, bajidoran sesungguhnya dari hiburan bisa menjadi pertunjukan, tetapi mungkin belum menjadi ritual ya. Duka belum, duka mau gitu. Yang jelas seni hiburan bikin masyarakat seneng, bikin penonton seneng, dan tidak lupa bahwa ini adalah seni kita, ini adalah budaya urang di Jawa Barat. Lamun teku urang dirawat, teku urang dipikanya, bari kusaha atuh gitu lah.
1: Baik, satu hal mungkin terakhir closing statement mangga Kang Pei.
0: Siap Teh Nia, kamu pendengar oge sadaya panginten wargi-wargi anu nguping ke di Proopat RRI Bandung. Bajidoran adalah milik kita. Bajidoran ada di tanah air kita. Kalaupun kita berpikir bahwa bajidoran ini sebagai ajang perdebatan, boleh saja sebagai perbedaan persepsi dan sudut pandang. Tetapi jangan lupa selesaikan perdebatan untuk mencari kebersatuan, sehingga bajidoran ini dirawat ku urang, ti urang jang urang. Nu ayeuna oge teu sakedik para inohong nyanak bajidoran ka mancanagara.
1: Wes keren. Kang Pei hatur nuhun.
0: Sami-sami
1: Baji Doris oge, mudah-mudahan kedepannya program-programnya juga ya.
0: Amin.
1: Ada ya.

0: Amin.
1: Baik, sehat terus. Ini Kang Bay ini luar biasa, kalau udah ngobrol sama Kang Bay mah betah. Mudah-mudahan kita bisa sumping deh ke RRI.
0: Amin, insya Allah.
1: Baik, nuhun pisan, salam baktos ke rekan-rekan komunitas Bajidori. Tetap semangat, Kang.
0: Amin.
1: Baik. Baik, Kaum Dangu, Rupina Eta, atau demikian tadi tentunya wangkongan atau obrolan kami bersama Kang Pei. Beliau adalah pendiri Ketua Umum Komunitas Bajidoris Loyalis Bandung. Alhamdulillah luar biasa. Tentunya sajian Kacida akan kami hadirkan kembali esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Kami akhiri sampai di sini. Sajian Kacida, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920.

0: komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Wilujeng enjing, wilujeng siang Kang Beni.
1: Sampurasun. Sampai ceros, ceano, masya Allah, alhamdulillah. Asa tegaraosnya.
0: Palidian Kang Beni.
1: Asa cikene dinten kemis, ini tos kemis deh, lebet kemis deh, nyerelek waktu teh, wohon.
0: Di kemis ka kemis Kang Beni damang.
1: Alhamdulillah, ceros, gitu deh panggitan ceano nya. Mudah-mudahan nuju ayah dina kesehatan.
0: Alhamdulillah Kang Beni, iya teh. Insya Allah upami araya di dia mah cara rehat ya.
1: Cara rehat.
0: Ancun oge karasa nepe damang. Mudah-mudahan ancunnya.
1: Tedamang naon.
0: Anjeuna teh tedamang. Komplikasi.
1: Uduh. Utami nama anu parah nama cenah teh naon? Kantong kering.
0: Aya di antawisna teh timper. Mohon saat eta teh kekeringan tina bencana kekeringan.
1: Oh, kekeringan.
0: Dan perpecahan di antara suku. Rorombeun teh. Rorombeun teh.
1: Urang ieu latunya pangintenna urang dugikeun heula aturan wilujeng enjing ka sadayana wargi-wargi Simkuring, kaum dagung Proopat RE Bandung anu alhamdulillah masih kene setia manco di Proopat RE Bandung ngalangkungan AM 540 kHz lahon. Lajeng oge audio streaming di www.rri.co.id atau napi anu nuju mancok di TikTok nu Proopat RRI Bandung.
0: Nah, kita tadi ya teh Kang Beni atau seueur anu marancok.
1: Waduh.
0: Malih masa palih teh tos diaraoskeun ieu teh anu kararomen teh Kang
1: Beni. Kitu saha wae nu tos lebet tah.
0: Rupi nama aya anu ti Banten.
1: Banten.
0: Aya anu ti RRI Jakarta.
1: Masya Allah.
0: Alhamdulillah. Aya oge tadi teh Dokter Upal.
1: Uhun.
0: Aya teh Dewi Satia.
1: Leres.
0: Gitunya. Tah iya teh dugi ka anu Ciamis hadir. Dugi ka Manco.
1: Alah sah iya cenah teh anu. Alah genah teh suarana lope satangkal caringin jeung kunti-kuntina. Ieu mah rada horor.
0: Bener sararieun ieu mah.
1: Saha ieu? Mohon akunna namina planeta. Waduh, planeta.
0: Atuh si, paingan da anjeunna mah urang planet. Nu mawi salamna geus ka kunti.
1: Lajeng oge Kang Ridwan wilujeng enjing Kang Ridwan. Salam pangwano ti budak Sunda Kalimantan Kang. Waduh. Kalimantan, masya Allah.
0: Kang Beni, alhamdulillah, iya oge ayah Iwa Mitra Seni Inten Dewanga. Aduh,
1: seniman.
0: Nonton manco di na live TikTok.
1: Budayawan, oke.
0: Mantap, wilujeng.
1: Mangga, ayah Iwa. Boleh milih badek ngawi.
0: Badek ngawi, ayah Iwa teh. Tadi saya pisan komo upami dina lagu kacamata Riben mah.
1: Oh, kacamata
0: ayah Iwa teh saya pisan. Margi oh, ayah Iwa mah suantena nyarios oge atos nyalendro Kang
1: nyalendro, oh Bun. Gitu. Geningannya.
0: Pun bari kakawen.
1: Kakawen.
0: Gitu. Ayah oge ya Kang Beni aki gaji.
1: Aki gaji.
0: Aki gaji di Padarek, aki gaji nuju manco. Salam silaturahmina kanggo Pajaki saurna teh.
1: Pajaki, alhamdulillah.
0: Wilujeng wayah kieu tuh Pajaki atos dikintunan.
1: Lajeng oge aya AA DP Banten. Waduh di DP-an ieu teh.
0: Tah eta Kang Beni cerita tadi.
1: AA DP Banten kanggo angkasawan angkasawati Proopat RRI Bandung sehat selalu cenah teh. Lajeng oge aya ieu Ultra nya mohon. Mani
0: Kang Beni urang teh alhamdulillah.
1: Mohon.
0: Ayeuna teh seueur leuteun mah.
1: Gitu.
0: Margi ieu tuh tingali aya ti masih hidup ngintun suuk 34 kali.
1: Suuk nya tapi dalam bentuk
0: dalam bentuk
1: digital.
0: Ya,
1: ieu ti ultra mani ni mani nineung panginannya kapun aki Nana Hasan nutos ngantunkeun tahun 84-an nyaeta pegawai negeri RRI Bandung. Tah, Pajaki uninga Pajaki. Ieu wastana Pak Hasan, Nana Hasan. Mohon suarana teh di dieu kan kantos di dieu pangintenna pegawai negeri RRI Bandung tahun 84 ngantunkeuna. Berarti ieu mah angkatanna Hasan Basri rupi namanya mohon Nana Hasan ieu mah. Mohon. Mohon hatur nuhun.
0: Ya. Kang Beni, ayeuna anu ti Kang Ridwan atos di aos.
1: Ridwan atos tadi namanya.
0: Hoyong munut lagu calik dina Bang Barung.
1: Calik di mana?
0: Hoyong munut lagu calik dina Bang Barung, Kang.
1: Mohon.
0: Kanggo balado anu nuju di kebon sawit maksana mah balad. Beureun nya. Balad. Maksana mah teh pirang di kebon sawit
1: teh. Tipo-tiponya. Terus aya Kang Indra, salam ti Abdi juara kawi saci amis. Waduh.
0: Walah.
1: Kang Indra.
0: Ambuing,
1: Kang Indra diantos atuh Kang Indra nya orang Ciamis diantos ke RRI Bandung.
0: Mohon diantos Kang Indra atau orang kakawihan sasarengan di dia di RRI Bandung bari nyanak galeno ti Ciamis mamuhun.
1: Alah, salajengna ya Kang Kos. Mundut lagu di kantun tugas, karasan antos nya dinten kabis kamari antos.
0: Iya teh Engkos kos asih manawi kitu sanes. Anu ayeuna janten juragan meri kene nya. Eta dagang dongasin ayeuna mah.
1: Sapertosna mah kitu cobi geura di tinggal. Aya Kang Oga mundut lagu amplop biru.
0: Oh. Alah.
1: Kang Oga.
0: Kang Oga
1: hoyong amplop biru mah atuh nu gaduh laguna nya. Oh. Mohon eta mah Aoga.
0: Iya.
1: Oh,
0: Aoga abis sono dikenangan ku Aoga.
1: Sok engel Aoga diantos ka dia. Mohon.
0: Papa Doni.
1: Heman Syah Dadang nyuhunkeun lagu saha anjeun.
0: Tah deuh.
1: Atosnya. Karasan atos ieu teh sapali nu di request teh atos sadayana. Monten lajeng oge aya ti Majalengka teh aya atos tadi.
0: Oh, ayanya hadir
1: orang Subang oge alhamdulillah.
0: Subang, Majalengka, Banten, Ciamis, Araya
1: ieu nya. Alhamdulillah urang ngalangkungan TikTok teh tiasa langkung luas cenah nya.
0: Ieu aya ieu Teh Elis abdi ti Ciparai
1: cenah. Elis Shop Ciparai. Mohon. Moal gagal cenah proopat RRI Bandung mah. Salam ti almarhum Acep Subarna. Alah, salam ti almarhum Acep Su. Oh, ti putrana. Ieu rada kaget itu tadi teh di aus teh salam ti almarhum lah almarhum biasa kirim salam
0: salam ti putra na
1: Kang Beni putrana almarhum Bapak ya, Acep Subarna
0: iya Aoga gerak Aoga ngawaler
1: kayak ku abdi dikendangan ari kiat mah
0: cenah tuh abdi teh tadi teh nyarios gering Aoga abdi hoyong dikendangan ku Aoga ai walerna teh kalakak ku abdi dikendangan ari kiat mah cenah gitu
1: kiat kene
0: Aoga pira kuningal salira abdi meni cangcaya abdi kiat sareng teu.
1: Kumaha teu tah aya deui Teh Dede. Assalamualaikum abdi Sukabumi hadir. Alhamdulillah. Atur nuhun Sukabumi Teh Sepia. Sukabumi
0: aduh.
1: Upami dikantun tugas atos mah manawi daun puspa weh cenah. Ieu mangkos anger mangkos ieu. Hoyong lagu eta. Lajeng oge Abdul. Eh ada Mama Irza, saha Mama Irza? Ada Mama Irza. Yeah, si yeah. Mama Irza nya. Mama Irza sudah bayar ini arisan?
0: belum bayar paguyuban ini.
1: Kela cenah Teh Elis hoyong ameng ka RRI di Palimana.
0: Aduh,
1: apalin ini teh apalin
0: RRI. Teh Elis kantun dipiari dari Google Maps nya RRI Bandung teh ayana teh di leresan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung.
1: Wow.
0: Teu tebih ti Gedung Sate.
1: Teu
0: tebih ti Museum Geologi.
1: Caket.
0: Teu tebih ti Masjid Pusdai.
1: Atuh tipus dai paling dituna pengintennya. Oh, gitu. Jantan gampil pisan. Cobi piwarang nyaros eta anu ngarebab disawer kopi cenah.
0: Tah, ya. Pada disawer
1: kopi. Aoga cenah.
0: Aoga ya cenah.
2: Aoga ka dia, Aoga.
0: Alah, tah Aoga. Atos aya suantana anu ngarebab disawer kopi.
2: Tong di Subang wae ka dieu.
3: Oh nya
4: toh. Abdi hayang ngiringan.
0: Kumaha ngarah disawer kopi?
4: Ngarah disawer ku Aoga. Aoga, ayo atuh enggal ieu teh sono nya urang tos lami tara sasarengan teh Ros.
0: Muhun.
4: Irah bari amengan ka Bandung.
0: Tah.
4: Entong abi wae nu amengan ka Subang teh.
0: Tah, aduh, ieu mah di kontanan ku Aoga tingali
1: cikopi
0: ubar tunuh cenanya. Kopi-kopi anggar tunuh 5 tah 1 2 3 4 5 kirang kene Aoga 2 deui di panggung aya 7
1: aya Kang Agus deui teh
0: aduh
1: di Bogor
0: oh iya mah Agus Bogor
1: mohon. Agus Bogor
0: sanes
1: ti oh mohon teu hilap pangintennya Mang Agus Super
0: aduh
1: aya nama jantan penonton panginten Mang Agus teh
0: mohon salam kangger rencangan Wiataguna Pajajaran.
1: Oh, Wiataguna Pajajaran. Oh. Kang Abdul Cipatat, Cipatat Elok hadir.
0: Cipatat Elok hadir, siap.
1: Oh, eta mah tatangganya tehnya.
0: Alhamdulillah atos ditambihan ku Aoga 2 deui kopina nembe atos. Janten pas 7 Aoga nuhun.
1: Teh Elis request lagu Emut Bae, lajeng Teh Rika, ieu salam ti keluarga besar Ibu Sinden Walet.
0: Waduh, alhamdulillah.
1: Inohong mumpul geuningan ieu mah atuh
0: nya. Alhamdulillah nya Kang Beni nya.
1: Heuhun. PEP, aduh ini ngirim PEP. Iya PEP ngirim.
0: Ini.
1: Ngirim naon jus ieu mah.
0: Air jeruk, jus jeruk. Jus jeruk 2 tuh.
1: jeng judul nata PMP di dia.
0: Alah, ditambihan ala wuhna ku aoga ieu.
1: Aduh.
0: Aya gorengan. Aduh. Tah. Si naon ieu?
1: Dani Naga.
0: Aduh, ieu di lopean nuhun.
1: Tah opieun. Tah opieun atuh. Tah siap atuh Kang, nuhun.
0: Siap, aduh alhamdulillah.
1: Kumaha tuh teh? Urang dugikeun wae laguna
0: atuh nya. Urang dugikeun wae heula Kang Beni nya da ari ngawih wae nya nyarios wae mah nya urang teh. Da nyarios cape ngawih cape.
1: Wios mending ngawih mending
0: ngawih. Aduh alhamdulillah hatur nuhun teh Elisop.
1: Kedeng awaskeun deui panginten nu sanesna mangga satrasna aya sanes ti kapungkur.

0: Anu nembe teh naon laguna judulna teh?
1: Sanesti Kapungkur.
0: Sanesti Kapungkur. Upami ditinggal dina rumpakana eta teh lagu-lagu asmara temanya.
1: Mun eta teh sapertos kieu Kang Beni teh. Kang Beni teh
0: bogo.
1: Ka teh anu misalkeun ya misalkeun kitu tabogo ka teh anu. Kang Beni teh henteu balaka. Oh.
0: Dipendem.
1: Mun teu terus terang ka teh anu teh yen Beni teh bogo kitu. Ari teh anu na atos rimbitan nembe Kang Beni nyarios gitu.
0: Telat atunya.
1: Telat gitu nah atos sanesti kapungkur Kang
0: ya,
1: Beni.
0: Gitu nya.
1: Aya nama atos rimbitan gitu. Janten entong atos rimbitan mah gitu.
0: Muhun.
1: Waduh Kang Beni tadinya dina lagu eta teh seueur deui anu nyalalawer teh Kang Beni.
0: Muhun.
1: Mun anu ngintunan wortel wae mah aya anu ngintunan naon deui cai jeruk wae mah aya gitu
0: cikopi ya teh cikopina puguh aya reka pido asepuh aduh
1: ulah
0: reka areka diantos
1: naon cenah saur areka teh naon
0: muhun tadi teh diulem areka diantos ka proopat RRI Bandung Jalan Diponegoro 61 cenah siap insyaallah aa teteh ngabujeng ka pilih mana cenah kadinya tos dikirim nya alamatna lajeng Semeru Hadi.

0: Oh iya. Teguh iya mah, teguh ateguh kam sami gitu teh nya.
1: Ateguh hayu urang awi deui geutis oh, suci.
0: Jago ya nama.
1: Tadi teh kan aoga teh ngintun gorengan, cenah sahur sahur ateguh teh sahur Semeru Hadi teh cenah gorengan mah edoy eta mah cenah
0: gitu. Aduh.
1: Gitu. Terang teh abeni
0: terang atuh.
1: Oh, harita nuju abeni sakola aya kene mah edoy.
0: Aya kene alhamdulillah.
1: Oh, muhun atunya geuning tos sepuhnya abeni.
0: Iya, fosil. Kalau bet fosil abdi teh. Mohon, urang lajengkeun deui teh ieu teh nya aya nu lebet ieu hese nya teh nya dibuka na.
1: Naon ieu anu lebet ka mana Kang Beni?
0: Tah eta ka TikTok pro opat di urang diaos. Oh,
1: cik mana?
0: Mana teh sedik klik abdi mah. Alah, saha deui teh aya saha deui sok cobi aoskeun di Libendu.
1: Ya, nyala abeni urang teh ngahuunkeun lah ka aoga ya. Aya Dindin, Mang Web, Aloy, Acuncun, Aoga, Atos Gintun, Kotak Harta Karun.
0: Allah, segala rupinya di Gintun.
1: Udah ngarungnya lah ya Aoga dugikan ke toh-tohan pisan kaku acara pro-opat, aduh.
0: Ya, gerata ruang hula, cena Cep Heru Collection Reksukan Sunda. Waduh, iya mah sponsor juga nama Cep Heru. Raksukan Sundanya, Bun. Alhamdulillah, lajeng oge.
1: Ayah iya Kang Lolo Dian, hoyong Lolo bulan Dian. Bandung Paninengan, sahur nate.
0: Tak gitu. Terus Bunda Herni Nurbaiduri, saya senate nuhun, hoyong ke RRI Bandung mah diantos ke dienya.
1: Mohon.
0: Dan Cep Heru cena tutur, Kang Oga teh nyawer heula enggal.
1: Nyawer heula enggal cena. Ala ieu aya Teh Eti Sumiati alhamdulillah meniraoseun hariring kawih-kawihna
0: sateu alhamdulillah
1: atuh ngutang tos atunya.
0: Saha Iswara mohon teh acan teh acan diaos tadinya.
1: Iswara teh nu mana nya kela ieu tenggelam ieu teh pajaki mohon.
0: Oh atos abdi hoyong lagu harewos kanggu host anu barageur somewhere tur dedehan Iswara
1: ti Bogor. Oh
0: ieu mah apal atuh ieu
1: haturan Wirujeng
0: Iswara
1: kasadayana salam Pangwanoh ti Bogor Cikarang Dramaga. Oh. Dramaga sanes Dramaga nya Dramaga
0: Dramaga.
1: Oh tuh Kang
0: salam
1: Iswara
0: baktos.
1: Salam baktos ti orang Empang. Aya juragan Empang di dieu.
0: Juragan Empang.
1: Lagi ketibang lintang.
0: Lajeng deui aya saha deui? Oh, Geter Paninengan Teh Eti. Tah kitu nya. Mudah-mudahan kemudahan janten PR kanggo Kamis Payun.
1: Mohon.
0: Ya, Ibu Eis Komarasari.
1: Mohon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mohon. Lajeng Teh Rita Lukman Hakim Awing nya Edi Jayadi nu nembe lebet selamat bergabung Rasmiati selamat bergabung Vivi Fau 8 Wawan Sujana hatur nuhun
1: Jajat Sudrajat
0: terasa di Aya Sarhapi ieu teh nu nembe lebet hatur nuhun ulah hilap di tap-tap layar lajeng dibagikeun nya teh nya supados langkung sumanget urang teh nya. Teh Cynthia RW Cynthia R05 ada Mama Irna. Saha ieu Mama Irna?
1: Abdi, Kang Beni. Kang Beni teh deseun abdi Mamah Irza, Mamah Irna, Mamah Irda, Mamah Irya, Mamah Irga. Abdi mah gaduh 5 apa
0: nama Beni? Masya Allah. Pantesan ieu teh Cynthia R05
1: nya.
0: Ngadamel akunna khusus.
1: Gitu duka saha itu
0: teh lagu Hansip teh cenah teteh baju hejo cenah teh Ros teh anu
1: oh Kang Reka
0: hoyong lagu Hansip
1: tah eta kela Kang Reka lagu Hansip baris dudugikeun saupami atos aya dreumna margi Hansip mah sapaket sareng dreum
0: kitu nya lah ieu teh Kang ieu Kang Semeru Hadi hayong request lagu Indung.
1: Duh Iyeng.
0: Duh Indung. Salah baca Aki gaji di padare. Aki gaji ngatojong ngarojong benar ya. Ngerajeng lagu Jeruk Manis dikintun kanggo Abah Janggot di Balai Endah. Oh mungkin Abah Janggot. Balai Endahnya di Sadu.
1: Sareng.
0: Balai Endah aki-aki letik di Cimaragang, Cianjur.
1: Mohon.
0: Abah Sutaryat mohonnya. Lajeng Ibu Eus Komarasari, salam naon ieu teh?
1: Salam Pangwano, abdi oh. Di Perum Bumi Panyilekan.
0: Oh, mohon. Naupal Hib hoyong request lagu a nya
1: so. Naon laguna atuh tadi sebab hoyong request lagu, lagu nama teu langkung
0: jeung. Oh, kitu.
1: Mana?
0: Oh, kitu.
1: Ibu saha?
0: Bu Dede Purwakarta.
1: Ibu Purwakarta haturan, mohon.
0: Oh, Kubang Tanjung.
1: Kembang Tanjung mana ieu teh?
0: Panindengan Bang Ine.
1: Aya Kembang Tanjung mah. Aduh. Kembang Tanjung eta.
0: Mohon.
1: Nah, aya deui Kembang Tanjung mah. Hoki. Cimat awaki.
0: Aya dua nya.
1: Aya dua.
0: Kang Reno. Hoyong ngawi bungur jalan ka Cianjur nuhun abdi di Sukabumi. Alhamdulillah orang Sukabumi nya wilujeng enjing. Lajeng oge aya Amang Genjlong, Genjlong. Hoyong kawina humandeuar.
1: Hoyong lagu hoyong kawina humandeuar ku Teh Ano.
0: Semohon.
1: Hoyong kawina humandeuar ku Teh Ano.
0: Eta Kang Heru bade ngaendorse iket sarang pangsi cenah. Aogama nya. Aogama balad pisan urang nya. Tinggal teh.
1: Mohon nya.
0: Eta cenah Kang Heru, cenah bade ngaendor iket pangsi kanggo urang.
1: Iket sarang pangsi, alhamdulillah, alhamdulillah. Aoga nuhun ya tos di ieu nya tos di naon di rojong gitu nya sim kuring saparang
0: kanca. Mana? Dreumna teu aya teteh ku jeruk manis
1: weh. Ku jeruk, ku es jeruk
0: weh heula. Oh.
1: Wios atuh teu naon sok.
0: Oh.
1: Wios ku es jeruk.
0: Oh, Bu Dede nuhun. Purwakarta.
1: Oh, Bu Dede Purwakarta hatur nuhun.
0: Mohon Bu Dede nuhun, Bu Dede. Lajeng oge Metro Dina Zole hoyong karedok leunca.
1: Mohon. Miseur pisan nya ieu teh.
0: Diap Shop hoyong kalakai gupai ti Cianjur.
1: Tah, hoyong kalakai gupai ku Teh Ano cenah tuh.
0: Kang Encep Purnama, salam bakto satu nuhun anu ngamumule seni Sunda Simkuring seneng pisan. Alhamdulillah nya. Lajeng piet aja wilujeng mancen tugas kasadena mugi sarehat pardi susah hilapna wilujeng gabung Dodo Hamidah RXS Kiana Beben wilujeng gabung kasadena wilujeng manco hayu urang lajengkeun kana lagu salajengna teh mohon kantun lagu naon
1: ieu teh eta anu tadi teh saatos anu teh sanes ti kapungkur
0: mohon
1: langsung we diwaler
0: ieu diwaler ku ulah bendu.
1: Ulah bendu. Wayahna Kang Beni ulah bendu nya.
0: Siap nyanggakeun laguna ulah bendu.

0: web ieu sur aoga cenah ulah didangdutkeun mang web bisi garelut.
1: Kade bisi garelut mang web mangkaning teh aya dreum teh aya hansip
0: ieu teh. Tah kitu cenah teh. Teras ieu Kang Empit aja 97 Kang Dindin rebabna ulah ditinggali wae bisi isinan rebabna. Alhamdulillah.
1: Ya ayah Kang Beni
0: Kulan?
1: Di Arsad ya tentu.
0: Arsad, kumaha Arsad.
1: Salam hormat kasadayana seniman sing berkah barokah.
0: Amin.
1: Abdi mah hoyong nguping lagu Cadas Pangeran.
0: Pangeran.
1: Cadas Pangeran. Abdi Abah.
0: Pangeran entamanya.
1: Mohon. Cadas Pangeran.
0: Atuh wilujeng enjing oge kanggo ibu bidan. Assalamualaikum, salam Pangwano, sarang Uyut, Salsa Tanjung Siang, Subang. Waduh. Hoyong lagu Bulan Nang Layangan. Peting
1: badannya.
0: Mohon. Lajeng oge aya Aki Kolot ya. Punten ngiringan calik palih dieu mangga.
1: Kang Semeru Hadi hatur nuhun kintunanana, Teh Linaku hatur nuhun oge. Kintunanana katampi
0: tangtos. Tah, ieu Kang Oga oge nyebutan kasadayana cenah anu gaduh koin kintun populer supados naik akuna.
1: Tah, sing tadi Kang Beni sakali deui.
0: Sakali deui nya.
1: Anu gaduh koin kintun populer supados naik akuna. Tah, sing kararunya atuh ka abdi saparaga.
0: Tah kitu nya. Tah, Kang Nandang munut lagu Puspa sanantenya.
1: Puspa. Naon eta Puspa teh?
0: Puspa,
1: Puspa. Puspa indah, aduh, di patah mana.
0: Teh Linaku nuhun, sudah sen populer vote juga ya. Negeringannya ngarek garugu.
1: Ngarek garugu, sehingga nama teh acan tararangan Kang Beni. Ya
0: gitu.
1: Yen lamun gintun populer teh, eta teh bakal naik akuna.
0: Tak gitu, geningannya ayat triknanya.
1: Leres, tadi Kang Semeru Hadi atus gintun populer, atur nuhun.
0: Nuhun, PEP, gintun kopi. Nuhun,
1: gintun kopi. Ya, ka ibu PEP nya, abis teh panginten upami di kopian wae, mah itu merenan bunghak
0: petuangan teh merenya. Kada ditambian ku goreng. Aya gorengan.
1: Kita teh kopi wae sareng es jeruk bungkak pun dia patuangan abi.
0: Kita tadi we di pasien leuteun kitu nya.
1: Cai we abi teh pinuh ieu patuangan teh ku cai
0: kitu. Kitu tah.
1: Tuh cenah sahur Bang Web atuh donat-donat.
0: Tadi teh kitu tah teh. Janten selain maparin naon ampina teh nya gift kitu nya. Oke ulah hilap dibagikeun sareng di like
1: di tap-tap gitu
0: nya. Di tap-tap layar. Nah, supados naik oke okay, nu nge-like nanya.
1: Mohon tuh alhamdulillahnya. Aduh, Kang Beni hatur nuhun pisan urang teh nya. Siaran ayeuna mah urang teh henteu kahausan.
0: Teu kahausan.
1: Henteu ngaleper kumaha geus salatri alhamdulillah. Seueur nu ngintun.
0: Seueur nu ngintun gitu.
1: Alhamdulillah sok tanos online nya teh sawios Bang Web. Mohon wios. Da mohon kitu usul.
0: Ku niat noge tos alhamdulillah.
1: Saura oga taruang heula
0: cenah. Taruang heula.
1: Saura. Sa oh si aduh geuning aya di kieuna eta.
0: Aduh, Cikopi oge nyaan jiga nama yo. Munina Cikopi oge nyaan masyaallah. Didoakeun.
1: Aduh,
0: didoakeun Munina cing umroh deui. Doakeun amin. Aduh. Atuh Pak Jakinya sami urang doakeun nya. Pak Jaki oge cing sehat, Pak Jaki saterusna nya mohon.
1: Iya teh.
0: Mohon.
1: Saur ibu Pipit sedanya eta mah klu Neng Eros hoyong di

0: Pulang cenah saio, saio kelilingan cenah ta.
1: Nah,
0: tupan keluar
1: si kopina. Cenah ieu kopina tuh populer. Kang Beni anu ngintun populer ayeuna seueur.
0: Alhamdulillah
1: mudah-mudahan naik akun.
0: Da marupikeun pangrojongna Kang Wasadayana nya wargi-wargi Simkuring.
1: Alhamdulillah.
0: Utamina panginten nu teu tiasa aya anger keneh ieu teh aki-aki leutik Cidaun Cimaragang Cianjur mah teu tiasa nonton TikTok kumaha cenah hese. Anger keneh panginten ayeuna teh nuju ngupingkeun siaran di Propat RRI di Bandung Wilujeng Enjing.
1: Oh, Kang Beni iya ayo nunarus, Kang Beni. Kang Beni ayo nunarus ieu teh Kang Wisnu.
0: Wisnu.
1: Requestna free teh.
0: Oh, requestna gitu. Free.
1: Tah. Ari requestna mah free.
0: Oh,
1: upami didugikeun laguna henteu free.
0: Henteu free nya aya bayar.
1: Gitu. Dini.
0: Gitu.
1: Ayo nomor Dini.
0: Kumaha ge wartos waktosna teteh ayeuna tos.
1: Nyereleknya Kang Beni aduh teu karaos meni betahnya gitu. Tapi aya kene dua lagu Kang Beni.
0: Mohon kantun dua lagu deui.
1: Mohon.
0: Nya eta di Dantang Wisna aya lagu Lamunan.
1: Mohon.
0: Lajeng anu pamungkas aya Kembang Implengan.
1: Teras.
0: Kitu nya.
1: Atuh urang ngalamun heula we ayeuna mah.
0: Siap, urang
1: ngalamun. Urang sasarengan ngalamun ngalangkungan lagu Lamunan.

0: Alhamdulillah. Selamat dugi tujuh.
1: Selamat Kang Beni, alhamdulillah. Mohon. Ya, mohon tak ayah halangan
0: harman. Tak ayah halangan.
1: Mohon. Selamat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan dia sangat hibur sadayana. Ya.
1: Mohon, aduh.
0: Naging iya teh karena waktosna, teros, teh ano, rupina mah urang cekap kenuai dugi tadi. Iya mang rupikin lagu anu pamungkas.
1: Mohon, urang haturkan
0: hanuhun. Mohon lah kasadayana, mohon, mohon.
1: Anu atos manco,
0: manco.
1: Anu atos ngiring, jabung.
0: Naon teh mang gue. Tu malapung.
1: Tah etanya mohon gitu mohon. Karena kintunan nana bade anu online bade anu offline
0: na oge sami nya kitunya
1: atuh teh hilang. Terima kasih sudah menunggu kami melihat ya dengan tamat alhamdulillah ya siarannya Bu, enggak ada yang kabur Bu, tenang.
0: Kitu wae tuh panginten ya tehnya.
1: Mohon.
0: Kumang
1: lagu pamungkasnya Kang Beni.
0: Anu pamungkas. Tisim geuning sabaraha kajang ngaturkeun nuhun ka sadayana ulah hilap ke dinten Kamis payun.
1: Siap.
0: Tabu 10 dugi ka tabu 11 di Propat RRI Bandung atawa napi di TikTok Propat RRI Bandung ulah kamina. Ulah ka mana-mana pokona mah stay tune terasnya.
1: Laras.
0: Tisim geuning sabaraha kajang atur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gelar kawih Pasundan nganturkeun karieus yasana para seniman.
1: Naon iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
2: Ih, Akang alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
1: Terus?
2: Ya syukur atuh Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
1: Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
2: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh Kang.
1: Iteng, iteng. Program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, iteng.
2: Oh, gitu.
1: Ya, iteng. Kalau mau kebagian mah, sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
2: Hei, tuh hararayang tuh.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
2: Proopat.
3: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di zaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs Megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung, Komdago Perempat RI Bandung UMKM. Kuliner khas Nusantara selalu menyimpan cita rasa yang berbeda, luar biasa, yang unik, dan yang pastinya seringkali menyimpan kisah inspiratif di balik konsistensi rasa dan yang pastinya di balik usaha ini. Kita akan berbincang di teras UMKM di RRI Perempat RI Bandung bersama dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, ada Teh Desi Komalasari selaku owner dari Warung Pempek Abang, akan berbagi perjalanan usahanya dengan kita dan bersama saya Benny Hadiansa di teras UMKM Perempat RI Bandung.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
0: Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pagi hari ini ya sudah hadir narasumber kita di teras UMKM. Kita berkenalan bersama dengan Teh Desi Komalasari selaku owner dari Warung Pempek. Wilujeng enjing, selamat pagi. Kabar baik Teh Desi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, senang sekali. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di studio Perempat RI Bandung. Nah, ini tadi sudah disampaikan, ini Warung Pempek Abang. Artinya ini sudah Komdago sudah tahu ya, ini akan kita berbicara mengenai produk pempek.
2: Iya,
0: betul Kak. Ya, ini seperti yang kita tahu kalau pempek sendiri kan dari Palembang, ya, begitu. Betul, nah, betul. Kita akan gimana tahu, kita akan korek bagaimana cita rasa dari Warung Pempek Abang sini yang ada di Bandung ya.
2: Iya, betul sekali Kak.
0: Di Bandung, makanan dari Palembang, khas Palembang. Kemudian apa yang membedakan? Kita akan berkenalan dulu sebelumnya dengan Teh Desi lebih dalam. Mangga Teh Desi, silakan.
2: Boleh-boleh. Saya Desi Komalasari. Udah 10 tahun ya di Bandung.
0: Di Bandung sudah 10 tahun
2: udah
0: ya.
2: Udah 10 tahun di Bandung. Mm-hmm. Terus kan suka kangen ya sama makanan kampung ya kayak.
0: Yeah.
2: Kalau di Palembang tuh kan orang setiap hari makanan ini.
0: Oh, ini termasuk makanan setiap hari yang dikonsumsi,
2: iya,
0: berarti.
2: Makanan tiap hari kalau di Palembang
0: oh,
2: tuh.
0: Oh, baik.
2: Jadi memang kangen
0: makanan
2: pasti
0: pokok
2: ya.
0: Berarti ya gitu ya.
2: Iya betul. Jadi ya belajar bikin.
0: Mm-hmm.
2: Coba-coba pas bikinnya itu pas pandemi sih Kak.
0: Oke. Mm-mm. Jadi pandemi sudah mulai ya, 2016 sudah di Bandung. Jadi pandeminya di Bandung waktu itu ya.
2: Iya betul. Kan takut mau jajan kan waktu itu takut. Keluar takut. Jadi coba
0: baik
2: bikin.
0: Uh-uh.
2: Kita posting. Eh teman-teman pada mau
0: gitu. Oh gitu. Awalnya dari situ dulu.
2: Iya,
0: kita stop dulu nih Teh Desi dari sana. Ini saya menarik sekali di sama Teh Desi kali ini juga memakai aksesoris khas dari Palembang kayaknya nih ya.
2: Iya, karena saya kebetulan lahir di Palembang asli.
0: Asli Palembang. Mm-mm. Ya. Ibu bapak asli Palembang.
2: Heeh.
0: Oke.
2: Okay. Masih ada darah Jawanya dikit kau bapak.
0: Oh, bapak dari Jawa.
2: Ibu okay. Yang asli Palembang.
0: Yang murni darah Palembangnya dari ibu ya. Oke, ya. Oke. Okay. Nah, ini apa nih aksesoris yang digunakan ini apa nih Teh Desi?
2: Ini namanya gandik.
0: Gandik namanya.
2: Iya, betul sekali.
0: Okay.
2: Gandik itu kalau wanita Palembang, cewek Palembang itu khasnya itu pakai ini.
0: Oke.
2: Okay. Kalau yang laki-lakinya tanjak, kalau di sini kan ikat, ikat Sunda.
0: Oke, okay, yang segitiga gitu
2: iya,
0: ya?
2: Iya, segitiga ke atas.
0: Oh, oke.
2: Okay. Kalau ceweknya tuh pakai bando ini.
0: Kadang mirip dengan Padang, tapi memang beda ya, ada perbedaannya.
2: Beda.
0: Ya.
2: Beda-beda.
0: Tanjak itu tadi ya.
2: Beda.
0: Oke, oh, oke. Okay. Nah, ini kalau biasa di keseharian pakai gini juga nggak, Pak?
2: Biasanya kalau enggak.

0: sih, tapi biasanya yang ya yang punya hajatnya lah
1: gitu. Oh gitu-gitu. Nah kalau Kak Desi sendiri mungkin sudah terbiasa dengan penggunaan aksesoris ini begitu di acara-acara khusus.
0: Iya, sebenarnya juga tadi sempat gak pede, tapi gak apa-apa lah biar nampak ya Palembangnya.
1: Nampak Palembangnya gitu. Kecintaan, kebanggaan terhadap daerah. Nah, seberapa mengenal Kak Desi dengan apa namanya, produk khas Palembang ini begitu ya, pempek ini gitu?
0: Karena makanan,
1: sangat mengenal ya, karena iya, makanan sehari-hari.
0: Dari kecil tuh makanannya
1: melekat
0: ini
1: gitu ya, di kehidupan gitu ya.
0: Iya, jadi memang udah makanan hari-hari.
1: Oke. Terpikirkan sebelumnya nggak?

0: orang Bandung nggak begitu terlalu suka pedes ya. Ada yang nggak begitu suka pedes.
1: Pedesnya gitu. Pakai apa sih? Rawit, cabai.
0: Pedes cabai cengek campur rawit.
1: Oke.
0: Pedesnya pedes alami pakai cabai gitu. Karena di sini orangnya ada yang merasa kepedesan.
1: Iya.
0: Jadi kita bikin cukonya itu dua varian.
1: Oke. Ini cukonya ada dua varian. Apa saja dia
0: yang
1: antaranya?
0: Yang pedes sama yang level 0 yang tanpa cabai sama sekali.
1: Oh, jadi lebih berasa asem gitu ya, asam cuko
0: asam sama
1: gitu ya,
0: manis.
1: Sama manisnya. Oh, baik baik baik. Dan jadi bahan-bahannya sengaja memang didatangkan dari Palembang
0: ya,
1: gitu ya.
0: Iya, betul, Pak.
1: Susah enggak sih kan dengan produksi seperti itu gitu, langkah-langkah yang memang apakah enggak coba alternatif misalkan cari di Bandung atau memang enggak ada varian misalkan
0: gulanya kurang cocok, Kak.
1: Kurang cocok.
0: Rasanya tuh enggak dapet gitu.
1: Oke.
0: Udah coba kan di Bandung tuh banyak ya gula tuh macem-macem banget gitu gula. Udah beberapa coba jenis gula kawung, gula apa?
1: Iya. Yeah.
0: Enggak cocok. Cocoknya memang yang harus dari Palembang atau dari Sumatera Selatan.
1: Apa sih yang membedain gulanya memang apa? Kan dikenal kalau di sini ada gula kawung gitu kan ya.
0: Gula aren.
1: Gula aren. Kalau gula sana gimana dari
0: rasanya tuh kalau di sana tuh enggak manis.
1: Oh.

0: juga bikin tekwan.
1: Oh, punya tekwan. Kalau tekwan kan berbeda sendiri ya.
0: Iya, beda
1: penyajiannya kuahnya, dengan kuah beda. Gitu ya. Kuahnya beda kuah apa sih namanya?
0: Kuah baso,
1: kuah bening
0: kuah,
1: gitu.
0: Kuah udang.
1: Oke, baik. Jadi ini tidak hanya ciri khas Palembang ini tidak hanya pempeknya saja, tapi ada tekwannya juga dijual di,
0: iya,
1: di warung pempek. Sudah lama, Kak? Di 2016 tadi?
0: Enggak, kalau jualan mah pas pandemi, Kak.
1: 2021 ya.
0: 2021.
1: Oke. Jadi kurang lebih 5 tahun berjalan, iya, begitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, kayaknya sudah sangat-sangat proper ya dari apa produknya gitu ya, dengan label, dengan tasnya juga sendiri sudah
0: tutupnya
1: khususnya buat ini, dan khasnya khas Palembang juga nih kayaknya nih, ada apa namanya, ada motif-motif khas gitu ya, keren ini. Baik, ini usaha sendiri Kak, dijalankan sendiri, usaha keluarga atau gimana?
0: Iya, masih sama suami sih.
1: Bersama dengan suami. Suami orang Palembang juga?
0: Enggak
1: orang gitu.
0: Palembang dia, tapi keunikan dia tuh selalu ada cuko di rumah.
1: Selalu ada cuko. Oh, dia suka
0: sebelum jualan tuh selalu punya cuko stok di rumah tuh.
1: Kok gitu ya? Memang
0: soalnya
1: suka
0: kalau,
1: dengan
0: kalau makan gorengan, tuh dia sukanya dicocol cuko.
1: Oh, enggak pakai rawit gitu ya.
0: Jadi lebih resep kan gitu kata orang.
1: Jadi kalau gitu jadi sengaja bikin ya tiap hari ya untuk konsumsi.
0: Selalu, pokoknya di kulkas tuh selalu ada stok cuko.
1: Oh.
0: Ya, itu karena suami suka banget makan apa aja pakai cuko.
1: Oh, ini dikenalin sama kakak aja. Cuko ya, jadi suka.

0: Tapi saya pernah ke Palembang beli, dan itu luar biasa ya, si tokonya ternyata banyak gitu ya kan ya?
1: Banyak banget.
0: Tokonya itu ternyata banyak.
1: Banyak banget.
0: Bisa dibilang kalau misalnya mau disebutin sentra gitu ya.
1: Iya benar-benar.
0: Jadi industri khusus buat oleh-oleh pempek Palembang semuanya berjajar rapi, iya, begitu ya kak ya.
1: Banyak nah, banget.
0: Oke. Nah kalau kakak sendiri, kak Desi sendiri gimana nih cara jualnya? Kemudian apakah ada outlet khusus menjual? Bisa di tempat dinikmati atau hanya sekedar PO gitu ya?
1: Kita penjualannya masih online sih kak, sebenarnya masih fokus di online. Jadi ya WA, by WA gitu, order atau take away langsung. Kalau warung sih udah ada di rumah, sebenarnya tinggal dibuka aja itu tes warungnya, cuman masih intropet warungnya.
0: Jadi belum maksimal
1: iya,
0: gitu ya?
1: Iya masih belum pede ya mau buka gitu. Sebenarnya kemarin coba buka juga alhamdulillah, respon tetangga apa tuh baik.
0: Oke. Yang

0: online.
1: Iya, lebih nyaman online ke akunya sih.
0: Oke, PO dulu gitu ya, kan ya.
1: WA aja sih,
0: by WA. Allah,
1: setiap hari itu kita ready. Karena ada stok frozen juga.
0: Oke. Nah, kalau dari WA sendiri kan punya keterbatasan, mungkin hanya untuk orang-orang yang kenal atau mungkin kontak gitu ya, kontak yang ada di dalam di handphone Kak Desi. Nah, caranya gimana supaya si PMP ini juga bisa diketahui banyak orang gitu, terutama new member atau new customer gitu.
1: Iya, kita ikut-ikut bazar, Kak.
0: Oh, ikut-ikut bazar.
1: Ikut pelatihan dari kecamatan.
0: Oh, sampai gitu. Saat ini masih pembinaan ya, Kak,
1: masih.
0: Ya? Di kecamatan masih. Di Arsyamanik ya, di mana?
1: Di Antapani.
0: Di Antapani, baik. Oke. Sudah berapa lama nih di pembinaan ini?
1: Kalau pembinaan di Antapani baru berjalan beberapa bulan ini.
0: Apa yang didapat nih, Kak, dari manfaat, dari sisi manfaat begitu?
1: Ya, ilmu tentang jualan, ya, Kak, branding, gitu-gitu. Terus pencatatan keuangan, terus modal kanvas, gitu-gitu. Banyak lah, dan itu sangat ngaruh banget kan buat kita yang masih awam, taunya cuman jual aja.
0: Jualan padahal, aja gitu ya, padahal ada prosesnya banyak. Betul-betul ilmunya terus, banyak.
1: Suka diundang ikut bazar.
0: Oh, alhamdulillah ada
1: jadi
0: ini
1: nambah,
0: ya, jadi
1: nambah pelanggan, nambah relasi.
0: Betul. Sekaligus juga promosi gitu kan ya.
1: Iya, betul, kayak kesini kan taunya juga dari kecamatan.
0: Iya. Oke.
1: Dari pendamping kecamatan. Untuk ikut di sini gitu. Ya, coba aja lah buat memperkenalkan produk.
0: Apalagi gitu. UMKM ini kan kebanyakan memang dikelola sendiri, dilakukan sendiri, iya, gitu, betul, ya kebanyakan ya. Dan tidak melibatkan banyak pihak biasanya begitu. Biasanya, nah, kalau kakak sendiri gimana?
1: Ya, biasanya tuh kan ya cuman bikin jual, taunya kan gitu kan.
0: Iya, jadi memang dari tangan sendiri dijual ke konsumen gitu ya,
1: iya,
0: kayak.
1: Ternyata memang perlu banget yang namanya kita tuh relasi gitu. Untuk mengembangkan usaha tuh perlu banyak komunitas-komunitas.
0: Oke. Jadi sementara ini dilakukan sendiri, Kak, apa ada yang bantu juga, ada pekerja?
1: Masih sendiri. Kalau misalnya lagi banyak order kan baru manggil.
0: Oh, orang. Jadi sifatnya additional juga gitu ya, kalau ada pesanan banyak baru gitu dibantu.
1: Selama ini sih dibantuin suami aja sama anak-anak.
0: Kalau misalnya untuk pengerjaan produksi sendiri itu gimana, Kak? Kok pesanan sementara pesanan hingga berapa gitu, misalkan untuk dalam seharinya atau ditakar dalam satu minggunya? Besar.
1: Kalau untuk
0: lumayan.
1: Lumayan lah sebenarnya. Kalau itu tuh sebenarnya buat persiapan stok tuh, kalau ada bazar kayak gitu ya, jadi harus stok-stok dulu.
0: Oh, gitu.
1: Atau ada event gitu.
0: Oh, jadi cenderung mempersiapkan
1: setiap hari itu insya Allah produksi.
0: Ada produksi. Jadi kalau misalnya ada yang PO yang sifatnya misalkan mendadak, bisa mendadak gitu ya, Kak, ya?
1: Bisa, insya Allah.
0: Oke. Baik. Nah, jadi sementara ini dilakukan oleh sendiri dulu, belum nambah karyawan
1: belum,
0: gitu ya, Kak, ya?
1: Belum berani, Kak. Soalnya megang adonan itu tuh enggak
0: perlu
1: mudah,
0: ini.
1: Gitu,
0: oh,
1: Kak.
0: Gitu.
1: Beda tangan tuh kadang beda, jadi beda rasa gitu.
0: Baik. Jadi sehingga untuk menjaga rasanya tetap harus kakak yang turun tangan begitu ya, Kak, ya. Tapi sempat nggak dicobain misalkan di
1: pernah nyuruh orang juga tuh gitu, dia nggak mau untuk itu, paling dia ngebentuk aja gitu,
0: Oh, gitu. Paling sekedar
1: kalau
0: itu.
1: Kalau gitu nggak mau, paling ngebentuk atau yang gampang tuh apa sih, lenjer ya,
0: FMP. Iya. Oke. Bahkan bentuk pun gitu ya. Takut juga beda gitu ya.
1: Suami yang ngebentuk aja jadi keras gitu. Jadi beda, padahal sama gitu.
0: Sama aja gitu ya, padahal.
1: Tinggal ngebentuk aja tapi jadi beda, jadi beda gitu.
0: Gitu ya. Baik, kita mau coba sapa dulu saudara-saudara kita, ini pendengar kita dan juga pemirsa TikTok kita yang sudah hadir mampir di TikTok Perempat RE Bandung. Ada Assalamualaikum Teh Desi, Kang Beni, semangat siarannya, saling support sama UMKM penjual pempek. Ini ada dari Pempek Medina malah ya.
1: Iya, teman.
0: Teman ya. Ini sesama pengusaha pempek juga nih ya.
1: Iya. Kadang malah saling cerita gitu loh, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Sesama pempek juga.
0: Tidak jadi saingan gitu ya padahal ya.
1: Pada Palembang tuh enggak ada istilah kayak musuhan gitu, tuh enggak, malah saling curhat.
0: Oh, gitu.
1: Gimana?
0: Curhat apa nih biasanya sebagai
1: itu curhatnya tuh gula kan. Masalah cukoi itu. Beli
0: cukoi ini ente. Kesulitan bahan gitu ya.
1: Pakai beli ikannya apa gitu yang cocokkan ikan.
0: Pernah mengalami kesulitan enggak sih misalkan susah carinya, misalkan barangnya yang terbatas dan lain sebagainya, harganya bisa mungkin

0: Kalau lebaran ya musim
1: musiman gitu ya.
0: Ramadan itu susah tuh, kadang ikannya kak langka.
1: Oke, pakainya ikan apa sih ini
0: Pakainya
1: kak?
0: ikan kakap sama tenggiri.
1: Kakap sama tenggiri begitu ya. Oke. Jadi saling support ya sesama
0: Iya, jadi
1: pelaku
0: saling
1: usaha ini ya.
0: nanya di mana yang bagus
1: Oke.
0: gitu.
1: Baik, ada Alfi juga. Assalamualaikum, semangat ya Desi. Salam Kak Beni. Terima kasih juga nih untuk Alfi. Lanjut lagi, kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya disampaikan ya. Ada Alif juga. Assalamualaikum Teh Desi, barakallahu fik ya. Kemudian juga Seblak Prasmanan Latifa. Waduh, ini pelaku usaha UMKM semuanya nih. My sister Desi Komalasari katanya. Baik, kemudian ada masih di Seblak Prasmanan, ada lanjut lagi. Ini siapa lagi ya? Terima kasih semuanya yang sudah mampir ke Studio Pro 4 RI Bandung ya di sini bersama dengan Teh Desi. Anda yang menyimak saat ini juga menyaksikan TikTok kami, TikTok Pro 4 RI Bandung. Silakan dibagikan ya, kita sedang siaran. Siapa tahu ada konsumen yang lagi cari pempek. Gitu ya Teh. Baik, nanti kalau harga sendiri bisa disampaikan, mau disampaikan dibanderol berapa kira-kira
0: boleh.
1: Begitu. Ini di sini ada kemasan yang sudah
0: ya, ini ada kemasan
1: frozen
0: yang
1: ya.
0: Frozen
1: yang ya.
0: Paket isi 10.
1: Paket isi 10 di dalamnya ada apa aja Teh?
0: Ada pempek lenjer,
1: lenjer,
0: adaan sama kulit.
1: Ada kulit,
0: sama
1: kulit
0: udah
1: ikan.
0: Ada cukoknya juga.
1: Ada cukoknya juga. Baik
0: udah
1: ini.
0: Include free cukok.
1: Ini di harga berapa di
0: Ini di harga mau naik sih kak, jadi harganya mau 35.000 isi.
1: 35.000 isi 10. Wah, murah meriah.
0: Iya masih recommended lah ya, indis
1: iya,
0: ekonomi.
1: Indis ekonomi masih bisa beli makanan yang enak-enak nih, apalagi khas Palembang ya. Ini orang Palembang di Jawa Barat banyak, di Bandung banyak banget loh.
0: Apa tuh kak?
1: Iya orang Palembang di Bandung banyak juga sih.
0: Iya banyak kak.
1: Teman saya juga ada dua orang.
0: Dan kata-kata teman-teman saya yang di Palembang, yang di Bandung tuh pada jualan, jualan pempek.
1: Oh asli. Oh kalau teman saya enggak, justru malah nyari. Kadang nyarinya ke saya di daerah Haur Mekar kan, kebetulan orang tua tinggal gitu. Kadang harus kan nitip gitu. Pembeliin lah. Gitu loh kak. Tapi memang mungkin berbeda ya, sedikit berbeda dari tampilannya gitu, gitu ya. Karena memang yang jualannya juga orang Jawa. Orang Jawa. Nah kalau entahlah, kalau rasanya dari orang Palembang asli gitu ya.
0: Sama aja sih kak.
1: Pastinya akan berbeda begitu. Nah ini ada yang berbeda gak sih kak dari kemasan ini dengan yang itu?
0: Yang
1: sama
0: ini
1: aja.
0: Tekwan kak.
1: Oh ini tekwan yang tadi.
0: Ini udah ada bumbu sama sambel di dalamnya.
1: Oh.
0: Jadi ini untuk frozen, jadi tinggal,
1: tinggal.
0: Jadi kita tinggal rebus air aja gitu. Jadi kayak semudah bikin endomie gitu kak.
1: Baik baik. Kalau tekwan direbuskan ya. Kalau kalau ini tetap harus digoreng juga ya.
0: Kalau orang Palembang mah malah gak digoreng kak. Makan pempek itu ya asli gitu.
1: Oh. Tapi sudah dibuat matang kan ya?
0: Ya, ya kalau pempek rebus ya direbus aja makan.
1: Direbus, jadi nggak digoreng lagi gitu ya? Oh, hanya di kita saja mungkin ya di Bandung
0: iya,
1: digoreng lagi.
0: Orang di luar.
1: Oh, orang di luar Bandung semuanya?
0: Di luar
1: semuanya?
0: Bandung, di luar Palembang gitu.
1: Rata-rata.
0: Pasti wajib digoreng.
1: Oh.
0: Kecuali gitu. Orang tertentu ya mau dikukus aja gitu atau lagi
1: oh,
0: mengurangi minyak gitu kan?
1: Oh gitu. Jadi kalau misalnya lihat yang digoreng lagi itu pasti aneh gitu ini buat orang Palembang.
0: Iya, kan soalnya bukan anis kan, mereka tuh bilangnya masih mentah. Padahal itu tuh udah mateng gitu.
1: Oh baik, nah ini nih jadi apa ya, fakta ya.
0: Jadi memang
1: sebenarnya
0: beda
1: gitu, gitu ya.
0: Kebiasaannya
1: beda kan. Kebiasaan aja gitu ya, baik baik
0: sama
1: baik.
0: Cara makannya gitu kan beda.
1: Nah kalau di Bandung kadang suka ditambahin ada bihun gitu kan
0: iya,
1: kak.
0: Sebenarnya kalau pempek asli Palembang tuh nggak pakai cuka, nggak pakai timun, nggak pakai mie.
1: Oh iya, cuman.
0: Jadi cuman cuka sama si pempek aja, kayak kita makan apa ya?
1: Iya.
0: Makan bakso tahu.
1: Jadi nggak ada tambahan-tambahan lain ya?
0: Nggak ada.
1: Itu penambahan itu kira-kira di mana sih kak? Di kita aja di?
0: Iya di luar Palembang lah.
1: Oh.
0: Maunya
1: gitu.
0: Pakai mie, jadi kalau misalnya mau pakai mie kita nambah harga gitu.
1: Iya, oh nambah harga ya. Tapi kalau penyajian secara tradisionalnya memang nggak ada.
0: Nggak ada, malahan ya gitu, kak. Ada lihat pernah pempek tumpah nggak gitu? Pempek tumpah yang di Palembang itu kan yang viral banget ya.
1: Oh iya, oh istilahnya pempek tumpah, saya baru-baru dengar.
0: Jadi kayak gitu, makan langsung gitu, kayak makan gorengan gitu.
1: Oh iya, cuma iya, iya.
0: Cucur
1: iya.
0: Sambal kan kalau di sini mah.
1: Oh baik, saus. Oh gitu. Jadi hanya di luar Palembang saja yang cara makannya berbeda, iya, begitu ditambahkan dengan.
0: Diguyur.
1: Iya, diguyur gitu ya.
0: Banyak kuahnya. Mm-hmm.
1: Jadi tinggal dicocol aja gitu ya sebenarnya. Mm-hmm.
0: Cuma kayak gitu doang.
1: Oke, oke, oke. Baik. Nah, ini selain paket frozen ini ada lagi paket khusus sih mungkin disiapkan gitu?
0: Paket satu porsi isi 5.
1: Satu porsi isi 5. Kalau tadi 10 ya,
0: iya,
1: yang frozen itu
0: yang
1: ya.
0: Yang frozen tuh isi 10 sama paket 50 ribuan biasanya itu. Kalau yang untuk di GoFood di Shopee kan minimal satu porsi.
1: Oke. Okay. Oh, Kakak udah ada di GoFood dan Shopee juga sudah.
0: Udah, alhamdulillah.
1: Oke, okay, oke. Okay. Oke, nama tokonya apa nih, Kak?
0: Warung Pempek Abang.
1: Warung Pempek Abang juga sama ya.
0: Semua sama.
1: Sama ya. Baik, baik. Nah, itu. Ini isi 5 ya, Kak ya, ini? Oke. Okay. Kalau isi 5 ini harganya berbeda juga?
0: Sama sih, Kak. Separuhnya aja.
1: Bisa satuan atau gimana? Jadi iya, bisa sesuaikan.
0: Pempek Palembang asli tuh sebenarnya bisa milih gitu loh, Kak. Mana yang kita suka.
1: Oh, baik.
0: Jadi sebenarnya dijualnya tuh satuan.
1: Terpisah jadi, lah ya, bisa milih. Misalkan sukanya lenjer aja gitu kan.
0: Iya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Yang banyak pesen kayak gitu,
0: nah,
1: ke Kakak PO-nya.
0: Itu keunikan Pempek Abang tuh bisa request.
1: Requestnya, kalau sukanya.
0: Variannya.
1: Pernah saya lihat itu tuh pempek yang besar ya, Kak? Kapal itu ada di Palembang ada nggak? Kapal selam ya? Mm-mm. Emang ada juga sama
0: ada.
1: Utuh satu telur ya gitu ya.
0: Sama yang panjang banget kan.
1: Oh, ada yang panjang banget.
0: Lenjer.
1: Oh, lenjer yang panjang ya gede gitu ya ukurannya. Oh, baik, baik. Nah, Kakak juga bikin juga sama di situ ada pesanan seperti
0: bikin.
1: Itu juga.
0: Bikin ada di menu kita.
1: Ada di
0: mau cobain

0: Ya, orang Palembang juga. Nah, ini udah sampai mana juga nih dijualnya nih Kak Desi?
1: Dijualnya
0: ya, di mana aja? Udah sampai mana aja, apalagi udah pakai e-commerce, ada marketplace gitu ya. Uh-uh. Udah sampai mana nih si produk ini? Ketahuan pernah udah sampai mana?
1: Pengiriman paling jauh tuh karena orang Palembang. Mm-mm. Pernah pengiriman paling jauh tuh aku kirim ke Hong Kong, Kak.
0: Tahan ya, dia berapa lama berarti apa?
1: 5 hari dengan perjalanan
0: kemarin. 5 hari perjalanan, kondisi mungkin di frozen kayak gini ya?
1: Iya, di frozen dulu. Itulah pengalaman yang, itu tuh takut kan sebenarnya, ya udah nanti.
0: Nah ini yang bahaya, yang maksudnya tuh yang riskannya itu kan cukonya ya, kalau kalau pempeknya mungkin masih aman gitu kan.
1: Kalau di vakum kan insya Allah kedap gitu kan, kalau mungkin busuk atau gimana nanti rusak di jalan. Alhamdulillah sampai sana tuh bagus.
0: Ini membuktikan, survei yang membuktikan kalau 5 hari perjalanan gitu ya.
1: Maksimal 5 hari itu.
0: 5 hari.
1: Udah takut banget tuh sebenarnya, Kak.
0: Oke. Tapi aman ya, Kak ya?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Oh, sampai Hong Kong ini siapa nih? Orang Indonesia.
1: Orang Palembang itu.
0: Orang Palembang ya.
1: Karena kepengen banget katanya. Dan yang lain pada enggak mau ngirim karena enggak berani katanya.
0: Ayo. Oh, orang lain enggak berani.
1: Ayo kirim lah, yuk.
0: Nah, kira-kira Kata. Apa nih, Kak? Orang lain enggak berani, tapi Kakak berani dan juga berhasil. Berarti apakah ada cara tersendiri, trik sendiri gitu supaya si
1: ya harus steril sih, harus bersih ya. Harus bersih terus ya, enggak
0: dari pengemasan gitu ya kan,
1: packing-nya,
0: ya.
1: Kemasan juga harus aman gitu, sudah pakai botol kan kita, ini cukonya tuh kita pakum lagi kemarin.
0: Oh, cukonya dipakum lagi.
1: Buat karena kan lumayan jauhnya, lama. Memang katanya tuh maksimal tuh 5 hari sampai dari Indonesia tuh buat ke sana.
0: Ke Hong Kong ya. Langsung beliau kasih testimoni ya.
1: Langsung kasih testimoni, digoreng sama dia, masih enak banget kan. Cukonya juga aman alhamdulillah.
0: Oke. Iya, iya. Tapi benar sih, Benny juga sempat nyimpen cuko. Sisa sih sebenarnya, sisa. Sisa gitu. Pempeknya udah kemana? Tapi cukonya masih nyisa. Ini kadang antara basi dan tidaknya itu enggak terasa gitu ya kadang ya. Nah, antara yang basi sama yang tidak. Tapi kalau kemasannya mungkin sudah terlihat dari kemasannya, misalkan bentuknya warnanya sudah enggak ini ya, berarti.
1: Iya.
0: Tapi aman-aman aja gitu.
1: Aman-aman aja, dipanasin lagi.
0: Apa karena mungkin ya itu asamnya asam asli gitu kan ya.
1: Bahan-bahan alami.
0: Jadi juga dalam kondisi karena ruang.
1: Gula itu kan pengawet alami ya.
0: Iya, sebenarnya ya. Ya agak aneh juga sih sebenarnya kan kalau kayak
1: enggak asli, enggak ada pengawet sebenarnya Kak itu. Memang asli, karena mungkin kalau kandungannya lebih banyak air, iya dia bisa meledak gitu Kak. Karena kalau kandungannya lebih banyak si gula arennya.
0: Si gula arennya.
1: Gula batoknya itu. Insyaallah dia aman. Jadi yang suka cukonya basi itu karena dia kandungannya itu.
0: Airnya, campuran airnya lebih banyak ya ketimbang jadi bisa cukulanya. Berarti saya garis bawah ini berarti
1: itu yang bikin
0: kalau si cukonya itu kental itu berarti banyak gulanya.
1: Insya Allah tahan 1 bulan suhu ruang juga insya Allah.
0: Kalau yang encer itu kemungkinan bisa jadi cepat basi ya.
1: Cepat basi.
0: Kalau ini mah kental, terlihat sih kental cukonya yang luar biasa nih. Harus dicoba sih.
1: Iya, mau coba dulu boleh nih Kak.
0: Iya. Nah, Nah, kemudian Kak Desi, sejauh perjalanan Kakak ini menjalankan usaha gitu ya, warung pempek ini gitu. Bagaimana sih supaya bisa survive sampai dengan saat ini kan, kalau misalnya lihat bisnis makanan mah
1: banyak
0: cepet Kak. Ya.
1: Terus persaingannya juga.
0: Persaingannya juga Bandung, bahkan di Bandung ini kan tadi Kakak juga bilang saudara dari sesama Palembang pun buka gitu ya.
1: Iya, orang Palembang yang di sini pun buka.
0: Sehingga jadi kalau bisa dibilang kompetitor mah banyak juga gitu ya. Daya saingnya seperti apa gitu. Nah, apa yang kira-kira bikin Kak Desi bisa tetap jalanin usaha ini?
1: Masih kita yakin kualitas produk yang kita bikin ya Kak. Terus yakin juga rezeki itu udah masing-masing gitu kan. Gak ada takarannya gitu. Terus kadang orang tuh mau beli gimana si penjualnya gitu loh kan.
0: Iya.
1: Selain produk, kemasan itu kan ya pasti bagus semua ya. Orang lain, cuman yang bikin kadang orang tuh percaya gimana pelayanan kita gitu.
0: Oke.
1: Customer service kita gitu ke pelanggan. Jadi buat mereka tuh walaupun jauh gitu balik lagi gitu. Kayak ada pelanggan di Cimbeluit.

0: selalu balik lagi order, walaupun mungkin di situ banyak kan ya, tapi selalu order. Mungkin udah percaya gitu kan, terus pelayanannya juga kita harus jaga.
1: Oke, dan konsumennya sendiri kebanyakan orang Palembang kah atau
0: enggak, kalau
1: campur ya?
0: Kebanyakan orang Jawa lah, orang Bandung.
1: Orang gitu. Bandung ya. Oke, oke.
0: Ada juga tertentu orang Palembang.
1: Mm-mm.
0: Ada juga orang Palembang asli tuh yang selalu langganan, malah nggak reseller gitu. Yuk aku jual lagi yo yuk. Ya boleh, boleh banget.
1: Oh gitu. Jadi
0: malah ya. Gitu.
1: Iya, jadi karena, rekan ya, rekan iya, bisnis bener. Ya. Baik. Oke, teh katanya bagi tips jualannya buat usaha yang masih kecil-kecilan.
0: Iya, harus sabar ya.
1: Harus sabar ya.
0: Pokoknya jualan terus, posting terus gitu.
1: Posting,
0: posting aja pokoknya itu.
1: Terbisa enggak sih akun media sosial atau mungkin akun WhatsApp-nya jualan dengan iya, pribadi? Iya, harus
0: dipisah, Kak.
1: Terpisah.
0: Namanya harus nama ini ya, nama brand kita.
1: Oke.
0: Tips-tipsnya apa ya? Tipsnya sih ya harus tetap konsisten posting sekarang.
1: Iya, konsisten.
0: Kalau kita jualannya online kan. Kalau kita offline ya mungkin di rumah ya pasang banner gitu kan. Biasanya yang ngepromosiin itu orang yang udah tahu rasanya.
1: Oke, dari konsumen pula ya gitu ya.
0: Terus dia misalnya ini buat acara keluarga. Jadi dia promosiin ini enak loh, cobain gitu.
1: Oh, jadi dari mulut ke mulut ya sebenarnya.
0: Itu tuh yang apa sih, yang tips bikin kita lebih meluas gitu.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Tanpa jadi iklan yang gede-gede.
1: Iya, jadi budget pemasarannya dari situ sebenarnya ya, jadi enggak usah ibu ada kan, keluar
0: pasti ya, kalau
1: ya baju.
0: Kemana-mana tuh botram, makanan.
1: Iya, sekaligus juga langsung dibuktikan ya, testimoni dari orang langsung gitu ya.
0: Itu yang bikin itu tuh pelanggan loyal namanya.
1: Oh iya, loyal customernya begitu ya.
0: Pas, ya itu harus kita jaga gitu.
1: Oke, oke. Nah, kalau pempek sendiri ada waktu-waktu khusus si apa namanya makanan ini misalkan dijual apa maksudnya PO-nya banyak gitu, ramai.
0: PO paling banyak tuh kalau bulan Ramadan.
1: Oh, Ramadan juga sama ya.
0: Meledak banget Kak. Ramadan itu kan soalnya gampangnya bisa digoreng dadakan di rumah.
1: Yeah.
0: Jadi kalau beli sekalian gitu pesennya, ongkirnya kan lebih murah.
1: Baik.
0: Bisa buat stok berbuka atau kadang buat makanan sajian tamu juga masih pantas gitu.
1: Oke, okay. Kalau buat event-event kayak acara hajatan gitu, Kakak juga suka ngisi?
0: Pernah ngisi juga di acara nikahan gitu.
1: Oh, oke.
0: Yang suka. Karena udah suka katanya, cocok gitu.
1: Iya betul. Baik, nah ini mumpung kita sedang live TikTok, boleh disampaikan nomor telepon siapa tahu ada yang mau pesen juga.
0: Oh, nih
1: WhatsApp
0: boleh.
1: WhatsApp khusus ya, silakan WhatsApp ya, khusus untuk
0: WhatsApp khusus saya.
1: Oke, okay, di
0: 08 0822 839
1: 625 Oke, saya ulangi ya di 0822 839 625 567.
0: Iya betul.
1: Baik, ini saya saya sematkan di sini. Silakan Anda yang mau pesan pempek warung pempek Abang, silakan ya. Ini nomornya bisa langsung. Kalau pemesanan biasanya berapa lama sih Kak dari pemesanan sampai
0: Bisa langsung kita kirim Kak.
1: Bisa langsung dikirim ya.
0: Karena ada stok frozen, kecuali kalau yang mau request misalnya Kak aku mau isinya adaan semua ya gitu, atau misalnya yang panjang semua gitu. Baru kita, kadang kalau nggak ada stoknya kita bikin dulu, paling besok kita kirim.
1: Oh, nggak lama ya. Enggak. Jadi satu hari lah paling tidak gitu ya, paling lama.
0: Kalau yang request isi ya. Karena kan stok kita adanya yang mix semua, rata-rata tuh mix.
1: Oh, rata-rata di mix ya, dicampur ya. Seperti misalkan yang 10 itu kan ada adaannya. Adaannya berapa sih? Adaannya berapa?
0: Adaannya 2.
1: 2.
0: Kulitnya 2.
1: Kulitnya 2.
0: Lenjernya 3.
1: Lenjernya 3.
0: Telurnya 3.
1: Telurnya 3. Cukupnya udah semuanya ya. Baik. Oke, oke. Nah, kalau untuk tekwannya sendiri?
0: Kalau tekwannya ini ada kemasan yang kita jual tekwannya tuh ada kemasan 1/4 kilo, ini kemasan 1/4.
1: Oke, ini 1/4 kilo ya.
0: 1/4 kilo tuh dari pentolnya aja. Sudah ada bumbu sama sambelnya.
1: Oke.
0: Jadi tinggal rebus aja.
1: Wuh, enak. Gampang. Tuh pagi-pagi ya, sore-sore ya.
0: Iya, hangat-hangat gitu kan Kak.
1: Kalau si sambalnya sendiri, pedesnya sendiri itu dari situ juga ada, iya, sudah disiapin. Oh, terpisah. oke oke
0: jadi
1: oke.
0: Yang buat anak-anak juga cocok.
1: Iya. Oke oke. Baik. Ini nomornya sudah disematkan di sini. Kemudian kalau ada Instagram atau media sosial atau TikTok tadi ya, e-commerce-nya boleh disampaikan.
0: Kalau di TikTok-nya namanya Warung Pempek Abang.
1: Oke.
0: Di Instagram-nya Warung Abang. Warung Pempek Abang juga, Warung Abang.
1: Oke.
0: Di Shopee Food atau GoFood Warung Pempek Abang.
1: Abangnya pakai Abang NKS ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Nah, itu nih sudah kita catat
0: sama
1: di sini.
0: Sama di GoFood, Shopee, Food Grab-nya sama namanya.
1: Mm-mm.
0: Sama di e-commerce Shopee yang marketplace-nya juga sama.
1: Oke, oke. Itu jadi di marketplace sudah tersedia ya. Jadi sudah bisa tersedia. Dikirim kemana saja. Kirim ke luar kota aman ya, Kak. Aman. Tadi sudah aman, disampaikan aman. Bahkan ke Hong Kong ya.
0: Ya itu.
1: 5 hari pengiriman tapi sesuai dengan testimoni yang disampaikan oleh konsumennya
0: aman.
1: Masih enak rasanya ya.
0: Masih enak
1: rasanya. Silakan Anda juga mau pesan atau mau kemitraan, jalin kemitraan enggak sih, Kak, buat orang
0: bisa. Open reseller juga.
1: Open reseller juga. Ada ketentuan khusus buat open reseller?
0: Hah?
1: Ada ketentuan khusus buat open reseller?
0: Ya, ada minimal order aja.
1: Ada minimal order saja. Jadi kalau misalnya buat open reseller terbuka ya, buat di mana saja bisa ya, begitu ya. Oke, oke. Nah, silakan bisa hubungi nomornya di buat open resellernya di 08228396257.
0: Ya,
1: betul. Baik, oke. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan nih, Kak? Mungkin ada promo khusus di bulan ini?
0: Boleh. Spesial tanggal berapa ya? Tanggal cantik 9 ya.
1: Atau lahir.
0: Diskon ongkir ya.
1: Diskon ongkir ya. 9. Nah, kalau untuk ongkir sendiri mungkin dari masing-masing ini
0: iya,
1: ya.
0: Kan lumayan ya, Kak ya. Ongkirnya tuh kadang-kadang.
1: Iya, baik. Oke. Ada lagi, Kak, dari kakak? Kak Desi, misalkan ada promo yang disampaikan.
0: Boleh japri aja langsung.
1: Japri aja langsung ya.
0: Atau mau hubungin
1: kemitraan.
0: Outletnya ada di rumah ya, di rumah.
1: Oke.
0: Bisa datang aja ke rumah.
1: Di apa outletnya?
0: Di Jalan Walagri Mulia.
1: Walagri Mulia. Oke, saya tulisinnya.
0: Ujung Berung, Pasanggrahan Ujung Berung.
1: Walagri Mulia.
0: Nomor 55.
1: Pasanggrahan
0: Ujung Berung.
1: Oke. Ujung Berung. Ya, ini mumpung pada nonton ya, kita sematkan. Nomor berapa, sorry? Pasanggrahan Walagri Mulia nomor
0: 55.
1: Oh, 55. Oke, di Jalan Walagri Mulia 55 Pasanggrahan Ujung Berung. Tuh, orang Ujung Berung Bandung Timur ya.
0: Halo. mampir Pak Yo.
1: Mampir silakan ke Jalan Walagri Mulia nomor 55 Pasanggrahan Ujung Berung buat Anda yang mau cari pempek khas Palembang asli ini ya, dari Warung Pempek Abang yang buatnya orang Palembang asli. Gitu ya. Dan harganya pun ini murah meriah sekali. Untuk satu kantong yang frozen food isi 10 ini ada 35.000 ya. Dan ada yang isi seperempat untuk take one-nya ini di
0: 40.000
1: ya.
0: Ini baik. Kalau untuk take one kita khususnya ikan tenggiri.
1: Oh, ini untuk take one-nya ikan tenggiri. Kalau si pempek
0: ikan kakap.
1: Oh, kakak.
0: Kalau yang tenggiri PO.
1: Oh, kalau yang tenggiri PO.
0: Karena kan harganya lumayan ya, Kak.
1: Iya.
0: Jauh gitu.
1: Oh, gitu. Tapi silakan bisa pesan mau pilih itu ya, ikan tenggiri
0: boleh,
1: atau kakap ya.
0: Boleh, request juga boleh. Sukanya
1: request,
0: apa?
1: Misalkan mau saya mau pengen si ininya, si kapal selam yang besar misalkan boleh. Ya. Lenjernya yang gede.
0: Cukonya misalnya. Yang gak pedes boleh, atau
1: cukonya
0: yang
1: gak pedes
0: boleh.
1: Ada pilihan tuh. Jadi buat anak-anak juga bisa ya. Oke, oke. Apalagi yang mau bikin pesta. Gitu ya. Kak Desi suka ngisi juga di acara pesta kayak gitu kan ya.
0: Ada resellernya, Kak, itu ya. Ada pernah reseller tuh pernah.
1: Oh, reseller.
0: Sekarang pernah.
1: Betul. Masya Allah, itu buat anak-anak juga tinggi proteinnya. Betul. Ini ada kakap sama tenggiri ya, Kak ya. Jadi silakan
0: sama
1: nih.
0: Telur kayak di dalamnya tuh kandungannya.
1: Ada telur, betul-betul. Jadi ini cocok banget ini untuk ketahanan
0: jadi
1: pangan.
0: Kenyang gitu.
1: Iya. Ya, apalagi anak-anak yang enggak suka apa namanya? Enggak suka ikan, yeah. Kan biasa kan kayak gitu, harus diolah nih, harus rajin-rajin ibu-ibu, yeah. Ya gitu kan. Harus rajin gimana caranya mengolah supaya anak nggak takut makan ikan.
0: Ikan. Jadi praktis makan ikan.
1: Ya. Telurnya juga ada.
0: Kemanian lah pokoknya.
1: Betul, nilai gizinya luar biasa. Ya silakan Anda bisa hubungi nomornya atau bisa langsung datang ke Jalan Walagri Bulia 55 Pasanggerahan Ujung Berung. Dan yang pastinya tadi tipsnya buat para pengusaha kecil ya. Terus berusaha aja ya, berupaya
0: ya,
1: buat.
0: Iya, terus berusaha. Kalau misalnya saya juga dulu kan sebelumnya, sebelum jualan pempek ini pernah jualan yang lain, Kak.
1: Jadi cocok-cocokan juga ya.
0: Iya, cocok-cocokan juga.
1: Tapi jualan. Hati sekarang kesini gitu ya.
0: Iya, hati ini karena mungkin makanan favorit ya.
1: Iya, ya sesuai.
0: Jadi dulu tuh ya udah kalau nggak habis makan sendiri gitu.
1: Oh gitu.
0: Ibu makan pada doyan gitu.
1: Zero resiko ya berarti ya.
0: Kenyang gue dulu.
1: Baik-baik ya. Baik. Hatur nuhun Teh Desi, terima kasih sudah hadir di studio Perempat LA Bandung. Sekaligus tadi selain kita mendengarkan produknya, tapi juga kita jadi mengenal budayanya dari Palembang ya. Ada aksesorisnya digunakan sama Kak Desi. Jadi senang sekali, luar biasa. Hatur nuhun, terima kasih Kak Desi. Sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Semoga nambah banyak yang pesan.
0: Amin.
1: Dan yang pastinya
0: amin.
1: Juga banyak resellernya juga ya.
0: Ya amin.
1: Baik, demikian saya Benny Ardiansa undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya. Kita harus akhiri Kak Desi karena hampir mau azan duhur ya. Gak
0: kerasa ya,
1: hampir 1 jam nih kita obrolannya. Silakan Anda bisa lanjut kembali obrolannya bersama dengan Kak Desi. Nomornya sudah saya sematkan di TikTok Pro 4 ya. Silakan Anda bisa pesan juga langsung ya. Sampai dari Ansa undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

opat. Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman perubahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata keluarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta, salajengna.

Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu di mana wae ayana hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene satia santuhun jarengan Pro 4 Suara Budaya Bandung tungdungi ka danget ieu. Atuh saparantos disarangan ku Kang Beni salajengna SIM kuring Mang Web nyarengan kaum dangu tungdungi ka tabu 18 engke sonten kuruntayan acara nu tos di sayogikeun kanggo kaum dangu. Di antaranya masih dina bala kecerakan lajeng oge engke dina tabuh 7/13 mah urang ngagabung sareng Pro 4 dari Jakarta kanggo ngadugikeun siaran budaya nasional lajeng musik dan info tong ka mana-mana dina tabuh 15 mah aya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ti Pro 4 Suara Budaya Bandung tung dugi ka tabuh 17 dilajengkeun kana ngalang layung dugi ka tabuh 18 urang lajengkeun di masih dina bala kecerakan.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

0: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita ke informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini

Kamdang di mana wae ayeuna sakedapan deui urang baris ngagabung sareng propat RRI di Jakarta kanggo ngadugikeun siaran budaya nasional anu dina siang ieu tos baris kadugikeun padasan siang ieu teh baris nyokong kada tema karya bukan sekadar tradisi filosofis pendidikan karakter dan tetanggan pelestariannya bersama RRI Kendari dan RRI Jakarta keempat untuk jangan kemana-mana nanti di rentan pukul

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, pembangunan jembatan penyeberangan orang Pejaten, Jakarta Selatan terus berproses untuk menghadirkan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian

bagian dalam menerapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Salah satu tahapan penting yakni pemasangan atau erection girder telah dilaksanakan dengan lancar dan aman. Setelah pembangunan rampung, JPO Pejaten diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyeberang serta mendukung mobilitas pengguna jalan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pakar Mikroplastik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Sinta Werori Langi mengingatkan sekitar 90% sampah dari aktivitas daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Dia juga menjelaskan pergerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dadah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayah Juditia di siang hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayo ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayak juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Pro 4 Kendari nih, pemirsa RRI ini dan juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Selamat siang Kak.
2: Iya, baik kabarnya siang. Kararas, tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Double.
2: Coba nanti kita sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini, setelah beberapa hari panas ya.
2: Oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kararas nih masih mantul-mantul ya.
4: Suaranya Kararas.
2: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4, untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Pro 4 Kendari ya. Kararas ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman
3: ya.
2: Iya
3: betul.
2: masih mantul juga betul. Ya. Udah dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas, di sana persiapan buat tanggal 11 September apa ada apa aja nih? Iya, Kararas.
3: Hari radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Pro 4 di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Pro 4 nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI, nanti kita akan kembali lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Antara

0: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal

0: atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya.
4: Punten
3: ya.
4: Enggak ada suara ya Kak Raras ya.
3: Punten ya.
4: Enggak ada suara ya Kak Raras ya.
3: Punten
4: ya.
3: Enggak ada suara ya Kak Raras. Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, Esos MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah. Iya. Sehat selalu,
0: insya Allah. Nah, ini siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya.

0: itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah buat tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke.
1: Jadi ramai. Kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama.
0: Untuk bersama-sama. Ya, gitu. Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga secara tradisinya ya, Bapak. Ya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Mona sana?
1: Ya. Oh, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Oke.
1: Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak apa remaja ke dewasa dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya, itu sebenarnya yang maksud tujuan

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Anda. Gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang aliwahana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa aliwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan. Okay. Atau buat konten gitu, yeah, kan, sehingga menjadi viral. Kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini.
2: Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya, Bapak. Maksudnya jadi dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas, bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya, Bapak.
1: Tuh.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya, Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari, Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya, mungkin gitu ya, Mbak Darasyan. Kalau kita berbicara hari ini kan, ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi.

Itu sudah pasti, karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan Mona bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin dia otak-atik HP-nya ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan juga, ya tantangan juga di situ.

0: perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah, sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu tantangan. Nah, tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan,
1: iya.
0: Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengambil kebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
1: Iya.
0: Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya,
1: iya, betul.
0: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA, atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa, dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi, iya, ya.
1: Digitalisasi
0: yang membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantau misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya. Kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah, itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
1: Iya, begitu. Ya. Nah, ini Bapak banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
2: Halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Selamat siang
2: Kakak dengan Rara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
1: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
2: Iya, halo Bang Jojo di sana, Propat Jakarta.
3: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
2: Ada Kakak Rara.
1: Iya.
2: Iyalah, di Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
1: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
0: Bapak Rahmat.
2: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
1: Bukan, Bapak Rahmat
3: Bapak
1: Sewa
3: Rahmat. Suraya
2: ini. Oh, Bapak Rahmat itu salah ini ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
0: Ya, salam kenal kembali.
2: Tetap semangat ya Pak ya.
0: Ya, semangat.
2: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
0: Amin, amin.
2: Ini Kari ya. Kira Ria nama aku ya, Ria. Ini Kari ya. Ini Kari. Sana Cikgu kan kalau guru dipanggilnya Cikgu gitu.
3: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat Cikgu.
2: Jadi karya ini dipasukkan dari tradisi filosofi pendidikan, karakter dan tantangan pelestariannya ya.
1: Nih, iya, betul.
2: Benar ya Bapak Rahmat ya?
0: Iya, benar.
2: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau enggak salah. Yang benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat suku Muna tadi sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar reseremonial atau pesta.
3: Cikgu punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
2: Institusi pendidikan informal ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini, masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
0: Iya.
2: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah dipaparin tadi harmoni kosmos dan agama.
1: Iya, iya betul.
2: Terus ada internalisasi pendidikan
0: karakter ya.
2: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh ya kan. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
1: Iya betul.
2: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Geria di Jakarta Selatan.
1: Okay.
2: Sehat selalu buat Bapak Rahmat sana, Kakak Rara sudah ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Cik Geria.
2: Ada Bapak Jo.

0: Dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Terima kasih Cikgu. Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
3: Iya.
2: Nah ini bagaimana Bapak? Bisa langsung dijawab saja?
3: Iya, benar. Selam kenal balik sama Cikgu Ria ya, mirip-mirip iya. Karya. Saya panggil Jakarya nanti jadi ya jadi tradisi Karya juga ini.
2: Iya, jadi Karya juga.
3: Iya. Makasih atas pertanyaannya Cikgu Ria terkait dengan tradisi Karya.

ya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Cigoria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern

0: kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
1: Iya, betul.
0: Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor satu. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cikuria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita,
1: yeah.
0: Nah, khususnya di SD, SMP, maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
1: yeah.
0: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
1: iya.
0: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, iya. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya, oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam, mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
1: Okay.
0: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan,
1: yeah.
0: Ya itu lebih

0: bisa kembali bergabung. Masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005 karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya, Bapak.
1: Ya.
0: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa, Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya, itu yang jadi pesan. Karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya.
0: Iya.
1: Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampai di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai,
0: iya,
1: harus banyak orang.
0: Iya.
1: Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja dewasa sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukurkan kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
0: Oke, jadi begitu ya Bang Budaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga. Ayo kita melek tradisi ya, Bapak, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya, Bapak.

tanpa ada dinamika-dinamika suara Budi Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa Arenet ya. Jodoh itu pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual Arenet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

In Museum Prabu Gesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atau YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Gesan Ulun. Museum Prabu Gesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, ku alatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di pelakan tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci, jadi leuweung kota nu

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi.

0: megalitikum di Jawa Barat. Tepatnya berada di perbatasan Dusun Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Luas kompleks utamanya kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 meter di atas permukaan laut. Areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks unden berundak terbesar di Asia Tenggara.
1: Rompak, Suara Budaya, Bandung.

0: isi, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Lagu Rasa Sayangnya adalah lagu berbahasa asli Maluku. Lagu yang terdengar seperti sajak atau pantun yang bersahutan ini diciptakan oleh legenda musik Maluku, Paulus Pae. Merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa sayang terhadap lingkungan dan persaudaraan di antara masyarakat Maluku.

0: Tutiani Marlina. Beliau adalah sekretaris Wanhat Wanita FKPPI PD 10 Jawa Barat, dan ada juga Ibu Betty Rahmawati, ketua wanita FKPPI Jawa Barat.
1: Dalam kehidupan sehari-hari kita itu berpolitik. Apalagi ya, tingkat yang kecil misalkan di RT kan bermusyawarah, ikut mengambil keputusan, memberikan apresiasi, memberikan aspirasi terhadap warga masyarakat, itu juga politik. Karena politik itu adalah seni mengelola perbedaan dan kekuasaan demi kepentingan bersama. Contoh kasus, bagaimana kalau untuk liburan? Tentunya dibicarakan dulu. Ibu dan bapak juga kan memberikan gaya bicara yang berbeda. Nah, kalau misalkan si ibu nantilah urang ke Pelabuhan Ratu, ke Pelabuhan Ratu, ada ini itu, ku ibu dipaparin lah, sok gitu. Gaya bicara si bapak beda, entah ke bapak mau ngajak pancing.
0: Jadi anak harus memilih mana harus yang lebih tertarik.
1: Di situlah terjadilah musyawarah yang demokrasi. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan kita menganut asas demokrasi ya, musyawarah. Jadi tetap kita nanti akan menentukan pilihan yang terbaik. Tentunya kan ada ya, kalau yang tidak puasa pasti ada, tapi tidak menyudutkan sekali. Lah, kita bisa memberikan memberikan arahan untuk menjadi keputusan, misalkan dalam musyawarah RT, misalkan itu perempuan juga sekarang diperhitungkan.
0: Betul.
1: Ya, suara perempuan diperhitungkan, apa salahnya? Kalau kita mampu, tapi dengan kemampuan yang maksimal ya, untuk maju sebagai pemimpin, sebagai wanita yang tentunya yang dalam tanda kutip binangkit, yang bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan baik di dalam rumah tangga, di dalam rumah, ataupun di luar. Bukan hanya untuk memenuhi, kalau di dalam parlemen, bukan hanya untuk memenuhi kuota 30% hanya sebagai calon, tetapi kita harus bisa maju mewujudkan bahwa kita mampu untuk bersaing dengan kaum laki-laki. Kalau dalam bahasa Sunda mah, jadi silih asih, silih asah, silih asuh. Apalagi sesama perempuan, kita harus saling mendukung. Tapi, saya masih ada tapinya, perempuan yang mana yang harus didukung? Ketika perempuan yang bermoral, yang negatif ya nggak usah lah, tapi yang bisa memperjuangkan bagaimana perempuan seharusnya, yang balance ya, nah itu yang harus kita dukung.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sumdawu jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pemandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan perenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ditemani di Pro 4 RRI Bandung melalui AM 540 kHz. Pada sore hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dua lagu ya telah dihadirkan kaum dangu dari suaranya Ali Aksyar dengan Berteduh di Hatimu dan Di Mana Salahnya dari suaranya Vita Alfia. Komdangu di edisi hari ini hari Kamis 3 September 2026. Ya kalau biasanya Mang Web ya menemani untuk sore hari ini saya Anu Mugia. Mang Web mungkin diwengi. Ya, adapun temanya apa ya? Kita mah bebas weh ya untuk sore hari ini masuk. Untuk pernak-pernik untuk hari ini mah pokoknya dibebaskan. Kalau ada informasi yang menarik juga bisa Anda sampaikan melalui line telepon kami 7218075, juga bisa melalui WA kami di 0811200150. Andaikan Anda mungkin mau minta request lagu mangga diantos, insyaallah upami ayah di nabang laguna baris digoengkeun diputerin ya. Ataupun misalnya mau silaturahim mangga diantos. Ya sudah ada yang berdering, kita terima dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Neng Ano.
0: Cumuun.
1: Abah teh meni melang ning ano kan ning ano teh.
0: Perkawis.
1: Waktu semalam rebo diantos-antosan ke ayah.
0: Leungiteunnya. Alhamdulillah, ada yang masih sayang ternyata.
1: Atur nuhun. Ayah nanaon ke ayahnya?
0: Ke ayah. Alhamdulillah, kaleresan Kang Beni mancen kan kawit nanti subuh. Janten kawengi, abdi janten ka subuh, sapartos kitu.
1: Abah teh melang meni demi Allah sumpah na genengnya.
0: Alhamdulillah nuhun atuh tos dipika melang.
1: Heeh. Bene henteu nyarios. Nyarios teh bari warna berita we teh busalapan.
0: Aha.
1: Abah teh melang nya. Aduh kabar. Teu nelepon ka Kang Roy teu diangkat. Kamanya maksud teh bari naroskeun aya naon kitu nya. Nya nuhun ai teh aya naon manuh.
0: Tah aya bah.
1: Manya abah teh ngaduduakeun nya ka penyiar Pro 4 tu sing sarehat, sing kita bisen kena musia amat abah terawas. Abah terawas, mungkin kita mana abah terawas telefon kakang Beni tu dia. Nyata. Nuhun ayah banyak. Ia mata wis manco enengnya.
0: Nuhun.
1: Lengiten abah di sisi ngiran biasa malam rebo.
0: Kayak insya Allah dinten minggu merenan Kang Roy nyerengan, kayak dinten Salasa insya Allah abdi tiasa deh nyerengannya banyak.
1: Mohon. Abah temennya melang, neng, nyaan. Melang, neng, subhanallah, Gusti, nak ke mana, kita. Neng, ke kuping, waktu semalam penginya, malam kemisnya.
0: Mohon.
1: Neng, ayah, cinta rege, kaitu sayaman. Abah temennya telepon.
0: Oh, mohon. Ungi tadi, abdi lebat.
1: Mohon. Abah teh rege kaitu neng tersayaman, ngadugikan warta berita sunanya.
0: Mohon, mohon.
1: Rege, abah teh. Aduh alhamdulillah sing teh geuning teu naon gitu nya.
0: Alhamdulillah.
1: Sok melang neng nya.
0: Nuhun.
1: Mun ieu mah tawis manco we neng nya.
0: Iya nuhun. Abah tawis kagegelan ya ieu mah. Hoyong lagu naon digoengkeun bah.
1: Aduh neng abah teh da ieu teh nuju kumaha bunga sedih abah teh neng nya. Abah teh bunga sedih namanya pun anak anu itu anu ibu nangantun ke neng ina namanya teh kadi. Aduh coba nalo Gusti. Eta we termenung neng ah.
0: Mangga. Sok kintunkeun ba.
1: Kintunkeun mah ka sadayana we neng anu biju manco kana Pro Dangdut ka neng anu dikintun ku abah sadayana nya. Pokona mah anu tebih anu caket. Pokoknya mah anu di Sumatera, di Jawa Barat, di Surabaya, pokoknya masih ada yang dikintun ku abahnya. Neng, sing sehat walafiat, dipanjangkeun yuswana, diseueurkeun rezekina. Kula warga saroleh solehahnya nengnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Aduh abah teh bingung neng, reueus abah teh. Reueus ngan nongi neng lebet. Aduh alhamdulillah geuning teu naon cerita gitu. Gitu soalnya itu sekolah masuk seueur ka paur neng sekasieun gitu nya. Gitu abah teh gaduh-duh amanya cinta kitu ngaduh-duh akeun teh gitu nya. Munatur no, Neng.
0: Sami-sami, Ba.
1: Diantos termenungannya.
0: Oh, hanya enggak.
1: Kumargi datu oleh sedih, wah. Gini nggak, Neng? Harudang di abah ma itu, Neng.
0: Sami, Ba, harudang, mah.
1: Harudang meni bayung yang, Neng. Aduh, subhanallah, namanya dia. Ah, ya tamu tengah ongos. Kang, sama, Neng. Atur no, Neng. Mana, Neng?
0: Enggak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan di sadu. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun de dulu anak. Ya insyaallah nuju di paparinan sehat. Alhamdulillah. Mangga, ya kami udang kembali. Anda yang mau ikut gabung sok mangga 7218075 juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811-2001-546. Komdangu masih suasana hari kemerdekaan ya, meskipun sekarang sudah menginjak bulan September tapi masih aya keneh ya di sababaraha tempat anu masih naon namir teh ngayakeun kegiatan-kegiatan dalam rangka hari kemerdekaan. Aya oge anu di malam puncakna teh nyayogikeun sajian pagelaran wayang golek tah di Sunda masuk sapertos kitu pamili di daerah lain musik-musik tradisional. Nah, alhamdulillah ya tawis naon namina teh tawis bingah panginten mieling proklamasi RI anu kadapan hijinya. Nah, sakadap deo ge RRI Bandung, RRI Sa Indonesia baris mun urang yuk Sunda mau baris milad mohon ya. Insyaallah ke dina ping 11 September komdangu berbicara tentang ulang tahun ya. Ulang tahun mungkin bukan keharusan, ini hanya suatu momen aja ku urang dicanak we hikmahna kasayanana sane surahurana nanging meeling bahwa kita itu mungkin sudah tidak berusia muda lagi kalau misalnya umurnya sudah dewasa gitu ya. Intinya mah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah bahwasanya kalau misalnya ulang tahun di usia kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar dan insya Allah juga mungkin kita bisa memperbaiki diri kita mumpung di pasien kene napas renghap orang langkung nyaketkeun kanu kagungan orang eta anu utami nama pangintennya anu atos-atos nu awana orang kantunkeun orang payunan mayunkeun anu sae-sae na ayeuna nama alhamdulillah pami masih kene dipaparin waktos kesempatan pon kitu deui dan demikian pula mungkin dengan ada nya kalau proklamasi mah da eta mah tos aya wujudna nya sanes jami nanging pangitan urang kedah tiasa ngahargaan jasa-jasa para pahlawan nu kapungkur parantos merjuangkeun Indonesia dugi kamardikaan toh pati jiwa raga ai urang kantun ngeusian mihara rese pisan ya. Tom dangu sabari ngantos anu bari ngiring rumojong urang dugikeun ya. Aya saha teh ieu termenung.

Sedangkan orang miskin menggunakan jenis sapi yang lebih kecil. Ini di Persia kuno. Kalau di Romawi, Romawi kuno itu, bangsa Romawi merayakan ulang tahun secara penuh antusias dengan pesta yang hedonistik dan hadiah yang berlimpah. Gitu cenahnya.

risme yang sama seperti tanggal lahir. Usianya terhitung setiap kali janma nakastra dari bulan yang sama berlalu. Rada tengah tuh sih ya, bahasa nanya janma nakastra. Korea Utara, rakyat dilarang merayakan ulang tahun pada tanggal 8 Juli dan 17 Desember. Terus kumaha atuh lamun pas lahirna teh tanggal sakitu? Karena tanggal tersebut merupakan tanggal wafat pimpinan negara itu, masing-masing Kim Dwasung dan Kim Jong Il. Lebih dari 100.000 orang Korea Utara memindahkan tanggal ulang tahunnya menjadi 9 Juli ataupun 18 Desember. Untuk menghindari tanggal-tanggal tersebut, seseorang yang lahir pada 8 Juli sebelum 1994 dapat mengubah hari ulang tahunnya dengan pengakuan resmi. Tah, tiasa dipajukeun atanapi tiasa dipundurkeun nya. Kitu kaum dangu, istilah ulang tahun mangga eta mah uih deui ka dirinya lira. Kembali lagi ke pribadi kita bagaimana menyikapinya ya, mau dirayain ya mangga henteu oge teu nanaon lah, nu penting mah kita mah bersyukurnya aja ya. Kami informasikan bahwa naon ieu teh lagu dangdut anu sesi ngawitan di sesi pertama ini, lagu dangdut dangdut klasik yang dipersiapkan oleh Kang Cuncun ada Cinta Segitiga dari suaranya Rita Sugiarto dan Perjuangan dan Doa dari suaranya Roma Irama. Imara rawasen ieu mah sugan mah nya Bunda Rita rawasen komo Pak Haji Roma Irama. Nanging satu acana pangintennya urang hadirkeun heula ieu teh aya lagu ti Suantena. Ada Irma, ada Kumbang-kumbang untuk Anda semua.

Sakit gigi dari suaranya Via Valen mengantarkan kita pada pukul 15:53. Ulahnya ulah duge ka nyeri waos, pusing, bingung, dengar yang berisik, aduh nyut-nyutan, dibobokeun hese, dikumahakeun, ieu pokona mah meni asa serba salah, nuang nu tiis ngajedud, nuang nu panas nya nyeri. Pokona mah insyaallah mun cenah mah kan upami di urang teh nuju dipaparin ka nyeri teh eta teh nuju disayang Allahnya. Tah eta berarti ini mah lebih disayang pisan ku nyeri waos mah nya da ieu mah nguji pisan kasabaran. Sing sarehat lah sadayana ge nya. Kaum dangu, berbicara tentang masih tentang ulang tahun ya. Ini ada beberapa tradisi yang lazim dilakukan di beberapa daerah unik. Biasa makan sok wah aneh seperti pesta atanapi tuang mahnya tuang sa-

laut oleh keluarga ataupun orang-orang terdekatnya. Kemudian mereka akan menyantap sup tersebut bersama-sama. Sup rumput laut ini memiliki kedudukan setara dengan kue ulang tahun di Korea Selatan. Nah, hidangan sup ini biasanya diiringi dengan kata-kata naulah tengah ratusnya yang artinya terima kasih sudah lahir di dunia ini. Ya intinya ini juga sama ya, bersyukur dan bisa berkumpul dengan keluarga untuk mengikat tali silaturahim untuk lebih dekat lagi. Terus naon deui, engke urang Korehan deui kira-kira naon wae sih anu aya tradisi ulang tahun anu unik nu aya di dunia ieu urang Korehan. Ulah kemana-mana masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung dalam acara Pedangdut. Dangdut adalah kita.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Batu Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nu kadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang di dina kalawarta salajeng.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, Ade takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda.
1: Kok?
0: Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kuteks. Tahu kan kuteks?
1: Uh-huh.
0: Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan rumah sendiri.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik

0: bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Sudahkah Anda mendengarkan musik? Sudah, tetap di OG, di Saranganku Musik Dangdut di Propat RRI Bandung. Iya, Om Dangu, kami mengundang kembali Anda yang mau ikut gabung. Sok hayu, urang ngadangdut ria. Masih kene seueur waktu urang sesarengan diantos. Anda yang mau ikut gabung 7218075 boleh mangga disampaikan melalui wawanya juga di 0811-2001546. Berbicara tentang tradisi unik dalam merayakan ulang tahun, kalau tadi di Korea Selatan ya tidak menggunakan kue ulang tahun tapi menggunakan ataupun dibuatkan sup rumput laut. Nah, kalau di Amerika ini, aduh menirewas, kalau di Amerika engke orang diulasna setelah yang berikut ini. Kita jawab dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah lebet deh nih.
1: Mohon mangga bah.
2: Sekan tenan ieu laporannya.
1: Kumaha bah?
2: Sopat teh pamidir radio teh 5 menit teu aya neng.
1: Oh, lep-lepan.
2: Lep-lepan terasa aya deui kitu neng.
1: Oh.
2: Pasti rudin teneng.
1: Mohon-mohon kayak didugikannya ke tim tekniknya.
2: Rudin tenya sebagai trail ima etang-etang laporan. Hari di abah mah hiburan Agustus teneng ke di kaping 20 September neng.
1: Duh lami kene.
2: Hai pertandingan mah terus di wah di mangkuk lagi pertandingan itu pertandingan ilnya. Tak hiburan emang kita kaping 20 September. Dinten mingguna gerak jalan neng, wah ratus-ratus nungirung jelek-jelakan deh. Kamari jadi anak yang motor listrik kan neng,
1: barang
2: kayak gitu nya. Aduh kaya nama, kabah teng kita keping 20 teh ke panggung pentas neng.
1: Mangga wilujeng sih sukses sing, sukses
2: weh. Aduh bikin di sinirannya, abah mada seni nasi nasi sinirannya. Kayak malah bertita gitu ya neng. Anu kayak gini laporan, jantan ngesok ngelengit radio teh neng. Ayat 3 menit, ayat 5 menit, bedas muncul dari kita nengnya.
1: Mun-mun kayak didugikan bah.
2: Atur nuhun neng.
1: Sami-sami bah nuhun informasinya.
2: Mangga neng, mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kanggo abah informasinya. Duka ayah naon atuh kendala na angin namerenan. Iya sok ditunggu kembali mu gabung di 7218075. Ya. Kalau di Amerika ini terdapat namanya teh tradisi smash cake. Sama seperti namanya, jadi orang-orang yang berulang tahun itu harus menghancurkan kue ulang tahun.

juga sih orang dewasa yang menjalankan tradisi ini. Anak yang berulang tahun kemudian diminta untuk memakan kue itu sampai belepotan. Nyai murang kalima resep lucu. Upami tuang bolu belepotan. Coba kabayang tuh upami sepuh nuang bolu rametek diacak-acak terus dituang. Ah, nah, tentehnya eta mah tradisi di Amerika. Ya, ada telepon yang masuk, kita terima dulu dengan siapa di mana. Kumaha itu tuh tiasa ning. Kedap-kedapnya. Iya. Kehela. Nah, itu tiasa. Tiasa di Cobian deui, tiasa ngalangkungan di WhatsAppna di 08 hiji 200 hiji 540. Cing. Halo, assalamualaikum. Halo. Aya sontenan. Halo Bro Dangdut. Mikrofonna cenah. Oh, aya kunaonnya, kendalanya di mana nih? Cing cing cing urang cobian deui. Kenapa ya? Cobian Manawi. Ayo suara teu. Halo, assalamualaikum. Teu aya suantenan. Keheula nya itu kedah dilaraskeun heula rupina mah. Kanggo nu nembe nelpon Bapak Ilham sanesnya. Ke urang-urang tingali heula bilih aya kendalana nya. Pak Ilham dinu nomor WhatsAppna. Urang dugikeun heula tuh lagu aya lagu Salahmu Sendiri sambil ngoprek-ngoprek sugan ke telepon tiasa nampi dinya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita coba terima telepon, mudah-mudahan bisa mengudara. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Danu.
0: Ah, ini nama Ayah, Alhamdulillah. Pak Ilham, punten, Mbe, Ayah sakdik gangguan.
1: Oh, ini teh putus-putus, teh.
0: Mohon, Mbe, Ayah. Namanya tehnya, Ayah nu ngalangkung. Ya, Pak Ilham, hatur nuhun sarehatnya sadayana di Sumatera Selatan.
1: Alhamdulillah, Tano, sehat.
0: Nah, kalau di Sumsel ada enggak di saat kita anak atau ulang tahun pada zaman ini, syukuran milad, apa sih ada tradisi khusus enggak di daerah Pak Ilham?
1: Maksudnya tradisi ini, Tano,
0: misalnya mundi urang mah di Sunda masuk numpang misalnya gitunya.
1: Oh nyanya. Aya teh mohon syukuran, nyohon syukuran desa gitu ya. Mohon. Sering itu ada tumpeng, adat-adat sini itu suka dipakai begitu teh anu.
0: Teh kan
1: di urang pan sok aya karuhun.
0: Sok aya naon?
1: Sok aya acara-acara pembersihan desa
0: mohon siga ngaruat gitu.
1: Ngaruat desa. Di dia mah setiap tempat ayah teh gitu nya di desa di dia teh aya nama daerah wilayah daerah Bali nya, daerah di Jawa eta teh terus boga tradisi nyalira-nyalira gitu teh.

0: Tuh sabios. Karena ayah kan ciri sabumi cara sadesa ya, gimana di sana tinggal berarti kita harus mengikuti cara-cara yang di sana ya.
1: Nah, betul gitu. Sekali ya, gitu oh. Benar Dano.
0: Mangga hatur nuhun informasina Pak Ilham, laguna hoyong naon?
1: Lagu nama Bata di Tecen Pati Siap, lagunya Ti Adela wetenya.
0: Adela naon wae judul nama?
1: Ate Hanoe anu ieu namanya.
0: Siap.
1: Anu tapi larian we naon aya gitu
0: okay.
1: Anu. Hatur nuhun ya RRI tos nelepon ieu nya abdi teh bugu bade nelepon tadi teh tapi oh, kumaha ieu teh cenah situasi suasana nanti meni hararese di teh.
0: Mohon memang dari sininya Pak pesawat yang di kami tadi ada sedikit gangguan gitu.
1: Mohon tos tilu dinten ya teh teh anu.
0: Mohon.
1: Mudah, ayah hobi nararoskeun kenapa ya apa antenanya apa katanya gitu kan.
0: Serverna sorna teh. Naon disebutna teh overload dukanaon. Istilah teknik nama nanging sekarang katanya barangnya sudah ada. Mudah-mudahan secepatnya bisa ditangani jadi henteu leuleup gitu. Berdoana wae saenggalna.
1: Amin. Eta tetanggi tehnya ieu teh kamari teh ngoprok ya antena na teh di gular gilir. Itu tuh bukan antenanya dari sananya, Pak.
0: Oh, nah, tos tilu dinten leres.
1: Geraku hari kudu diganti ku awi mah cenah. Ah,
0: emang banyak Pak di sana orang Sunda, seur?
1: Seurnya aya dalam pedalaman. Kalau kita dari pulang dari kerja itu, ada yang lagi ngoprek antena apanya? Lagi apa Pak? Lagi benerin ini antena lup-lup terus cina. Ah cinta biarin Pak cina. Beraku kudu diganti ku awi mah. Nah coba terserah Bapak. Gitu kan. Oh, apun tentu Hano hatur nuhun ya.
0: Enggak sabisa.
1: Semoga sehat selalu Pak
0: Hano. Amin ya rabbal alamin.
1: Mangga. Terima kasih ini sudah telepon.
0: Mohon sami-sami.
1: Assalamualaikum Tano.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham di Sumsel. Ya terima kasih juga informasina. Abah, sanes abah unggul nu ngaroskeun lup-lup teh tuh di Sumatera oge sami lup-lup cenah. Pidoana wae ya. Doanya dari Anda semua mudah-mudahan segera bisa naon atuh. Ya pokoknya mah bisa teratasi. Barusan ada informasi dari rekan-rekan teknik sorna teh insyaallah alatna tersumping udah ada untuk secepatnya mudah-mudahan tiasa dieksekusi supaya teulup-leup deui gitu ya. Sambil cari-cari Adela Adela yang enak-enak ini dulu ya, ada dangdut klasiknya dari suaranya Elvi Sukaisih, Datang Untuk Pergi.
2: Dangdut

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pukul 16:52 menit. Kamu mendengar tidak terasa kebersamaan kita dalam Prodangdut sore hari ini sesaat lagi harus berakhir ya, karena waktu jualah yang tidak mengizinkan. Paling ada berapa? Dua lagu ya, atau tiga atau dua? Dua mungkin ya. Nah, kamu mendengar, terima kasih untuk Anda semua yang telah setia di Prodangdut sore hari ini bersama saya Anu Mugia. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Duet yang bikin baper. Dua-duanya sama-sama yang terbaik untuk Anda. Ada

0: dokumen penting, buku beserta alat tulis, korek api, dan lilin, juga senter. Anda sebaiknya tidak membawa barang berlebihan di dalam tas. Usahakan tas evakuasi siap dibawa dalam keadaan ringan. Jangan lupa, di sekitar tempat kita membuat rambu-rambu petunjuk arah untuk menuju tempat evakuasi sementara. Tidak semua bangunan dapat menahan terjangan gelombang tsunami. Bukit dan dataran tinggi yang terjadi secara alami juga bisa menjadi tempat yang tepat untuk evakuasi sementara.
1: Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, kita sekarang sudah ada sarana dan prasarana siaga tsunami. Ada sirine yang dipakai untuk tanda kita harus melakukan evakuasi. Ada rambu-rambu dan petunjuk yang harus kita ikutin dengan tertib untuk menuju tempat evakuasi sementara. Kita harus tahu dengan baik rambu-rambu itu semua, supaya kita semua bisa selamat.
0: Kita harus siap siaga, karena tsunami dapat terjadi setiap saat tanpa kita duga.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting.

0: penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
2: Indonesia still exists.
3: Aljubrator Indonesia latazalu maujuda.
4: Di sini adalah Aceh.
2: Inwe. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
5: Dan sini Indonesia masih ada.
1: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
4: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung.

sebagai alasan. Tahun ditutup dengan senyum protokoler. Yang miskin dipersilahkan bersabar. Yang kenyang dipersilahkan bicara. Kami menunduk berdoa. Mereka menunduk menghitung. Kami menyebut namamu. Mereka menyebut angka. Kami diajari ikhlas oleh orang-orang yang tak pernah kehilangan apapun. Diajari sederhana oleh mereka yang takut hidup seperti kami. Tahun baru datang, seperti janji. Janji mereka yang datang di tengah bencana.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Pupuh Raihan adalah sajian lagu Pupuh Buhun yang dirae dalam bahasa Sunda yang berarti mengubah. Pupuh Raihan adalah pupuh buhun yang telah mengalami perubahan dengan cara digubah atau diaransemen, diciptakan oleh Yus Wiradireja dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat sekitar tahun 2006. Perubahan Pupuh Raihan lebih dominan dapat dirasakan dari garap musiknya yang mengkolaborasikan antara idiom musik barat dan kalawitan Sunda. Lahirnya Pupuh Raihan, menurut Yus Wiradireja, adalah untuk mengantisipasi fenomena kesenjangan berupa respon kaula muda yang cenderung lebih respek kepada musik yang berbau pop musik barat. Dengan cara meredukasi kemampuannya, sehingga muncullah Pupuh Raihan ini. Disajikan dengan garap iringan musik yang lebih energik dan garap vokal yang dibawakan oleh dua orang atau lebih dengan paduan pembagian suara. Sehingga sajian Pupuh Raihan lebih menarik untuk dipercaya.

0: mimpi begal bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
1: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
2: Kamu dimanapun Anda berada masih ditemani Pro4 Suara Budaya Bandung di Dendang Nusantara lagu-lagu Melayu. Aduh, rosen pisannya. Melayu terombang ambing, melodi hati kita terombang ambing. Nikmat pisan wengi-wengi ngupingkeun lagu-lagu merayu aya bakti mukin nanti dan ininya kamdangu. Tentunya kalau kita mendengarkan lagu Melayu itu teringat masa lalu atau gimana ya. Lagu Melayu biasanya mengenang kita kemana menerawang gitu pikiran kita. Dan yang terbayang itu tentunya kuliner atau makanan-makanan orang Melayu. Ada tepung gomak. Tepung gomak ini merupakan salah satu kue tradisional masyarakat Melayu yang hingga kini kamu masih di Pikawano dikenal di beberapa daerah tentang tosnya di Melayu termasuk Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Kemudian kue ini juga memiliki bentuk sederhana tetapi cita rasanya khas dan proses pembuatannya menyimpan tradisi kuliner yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nama tepung gomak ini berasal dari tampilannya yang menyerupai kue yang ditaburi atau dibedaki. Ngebedak. Bagian luar kue dilapisi tepung kacang hijau yang telah dihaluskan sehingga menghasilkan tampilan dan tekstur yang khas. Aduh, cigana raos nya. Bahan utama tepung gomak yaitu tepung ketan atau tepung pulut putih. Adonan tepung digunakan sebagai kulit yang membungkus isian berupa kelapa parut dan gula. Upami diurang menaonnya. Perpaduan tekstur kulit yang kenyal dengan isian manis dan gurih membuat kue ini cocok dinikmati sebagai teman minum teh. Aduh, wengi-wenginya. Aya tepung gomak. Dah kedah kario waktu tebihnya. Ah, orang kuping genewe laguna.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tradisi Nyiar Lumar. Nyiar Lumar adalah salah satu kesenian yang berasal dari daerah Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nyiar Lumar telah terlaksana sejak 20 Mei 1998 dengan bertempat di situs Linggahyang, Astana Gede Kawali, Ciamis. Dalam pelaksanaan Nyiar Lumar, biasanya menyajikan seni genjring ronyok, raja dari juru pantun, tari-tarian Sunda klasik, komposisi tari, dan dramatisasi puisi. Nyiar dalam bahasa Indonesia adalah mencari, dan lumar adalah jamur cahaya. Arti tersurat dari nyiar lumar adalah perjalanan mencari jamur cahaya. Sedangkan arti tersiratnya adalah perjalanan kontemplatif, yaitu merenung dan memandang. Kembali mendekatkan diri pada alam, merenungi akar-akar kehidupan, mencari jati diri agar yakin melangkah ke masa depan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Menunggu dimanapun Anda berada, lantunan lagu-lagu irama Melayu menghantarkan kita pada pukul 19 lebih tinggi 57 menit. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang kuliner, masih banyak kuliner yang ada di Pekanbaru dan juga di Riau dan sebagainya. Ada kerupuk cabai dumai, ada lempeng sagu, ada mie sagu, kemudian ada bubur sagu, serba sagu, kue sagu dan sebagainya. Aduh, nikmat-nikmat. Kita kembali lagi nanti Denang Nusantara di hari Kamis yang akan datang ya. Kita cukupkan sampai pukul 20 dan ini drama akan kami hadirkan. Kemudian ada obrolan tepas. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Propat Suara Budaya Bandung.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Ada Rini. Tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya,

0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
2: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: Hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
2: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
2: Iya deh.

0: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Yuk, yuk, ada yang buka pintu. Itu Ibu, Rin. Ibu datang lagi. Tunggu, tunggu, tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran Ibu kamu atau bukan?
0: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.

0: Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayu! Ibu! Ayu? Kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
2: Iya, iya. Sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?

0: Kemarin aku ke makam ibu. Jadi jelaskan, ibu sudah meninggal.
1: Terus, ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
2: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
1: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
2: Iya, karena saya saudara kembarnya.
1: Oh, makanya. Yuk, aman.
0: Maksudnya?
1: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
2: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Tepas, tepangna para seniman, pro opat sora budaya Bandung.
1: Sampurasun kaum dangu di mana wae ayana wilujeng bengi wilujeng patepang dangu dina acara di propat suara budaya Bandung ngalangkungan tepas tepang na para seniman di lain telepon para tos aya Bah Tantan urang ngawangkong we tangetang ngaguar pengalaman-pengalaman ngeunaan kesenimanan atanapi kreativitas seniman wilujeng bengi Bah
2: wilujeng bengi assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kumaha kabarnya si Jaura?
2: Ah, musim tiris enak mang web.
1: Sami.
2: Ngarengkol.
1: Iya, sim gorengan nuju Balideg gitu bah. Sanes nama aduh. Nuhun. Nuju Balideg. Sinyalna saya tuh bah. Katampina.
2: Alhamdulillah. Kati Jaura mah.
1: Mohon alhamdulillah. Tahu sabar waktu sekap pengger mah urang teh nyarios kenenganan Sekar Dalang nyabahnya di nanga Belanda. Nanging ayeuna panginten kamari ningal sosanaos abdi teu ngaluuhan ka ditu margi seueur pisan ieu pisan seueur pisan ieu pisan. Ieu ngeunaan eta Sekar Dalang dipentaskeun eta teh perkawis naon bah?
2: Oh, Sekar Dalang. Nuhun. Ari sakape pan seueurnya.
1: Nuhun.
2: Dianta Wisna di SMK Negeri 10 Bandung ya. ETP ayah Sekar Dalang. Janten naon anu diucapkeun, anu di caritakeun, diucapkeun, dilagukeun, di kalimat boh kalimat dialog, nyapan aya antawacana apanya, aya nyandra, aya katawen, terus di aya oge lalaguan anu sanesna. Eta di penten gitu.
1: Oh gitu. Janten ngawayang gitu. We eta mah gitu.
2: Mohon ngawayang we nanggo wayang. Mong di dia wayang talaku media.
1: Media.
2: Gitu. Media pendukung.
1: Etanya. Baru udah kelas sabaraha nuju ujian tetapi memang.
2: Eta teh anu kain teh anu PAS. PAS teh. Penilaian akhir semester kanggo kelas 11 upami kapungan mah kelas 2 lah. Kelas 11 teh kelas 2 di semester 3.
1: Oh, gitu nya.
2: Kanggo penilaian ka semester 4 gitu.
1: Taku ayana eta minat kurang kali kumaha Pak di SMK ngeunaan Sekar Padalangan itu mah otomatis upami diajar Sekar Padalangan otomatis aya meureun bibit-bibitna kana dalang mah nya.
2: Alhamdulillah ningali kamari.

0: mah nya sarae barangkali teh. Ya ari anu hiji dua gitu mah aya anu ieu nya aya wae sih.
1: Nuhun.
0: Anu jenten sekar pedalangan anu nyanak kana ke pedalangan mana aya oge anu pendukung ke pedalangan.
1: Oh, gitu. Pendukung.
0: Ayaga maksudna.
1: Ayaga lagi sami nya. Eta mah sabeungkeutan panginten nya sa ieu sakelompok gitu.
0: Mohon.
1: Sakelompok sabaraha jalmi biasana eta bah? Kamari aduh rugi pisan teu nonton sim kuning teh.
0: Upami anu nyanak kana ieu nama keaktoran dalamna nya mung 5.
1: Oh.
0: Pendukung apa seueur?
1: Pendukung.
0: 11 teh. Sarae.
1: Tapi sok sanaos teu aya padalangan ge atuh kaguar deui panginten bah upami kitu mah nya aya naon jorojol ti murang kali kitu hoyong diajar sagara padalangan gitu.
0: Mohon. Janten ieu mah mung istilah wungkul,
1: karena
0: mah diajar mah sami we kitu mah salam jurusan padalangan namung anu di tekan keunana dina karena
1: Eta
0: kan upami kanggo sabetna sabet wayang ibingna merangkeun ngepateun kana sakanten gitu nya anu trikala dharma ya eta mah lebetna dina ekstrakurikuler kanggo ngimbangan anu dina intrakurikuler.
1: Oh, eta ayeuna meurang kalihana mah da upami teu eta napi eta kahoyong ajeuna eta napi kurang dijejelkeun gitu bah.
0: Ih, nya urang mah teu kedah intervensi. Eta mah kaliduan aranjeuna we nyanak eta.
1: Saya tuh aya kitu aya naon istilah teh? Ngeuhna jorojolnya. Da ayeuna mah.
0: Mohon.
1: Da upami salian ti sanggar mah panginten di SMK itu nya kitu teh anu padalangan teh padahal itu teh hiji naon lah karaos ku abdi padalangan teh ngarangkep sagala rupi seni.
0: Oh ada numutkeun teori oge sareng praktekna dalang teh sebagai aktor aktor di dinya ya sebagai dalangna sebagai pimpinan sebagai juru tutur terus di kadang-kadang sebagai bendahara oge
1: ada nyewang duit gitu. Makanya kumah dalang lah. Malahan mana lain dalang wayang wayang dalang nyalung ge osok gitu.
0: Ayah gitu ya teh dalang nyalung. Anu jelas mah yang modal piulang dalam
1: modal piulang ya. Iya. Dalam piulang teh ada pami padalangan mah seni drama na aya nya main ieu kitu karakter masing-masing kitu geureun geura apal. Karakter anu lungguh, anu cawokah, anu galak. Itu kan aya drama na aja terus dina seni ukirna pami di pelajari mah atunya seni ukir nah ya
0: kadayana oge andung pandina pelakon mas indir silib siloka tatmita simbol sadayana aya
1: aduh aya nuju kegiatan naon bah di bumi wae
0: ane garompok mewangsul
1: mewangsul demereng rengse kamari nya kegiatannya.
0: Mohon, kantor anu susulan nungkul ayeuna. Aye jurusan anu sanesna masih kene.
1: Oh, masih.
0: Dinten tadi tari terus ke nyambung ka musik, jurusan teater, terus di kaya perfilman sareng pertelevisian.
1: Aduh, ayo pisannya. Nyawihan deui kana kawih dalang pinten bah. Da kawih dalang teh kapungkur mah naon istilah nantinya naha tiasa diropea dugi ka ayeuna gitu, ayeuna gitu.
0: Kan kawis naonna?
1: Sapertos rumpak-rumpakana tanapi sastrana gitu.
0: Saresna mah upami bade kreativitasnya, kreativitas teh mah memunculkan anu teu aya janten aya gitu. Hartina artinya ngarang. Adamel. Tiasa pung sae. Tapi saresna mah upami ngaguar kana rumpak-rumpakan anu kapungkur nya. Eta masih kena seueur keneh guareun teh. Guareun teh margi seueur rumpaka anu memang teu nyambung kana adegan carang deui kadang-kadang dalangna oge teu terang kana hartosna. rumpaka eta. Dan mah di pendar eta teh.
1: Tak upami kapungkur kan tos istilahna wajib lah kitu upami aya saur nira kitunya. Saur nira. Eta upami saur nira memang di awal atau tapi aya khusus bah?
0: Kieu nya
1: eta. Nah, eta ieu we saur nira.
0: Saur nira heula nya urang keluar saur nira. Saleresna sim kuring ngawitan diajar hahaleuan nanti apa dalangan dina dalang kakawen samina. Ai sugan teh kitu we saur nira teh. Kapungkur mah kieu ningana. Saur nira tanda nak panjang, ya tanda malahan.
1: Ya tandanya.
0: Ya kapungkur mah kitu, saur nira tan, padahal mah saur nira tan anak panjang simimpi sabda uninga, ya sabda uninga dan sebagainya. Ah, kukuring kabeh dieunakeun dibuka ayat dina kitab Atinawiwaha. Eta teh didamel kakawen sebrakan ku para ruhun kapungkur dugikeun ka hiji kawajiban eta teh
1: tuhun
0: nya ieu mah numutkeun buku nya sanes dina kapercayaan sanes ya mah janten teh kakawen anu aya dina kitab Arjuna Wiwaha.
1: Oh, Arjuna Wiwaha.
0: Mohon. Anu unina kieu. Kieu ya. Miripnya. Mirip. Areng. Kawen saur nira anu. Ayeuna nyebar di. Paradalang.
1: Kieu ya.
0: Sahurira. Tan apanjang. Siki sabda. Dewara. Mulun at. Ki Kakang Darmawan Karno Mahyun Jaya Kawijayan. Eta anu kapanakus kuring.
1: Janten ieu nya tebihnya.
0: Mohon. Da sadenge-dengena teh urang kabiasanana teh ngaguru tina tutur
1: gitu. Mohon.
0: Mi guru tutur teh
1: saur nira tan dana panjang sini
0: ieu geus ieu sahurira sahurira tan apanjang
1: sahurira
0: singgi sabda mun kuara anu hartina omonganna teu panjang ai tan teh hartina teh henteu tan anak panjang atawa tan apanjang apanjang singgi sabda muni kuara ari singgi ngaknyakeun kuntenya pemikir pengen lepat mangga dikoreksi ku ahli sastra di perguruan tinggi mangga nya saudara tan apa singgi sabda muni kuara ngaknyakeun.

0: ngote artinya Dharma Kusuma.
1: Mohon, ya. Mohon.
0: Karena Mahyun Jaya Kawijayan menta keunggulan. Sakitu hartosna teh.
1: Janten eta mah di dina adegana khusus panginten dina Arjuna nya.
0: Arjuna menuju tapa di Indrakila. Hmm. Aya kalimat eta turun kalimat eta.
1: Kan ayeuna mah upami saunira teh jejeran mana we dianggena kan asal aya jadi janten istilahna mah uptos kawitan teh. Kawitan murwa saunira
0: ya, kabuh. Ya seberakatnya
1: itu tuh ya, jadi hiji rangkaian gitu jadi hiji rangkaian padahal itu biasa dirobah hanya kan
0: biasa wae ku anu bebas mah merdeka biasa wae tapi anu ancik karena kepercayaan ya mau biasa
1: gitu ya anu tos pak di istilahnya dianggap pakem gitu ya teteh
0: dianggapnya teteh. Padahal mah datang serumpakan lagu na ngupakem tembak.
1: Nya lagu.
0: Lagu na rumpak amat ya merakil. Pemirsa Uni Retan anak panjang kentos we. Bu Sang Srinata Magelaran linggih na dampar kancata di amparan sutra berem. Tapi kadang-kadang tapi upami itu biasa mah jadi ningnang.
1: Muhun. Iya, iya.
0: Ningnang gitu ya. Tapi upami stres mah gitu. Moal.
1: Janten aya ieu aya ngangna gitu nu benten pangintan nya atadapi muhun. Kan bisa saunira atawa sang sinata kan benten ieu pangintan tapi eta teh sah-sah wae datunya.
0: Itu ada lagu.
1: Ada lagu
0: itu namanya. Rumpaka mati asa di dama rumpaka.
1: Janten
0: kami bade rido mah. Tara bungkur oke menang nyieun menang para
1: yeah.
0: Para ahli teh bakal ge. Baranjieun gitu.
1: Iya. Kenging da eta teh bertahan lagi terus mang tahun-tahun atunya. Puluhan tahun eta.
0: Margi saya nuwan pun berkreativitas jadinya jarang berkreativitas jadi turun temurun lek itu.
1: Ya, ya. Jenten upami diajar teh kan diajar ngawayang teh di sahur nira lah kapungur
0: teh. Mohon.
1: Di sahur nira lah.
0: Jenten di mana-mana teh pasti sahur nira lah. Ya. Entong boro-boro kas sahur nira mang web. Dugikeun ka diukna dalang papakeana na guru diukna guru udud na guru diturutan
1: eta da nya
0: baling ku cinta cinta na
1: guru ku cinta kitu
0: ku margi guru budakna
1: eta nya eta
0: mun hayang jiga jeung guru teh eta dangdanana ge takwana kadang-kadang salna lasdu. Percaya gitu.
1: Dan memang upami dina seni mah sagedengeun ti turunan teh kedah manjing gurunya banyak.
0: Manjing kedah manjing ya, guru. Manjing. Kedah mang guru. Margi aya kalimat ilmu moal metu tanpa guru. Ya. Jadi ilmu moal kaluar. Upami teu aya guru.
1: Ya.
0: Itu teman-teman padalangan padalangan mah ieu pisan leket pisan sareng keyakinan tah kepercayaan
1: ka ieu ka teguhan hate teras ka seur pikeun mah pangintan nya
0: kadayana
1: kan adi mah teu ka udag gitu
0: entong lah bagian-bagian mang web mantos e di RRI
1: aduh
0: bagian nawayang mah dan aya Kang Awan
1: gitu resep
0: aduh Ayoga Abatara Adadat
1: nya
0: kana kanten lah Asep
1: aduh atur pokokna mah tapi aya reueusna regreg gitu lebet ka padalangan ka punggur teh aduh tiasa silaturahmi yang seni padalangan aduh da ka punggur mah tina ngukir abdi teh bah

0: ngukir.
1: Ada malah wayang, ada malah wayang.
0: Oh, di mana Kapungkur sama Guron?
1: Di iya di Lemur.
0: Oh. Ya, tenang. Ai mana we teh? Masih kene ayeuna?
1: Ayeuna teh kumargi pesona Ical.
0: Har itu kan di Ical.
1: Aduh, pesona teh. Kedah ieu waktosna eta mah ngadamel kedah husbianan. Kedah seueur waktos ngadamel wayang mah.
0: Kedah anteng.
1: Nya upami ditinggalkeun teh tos eh ieu na.
0: Tos emak ya we, tos matu. Tos matu di RRI we.
1: Aduh, itu. Wihandai kanu tadi sahur nira, nyabahnya. Ti oh. Segeringan sahur nira teh naon we, separatusnya gitu, ayah seber... Anu Sri Tinon.
0: Ayah di, ayah Sri Tinon, eta kalabat kena golongan sendon.
1: Ya.
0: Sri Tinon, eh Sri Tinon umum. Upami eta adegan anu awal raja
1: yeah.
0: Sri Tinon ing pasewakan dia kelihatan Sri dia teh makin tos mata lah Sri Raja Raja Sri Ayu penghargaan lah Sri Tinon atau Asri dina Sri teh indah Asri kelihatan Tinon itu kelihatan upami Katon kelihatan upami penonton orang yang melihat tontonan objek yang dilihat
1: yeah.
0: Itu kan
1: Sri Tinon berarti
0: Sri Tinon.

0: topi lak tentang melancingan lepis, wah asri pisan indah, atau ganteng lah gitu, asri. Ing pasewakan, ya di pasewakan, ulah di leweng kade. Ada dan ngomong di leweng.
1: Janten upami kre, ya mah pandita misalnya mah tadi.
0: Pandita ulah asri, ulah Sri Tinon. Ing pasewakan, pasewakan ada tempat seba, tempat dialog, tempat diskusi.
1: Mohon. Gitu.
0: Pasewakan busana aneka warna, pakaian mana beraneka warna, artinya indah ya, wah rencem lah itu bercak prino. Pasewakan busana aneka warna, renggeng manik, tadi dia nya ayah, renggeng manik, kedahna narawata ulah nawaretna.
1: Narawata.
0: Upami nawarata mah bertebaran renggeng manik.
1: Narawata.
0: Renggaing, reng hatina teh berukir, berhias. Reng manik itu adalah ya manik-manik, ya manik-manik, ya dari mungkin waetina batu mulia, mungkin waetina emas, inten, berlian dan sebagainya. Narawata bertebaran, upami nawaretna, hartina segala emas, korsi emas, tihana emas, piringna tina emas, palukna tina emas, eta nawaretna, upami narawata.

0: Eta.
1: Tadina ieu oge sempuring dina sabaraha kali sabaraha puluh lah binojak ramanya. Kawis toya wijil eta teh kada dihartoteun

0: atawa sarungna.
1: Sarungna.
0: Toya bijil saking langit pring wingwang tinalangan empel gading.
1: Gading.
0: Ya. Dijina tina awi koneng.
1: Awi koneng. Ampel.
0: Kawur koneng. Burine sekali nuji buntutna ataupun ayah panah mani tukangnya supaya etaninya sekali nuji ngebentuk tiga tembak sarikut terbuat dina logam.
1: Janten eta mah ngagambarkeun hiji senjata nya.
0: Mohon
1: senjata.
0: Ribuan senjata anu turun ti langit gitu.
1: Oh, perang teh ya, perang ieu ya, perang rongkah
0: katanya. Ngawitan perang, awitan ya. Derna itu.
1: Ya. Karesan ieu teh aya Bah Tatang ieu teh nuju Manco.
0: Bah Tatang. Oh, mohon.
1: Bah Tatang.
0: Hapunten ya, aduh.
1: Ti ieu ti Upi teh ya, geuning.
0: Oh, mohon aduh. Alhamdulillah atunya aya dikieuna kene Bapak Tatang. Eh Bapak Abah.
1: Tah Abah saur mah.
0: Abah. Abah. Mangat ka payun Bapak Tatang.
1: Mang Abah bade nyarios Bah, Bapak Tatang.
2: Ayo pendangu aling pilih lepat sampai mang ajang.
0: Aduh. Kan abis teraya Bapak Tatang di UPI-nya.
1: Mohon nuju live TikTok ya, nuju live TikTok abdina.
0: Oh,
1: mohon. Ya. Aduh.
0: Mangga ka payun atuh.
1: Mangga Bah bilih bade narosan.
0: Naroskeun.
2: Narosan mah acan.
1: Ya. Aduh. Kubunganana ka kawen sareng drama tari wayang ya.
0: Mangga.
2: Ida naon teh semancing-mancing. Beda nang main tari jeung wayang, jeung dari drama tari wayang. Cokot caritana mah tina carita wayang diperankeun ku jelema di Jawa wayang wong.
1: Tuh.
2: Tuh, atawa wayang mediana golek, gitu ku caritana carita wayang kene.
0: Ari di Sumatera disebutna naon di Sumatera?
1: Meureun gitu. Ari di Sumatera naon disebutna Bah?
2: Di Sumatera mah wayang pempe.
1: Halo.
0: Alhamdulillah. Gitu,
1: alhamdulillah Bah. Kasupingan Bah Tatang ya.
0: Bah Tatang. Di... Nami asli nanti kapunggul mah Bapak Tatang Simanung Kalit dari Batak. Simanung Kalit Hasibuan.
1: Ayah Margana we pokok namanya.
0: Ayah Marga.
1: Ayah. Ya Marga.
0: Hijrah ke Bandung. Dan we siga urang Sunda kaliwat.
1: Ya, mana we teh sanes orang Marga gitu.
2: Marga Satwa.
1: Abdi orang Margasari.
0: Abdi ge Marga Prata.
2: Saya oge orang ieu Marga nyangakeun.
1: Aduh ieu teh Bah ari dina di studio mah dugi kata Bu Salapan ieu waktu teh sep teu karaos kitu nya. Teu karaos geuningan obrolan teh.
0: Mohon maaf.
1: Urang teraskeun deui kan dinten Senin nya.
0: Iya.
1: Teraskeun deui eta ieu.
0: Upami Mang Web.
1: Kulan.
0: Web punten ya, pilih ayah anu lepat, mangga biasa dikoreksinya. Harus ayo orang koreksi we, nama orang ngagebrekeun bari mulungan, oke okay, orang koreksi beli anu lepat, Abah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun wartadina basa Sunda. Wartos-wartos anu penting dan tawisna, sarebu para pelaku UMKM Kota Bandung baris menang pendampingan sertifikasi halal. Tatangkalan di Kota Bandung baris

0: Jaum dangu di mana wae ayana, aduh lagu kulu-kulu barang ti suantena ibu tate Tati Saleh. Aduh, harus pisan panginten tiasa ngajajapkeun kaum dangu, tiasa ngarencangan kaum dangu anu karasan wengi ieu teh rada tiris panginten nya. Mugi gulunuknya jentreng, ayah sanes jentreng atunya tepak kendang na sorar pap na atu goong na matak nyaring kana ati. Urang teraskan kana bulan sapasi ayah renggong Badung ogenya ima hiburan we kau nginakin di propas suara budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Kita ke informasi.
3: Jadi makan ini?
4: Jadi dong.
3: Ayo dong.
4: Ya, bentar.
3: Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya.
4: Ayo, berangkat ayo.
3: Matiin dong laptopmu.
4: Sekalian cabut chargernya tuh.
3: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
4: Cabut aja dulu.
3: Buang-buang listrik namanya.
4: Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
3: Nanti dah.
4: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa?
3: Pedulilah sama lingkungan.
4: Lama,
3: kecerewetmu, kalah-kalah mama saya kamu ini.
4: Yuk, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
3: Iya, saya matiin.
4: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
3: Udah saya bilang dari tadi, ndak kamu denger.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pandangian Gending Wanda Kiliningan.
1: Rompat, Suara Budaya Bandung.

RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: duduk depan pintu, Pak Mali.
1: Hei, orang hamil tidak boleh lihat gerhana, Pak Mali.
0: Jangan nyapu malam-malam, Pak Mali.
2: Pamali adalah sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat Sunda. Hal ini hampir sama dengan istilah ora elok di masyarakat Jawa dan istilah pali di suku Dayak. Pamali dalam masyarakat Sunda biasanya bertujuan supaya hidup kita hati-hati, waspada, saling menghormati, dan melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Terlepas dari mitos-mitos yang ada, sebagian besar pamali sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika dan bermaksud baik, sehingga kita bisa belajar darinya bahwa hukum sebab akibat itu ada, dan bukan hanya sekedar mitos.
3: Tembok, kamu kok kotor sekali?
4: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
3: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
4: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
3: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
4: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
3: Betul tembok.
2: Peliharalah fasilitas umum dengan baik, ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Dangiang Gending Wanda Kiliningan.
1: Kaum nangu di manawai ayana wilujeng wengi masih diserangkan ku propat suara budaya Bandung ya. Kliningan urang teda arang langkah pisan tiasa ngupingkeun kliningan saupama teu aya wayang golek mah arang langkah nu ngagelar khusus kliningan lagu-laguna nya dina hajatan atanapi dina acara-acara anu seremonial atanapi acara naon we mohon dina hajatan sareng sajabana. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu kliningan teras manteng, teras nanjer, salami masih kena ya wayang golek matang terus naka dugikeun lah. Oge propat toleh ngadugikeun pamugi janten pamatri karena ati, pamepes karena hate. Jadi pangbeberah karena manahnya urang lajengkeun karena udan mas di suantana ijah hadijah.

0: Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusidan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangatan, dan kesederhanaan warga Sumedang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

Para mitra kaum dangu anu mulia, patepang deui sareng sim kuring bima perbawa daya sanes dina dongeng acara dongeng RRI Bandung. Atu sim kuring, Kang Bima dina wangkit ieu baris neraskeun hanca dongeng anu judulna Jumat Kasarat dina bagian kadua. Mangga tu urang hanca deui para mitra kaum dangu sadayana.

wetanen kerajaan Wanaloka, di antara pasir cadas Nutarahal, jeung di antara rajegna Mang Pirang Tangkal. Nyadidinya ayana kerajaan Siluman Orai, nuka telah nagara Bujangkara, di tempat nu jauh jeung arang langka kasaba. Halimun gumulung dina sela batu nu rarentul, angin ngahiliwir laun, noelan daun anu saban wanci teweleh ngungun. Basa denawa kerama kasampak kernang tung di luarin karaton. Panona netep jauh ngaliwatan pakarangan, laju nembus padesaan. Antukna parat nyawang anggang ka kaputren kerajaan Wanaloka, nyungsi Nyimas Ratnapuri nu geulis na mapakan widadari.

0: tampak Candra Giwang. Raksa Wiguna ngagerendeng pikeun dirina mah kakara ngadenge eta harita. Nya, tapi najan miboga oge cantang tu bisa ngelehkeunana, kajaba nyaho cara ngagunakeunana. Raksa Wiguna beki kerung, tapi teu ieu betus omongan. Sancasena nyarita deui. Kalemahan denawa krama teh aya dina mumuncangan nu palebah kenca. Nya ku Candra Giwang tea eta kalemahan teh kudu diserang. Sabenerna mah teu pira, ukur ditakolkeun bari jeung eta oge cukup sakali. Tapi akibatna aheng kacida. Sagala kasakten denawa krama bakal luntur saharita. Jeung baris perlaya dina waktu bulan purnama. Raksa Wiguna keukeuh tebetus omongan daria ngabandungan caritaan nu jadi guruna. Resi Sancasena nyelang neuteup nu jadi muridna belenyeh imut. Hidup teh penasarannya hayang nyaho di mana ayana kampak Candra Giwang. Sumuhun guru. Raksa Wiguna samar pola dumeh eusi hatena katohian ku guruna. Teu jauh, aya di dieu kami sorangan numi bogana. Plong, hate Raksa Wiguna ngadadak ngemplong. Si horeng dirina teu kudu jauh neangan. Reup Sancasena ngadadak peureum dina kaayaan silanu ajeg, biwirna katempo kunyam-kunyam deui, leungeun katuhuna namprak, sedengkeun dampal leungeun kencana dipake nutupan dada nu katuhu. Rieg, dumadakan guha teh ngarieg sakedapan. Raksa Wiguna nyelang tangah, nempo lalangit guha nu taneuhna ting puruluk. Barang ret deui kahareupeun, kebeg. Ngadadak ningali kampak nu cahayaan geus aya dina cekelan guruna. Belenyeh Sancasena seuri bari ngasongkeun nu dicekelna. Yeuh tah, ti samet ayeuna Candra Giwang teh jadi milik hidep.
1: Kangge abdi ieu teh mah guru.
0: Raksa Wiguna bangun nu teu percaya.
1: Sok geura tampanan kasep.
0: Plung, Raksa Wiguna nyuuh bari tuluy nyarita.
1: Hatur rewu nuhun laksa ketika bingahan maha guru. Tenyang kisah congobuuk oge. Wireh abdi dipasihan kepercantenan sepertos kieu. Hatur nuhun maha guru.
0: Ges. Tekudu loba cacarita.
1: Ges, tarima angguran maya.
0: Sancasena ngasong kendei. Kuniang Raksa Wiguna hudang tina sumujudna srog ngadeukeutan gap nampanan. Pokna Sancasena nyarita, sakali deui naon anu jadi kaputusan hidep ngeunaan eta gaman, kami moarek pipilueun, tapi kami baris ngarojong. Jik, ayeuna mah geura mulang. Kami rek nuluykeun deui mujas medi. Kituna teh Sancasena tuluy nguniang nangtung deui.
1: Teu pino damal mah guru. Deungeut ieu keneh abdi undur pamit ti payuneun salira. Hatur nuhun pisan mah guru.
0: Bra. Sancasena ngangkat leungeun katuhuna. Dak dumadakan les ciri melaksawi guna ilang ngahiang ti hareupeun.

Waktos na parantos seep. Sumangga para mitra ke urang lajeng deui dina bagian anu salajengna cag.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio

0: Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Istri soleha, celi jauh tina rupa-rupa sora kagorengan. Panona bersih tina rupa-rupa titinggalan. Lengkah napan ceg dina wirah manu endah jeung tujuan hirup. Kahormatanana estu dijaga ku kayakinan. Istri soleha nyiptakeun imah jadi taman sawarga dunya. Matak tingtrim kana batin, genah manah geunah maneuh.

dunia endah matak betah, sabab dipapais istri soleha. Netoleh sabar jeng tawakal, miara kula warga. Cahaya ngempur jero imah ngudag langit, nyaangan jagat raya, nyiptakeun kabagjaan di dunia, mana komo di akhirat.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 4 September tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu di manapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perempat pagi hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Komdangu, sajian acara diawali dengan kajian cahaya pagi hingga menjelang pukul 6 nanti. Dilanjutkan dengan sajian acara Sampurasun Pasundan, yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selepas Sampurasun Pasundan, obrolan kacida akan kami hadirkan, yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Islami dalam acara gelar Kawih Pasundan edisi hari spesial hari Jumat, ditemani dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Islami. Komdangu, sebagian sajian acara yang terakhir di Pro 4 pagi, teras UMKM akan menemani Anda hingga menjelang disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang pada siang hari nanti akan dikumandangkan tepat pukul 11:52. Komdangu, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di Pro 4 RRI Bandung hari ini. Sesaat lagi kita ikuti kajian cahaya pagi, namun sebelumnya akan kami hadirkan terlebih dahulu satu buah lagu untuk Anda. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana di AM 540 kHz.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kaum dangu, selamat pagi untuk Anda semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pro 4 RRI Bandung menemani Anda dalam kajian Cahaya Pagi di hari ini. Alhamdulillah hirabbil alamin. Saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan seperti biasa narasumber setia kita yaitu ada Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur, insyaallah akan menemani kami. Kita langsung sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Damang Pak Kiai, enjing iya.
2: Alhamdulillah, pangestu teh.
1: Alhamdulillah, ya rabbil alamin. Hatur nuhun, terima kasih telah setia menemani kami di kajian Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung. Pak Kiai, topikna mengenal darah nipas dan istihadah. Teras.
2: Mohon teh.
1: Mohon. Ya, kaum dangu, mangga kita simak bersama kajian Cahaya Pagi hari ini. Mudah-mudahan tentunya banyak ilmu yang bisa kita petik nantinya, insyaallah. Yaitu topiknya mengenal darah nipas dan istihadah. Mangga Pak Kiai kanggo ngadukikeun paparanana.
2: Mangga teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, kaum dangu rahimakumullah, kita sama-sama bisa hadir pada kesempatan pagi Jumat ini. Insyaallah Jumat yang penuh dengan barokah. Kajian kita pada pagi ini sebetulnya masih meneruskan masalah darah. Ya. Kemarin sudah kita bahas darah haid. Maka pagi ini kita akan membahas darah nifas. Dan insya Allah kalau memungkinkan kita melanjutkan dengan darah istihadah. Hal yang menimpa kaum wanita diantaranya ya mengenal nifas. Apa itu nifas? An-nifasu lughatan al-wiladah. Nifas menurut bahasa itu adalah melahirkan. Nifas itu asal katanya nafs. Nafsun, nafs. Yang berarti jiwa. Karena keluarnya darah mengiringi nafasnya setelah melahirkan, maka ya disebut nifas gitu. Itu menurut bahasa. Wa syar'an waddamu al-khariju akibal wiladati. Darah yang keluar setelah rahim perempuan kosong dari kehamilan, yaitu setelah melahirkan atau akibat melahirkan. Ini darah yang keluar akibat melahirkan. Itu namanya nifas. Darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi disebut dengan darah pok. Dan darah yang keluar di antara kelahiran dua anak kembar disebut dengan darah fasad. Kaum dangu rahimakumullah, tentu ada syarat-syaratnya sehingga dikatakan darah nifas. Syarat agar darah yang keluar dihukumi sebagai darah nifas ini ada empat, kaum dangu. Yang pertama, darah tersebut keluar setelah selesainya melahirkan dan kosongnya rahim dari janin. Yang kedua, darah tersebut keluar sebelum berlalunya 15 hari dari saat melahirkan. Yang ketiga, jika keluar darah kemudian terputus dan keluar lagi, maka masa terputusnya tersebut disyaratkan tidak lebih dari 15 hari. Dan jika lebih dari 15 hari, maka darah yang kedua dinamakan darah haid. Yang keempat, masa keluarnya darah tersebut tidak lebih dari 60 hari. Itulah syarat sehingga darah itu disebut darah nifas. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat itu, bisa dipastikan itu bukan darah nifas. Kaum dangu, berapa lama keluarnya darah nifas ini? Nah, ini berhubungan dengan masa keluarnya darah nifas. Ini terbagi menjadi tiga bagian. Satu, waktu yang paling sedikit dari keluarnya darah nifas adalah sesaat. Ya, sesaat, meskipun hanya satu menit. Itu bisa saja terjadi ya, kaum dangu rahimakumullah. Yang kedua, masa normal atau umum kaum wanita keluarnya darah nifas ini adalah 40 hari. Ini dapat dikatakan normal ya. Rata-rata setiap wanita yang melahirkan itu waktu keluarnya darah nifas ini 40 hari. Yang ketiga, waktu yang paling banyak dari keluarnya darah nifas adalah 60 hari. Dan jika lebih dari 60 hari, maka perincian hukumnya ada dua, kaum dangu. Yang pertama, jika terpisah antara darah pada hari ke-60 dan hari ke-61, meskipun hanya satu menit, maka darah yang keluar berikutnya dinamakan dengan darah haid. Yang kedua, jika tidak terpisah antara darah pada hari ke-60 dan hari ke-61, maka darah yang keluar berikutnya dinamakan dengan darah istihadhah. Itulah seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ruslan. Adnan nifasi lahdhatun situna aqsahu wal ghalibu arba'una. Paling sedikitnya Masa nifas ini adalah sesaat. Dan paling lamanya adalah 60 hari. Dan masa normalnya adalah 40 hari. Ini hal yang harus diketahui oleh kaum wanita. Ya, tidak semuanya sama. Karena kondisi tubuh wanita bisa saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara umum yang normal atau karena melihat kebiasaan atau rata-rata itu ya, keluarnya nifas ini masanya 40 hari. Ya, di luar kebiasaan ini ada yang lahdotan tadi, sesaat. Ada juga yang memang sampai lama, ya sampai 60 hari. Nah, ini sangat tergantung sekali lagi ya, kemudian. Nah, kapankah mulai terhitung masa 60 hari tersebut? Ini bisa jadi ya, masa paling banyak keluarnya darah nifas ini kan tadi disebutkan 60 hari. Pertanyaannya, kapan mulai terhitung masa 60 hari itu? Apakah dari waktu melahirkan atau dari waktu mulai keluarnya darah? Di antara para ulama, terdapat perbedaan pendapat ya kaum dangu. Menurut pendapat sebagian ulama, dikatakan minal wiladati adad dan wahukman, masa nifas terhitung dari waktu melahirkan, baik dalam masalah jumlah, jumlah harinya, ataupun hukum yang berlaku. Itu pendapat di antara ulama, ada yang mengatakan itu. Yang kedua, pendapat Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, min khurujid dami adadan wa hukman. Masa nifas terhitung dari waktu mengeluarkan darah. Baik dalam masalah jumlah hari ataupun hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga, ada ulama yang berpandangan berbeda dengan yang tadi. Seperti halnya Imam Bulqini. Beliau mengatakan, min khurujid dami min haitsu ahkamin nifasi wa ammal adadu fa mahsubun minal wiladati. Masa nifas itu terhitung dari waktu keluarnya darah dalam masalah yang berhubungan dengan hukum. Dan terhitung dari waktu melahirkan dalam masalah jumlah hari. Demikian, para ulama memiliki pendapat yang berbeda berkenaan dengan masa paling banyak keluarnya darah nifas ini. Dalam masalah 60 hari tadi ya. Nah, kaum dangu rahimakumullah. Kaum perempuan atau kaum wanita juga perlu mengetahui masa suci antara haid dan nifas. Ini harus ada pengetahuannya khusus ini. Karena hal ini sangat kental bersamaan ya. Mana darah haid, mana darah nifas gitu kan. Kita mengetahui masa suci dulu nih. Masa suci antara haid dan nifas. Apabila darah haid keluar terlebih dahulu daripada keluarnya darah nifas, maka tidak disyaratkan harus terdapat pemisah antara keduanya. Maka darah yang keluar sebelum melahirkan disebut darah haid, jika terdapat di waktu haidnya. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan disebut dengan darah nifas, walaupun bersambung. Nah, bisa saja terjadi kan seperti itu, kamu dong. Ya. Kemudian, apabila darah nifas keluar terlebih dahulu daripada keluarnya darah haid, berkenaan dengan ini, terdapat beberapa keadaan. Jika keluar darah sebelum 60 hari dari kelahiran, kemudian darah tersebut terputus dan kembali keluar lagi, maka dalam masalah ini, lihatlah masa terputusnya. Jika terputusnya selama 15 hari atau lebih, maka darah yang keluar termasuk darah haid. Om Dangu. Jika terputusnya kurang dari 15 hari, maka darah yang kedua termasuk darah nifas. Kemudian, jika keluar darah sesudah 60 hari dari kelahiran,

0: akan bahas ya setelah selesai kita mengupas masalah nifas.
1: Kaum dangu.
0: Kaum dangu rahimakumullah, ada tentu perbedaan ya antara darah haid dan darah nifas ini. Apa perbedaannya? Ya banyak tentunya. Pertama, masa paling sedikitnya darah haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Kalau darah nifas, masa paling sedikitnya hanya sesaat. Lahdatan tadi dikatakan. Yang kedua, misalnya ya, masa paling banyak keluarnya darah haid itu 15 hari. Kalau darah nifas, masa paling banyak keluarnya darah nifas ini adalah 60 hari. Yang ketiga, masa normalnya keluar darah haid ini 6 atau 7 hari. Kalau darah nifas, masa normalnya 40 hari. Yang keempat, haid ini berkaitan dengan masalah baligh seseorang wanita. Iddah, ya, atau masa ketika sang istri ini dicerai. Dan termasuk istibra. Kalau darah nifas tidak berhubungan dengan masalah-masalah yang tadi disebutkan. Itu empat hal yang membedakan antara darah haid dan darah nifas.

0: Enggak teh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita nanti lanjutkan kembali kajian cahaya pagi hari ini. Sebelumnya kita hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu untuk Anda semua.

0: Om Dangu masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung dalam kajian Cahaya Pagi bersama Bapak Kyai Haji Nanang Naisabur terkait topik kita yaitu tentang mengenal darah nipas dan istihadah. Mangga Pak Kyai, urang lajengkeun deui.
1: Om Dangu rahimakumullah. Kita mengenal masa kehamilannya. Itu ada tiga bagian masa kehamilan ini. Tentu, masa yang pertama ini, masa kehamilan yang paling singkat. Yaitu selama 6 bulan. Ini sangat tergantung kondisi ibu mil ya, ibu yang sedang hamil ini. Dan ini bisa berbeda-beda. Ya karena itu disebut di sini ada tiga bagian masa kehamilan. Ada yang 6 bulan. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menjelaskan paling sedikitnya dari masa kehamilan ini 6 bulan. Sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 dan surah Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Demikian juga wa fisaluhu fi amain dalam surah Luqman. Di dalam ayat-ayat tersebut dikatakan wahamluhu wa fisaluhu 30 syahra dan mengandung

Mungkin di kita di Indonesia, nggak tahu ya, apakah ada yang mengalami masa kehamilan sampai 4 tahun ini. Ya. Kalau yang 6 bulan, mungkin juga ada ya, yang disebut dengan prematur itu kan. Tapi bagian yang ketiga ini bagian yang rata-rata atau umumnya kaum wanita hamil itu 9 bulan. Janin terbentuk susunan tubuhnya pada bulan keempat dari masa kehamilan. Nah, ini rata-rata kehamilan. Ya, seperti kaum dang 9 bulan rata-rata ya. Tapi ada yang 6 bulan, bahkan ada dalam kenyataannya wanita bisa mengandung ya, atau masa kehamilan ini ada yang 2 tahun, bahkan yang paling lama 4 tahun. Ini seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ruslan. Tsumma aqall hamli sittu ashuri wa arba'ul a'wami aqsal aktsari wa sulsu amin ghayatun tasawwuri wa ghalibul kamili tis'u ashuri. Kata beliau, paling sedikitnya dari masa kehamilan adalah 6 bulan. Dan paling lamanya adalah 4 tahun. Dan masa sepertiga tahun atau 4 bulan adalah masa terbentuknya janin. Dan paling normalnya dari masa kehamilan adalah 9 bulan. Jadi terbentuknya janin itu pada bulan keempat. Karena itu biasanya ada kebiasaan di kalangan kaum muslimin ketika ibu sedang hamil 4 bulan suka diadakan pengajian ya. Maksudnya di situ mengingatkan bahwa sejak usia kandungan 4 bulan ini terbentuklah susunan tubuh daripada janin yang sedang dikandung. Karena pada masa 4 bulan itulah ditiupkan ruh, kan? Ada tanda-tanda kehidupan di dalam rahim. Karena memang sudah ditiupkan ruhnya, terbentuk susunan tubuhnya. Ya. Nah itu sebagian kita ada yang mensyukurinya dengan diadakannya pengajian. Kaum dangu rahimakumullah, ada sebuah kisah yang dikutip dari buku Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah Asyatiri. Beliau merangkumnya kisah ini dalam kitabnya Al-Qaulul Haq fi Amadil Hamlil Muhaqqaq, di mana beliau menjelaskan tentang kejadian dari beberapa wanita yang masa kehamilan bayi dalam kandungannya lebih dari ukuran normalnya. Di mana ada seorang perempuan yang bernama Fatimah bin Abdun. Dia hamil anaknya yang kemudian diberi nama Muhammad bin Abdullah bin Muhammad. Itu katanya selama 12 tahun. Hal ini terjadi pada tahun 1370 Hijriah. Kemudian disebutkan juga ada seorang perempuan yang bernama Khadijah binti A'la Buyuk, hamil atas anaknya yang kemudian diberi nama Muhammad Al-Mukhtar bin Abdul Muallim, itu selama

12 tahun. Hal ini terjadi pada tahun 1370 Hijriah. Dan pada majalah Saudi, bulan Ramadan tahun 1369 Hijriah, ada perempuan hamil dengan janin dalam perutnya selama 20 tahun. Dia mengira benjolan biasa di perutnya. Dan setelah dioperasi ternyata didapatkan bayi yang telah menetap dalam perutnya selama 20 tahun. Allahu alam ya kaum dangu rahimakumullah, itu hanya sebuah kisah yang disampaikan dalam kitab Al-Qaulul Haq fi Amadil Hamlil Muhaqqaq, karangan dari Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Allahu alam bisawab itu. Nah, yang jelas kaum dangu, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan yang disampaikan tadi dari kitab Zubad, bahwa masa kehamilan itu ya bisa 6 bulan, bisa 9 bulan, bahkan bisa sampai 4 tahun menurut beliau paling lamanya. Nah, umumnya ibu hamil itu ya 9 bulan. Kaum dangu rahimakumullah, demikianlah.

hitungnya sebetulnya. Dalam hal ini ada dua pandangan ulama. Yang pertama, cara menghitungnya itu dengan menjadikan masa yang terputus di antara masa keluarnya darah haid yang 15 hari adalah termasuk dalam hukum haid. Pendapat ini dikenal dengan sebutan qaul as-sahab yang berarti menarik. Dan pendapat ini adalah pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini sebuah metode ketika kaum perempuan haid dan dalam masa 15 hari tapi mengalami terputus waktu ya. Nah, ini ada sebuah metode cara menentukannya yang disebut dengan qaul as-sahab. Nah, dalam metode ini dikatakan misalnya dalam kurun 15 hari masa haid ini, hari pertama, kedua itu keluar darah haid ya, keadaannya 6 jam keluar darah. Kemudian hari ketiga terputus. Hari keempat keluar lagi 8 jam keluar darah. Misalnya hari kelima sampai sembilan keluar darah biasa. Kemudian terputus lagi di hari kesembilannya. Hari ke-10 keluar lagi misalnya 7 jam. Ya. 11 sampai 14 terputus. Tidak keluar. Hari ke-15 keluar lagi 8 jam misalnya ya. Nah, dalam metode qaul as-sahab itu dihitung kaum dango. Ya. Tadi hari yang pertama, kedua misalnya 6 jam dicatat 6 jam keluar. Hari ketiga terputus. Hari keempat 8 jam keluar dicatat lagi. Hari berikutnya dicatat sampai jumlahnya ya semuanya dijumlahkan misalnya jadi 29 jam. Jadi darah tersebut termasuk darah haid. Dan hukum masa yang terputus atau ketika tidak keluar darah haid itu juga dihukumi sebagai darah haid. Ini menurut perhitungan metode qaul as-sahab.

Jadi berbeda cara menghitungnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan masa terputusnya itu tetap terkategori ya masa haid. Kalau pendapat

0: karena
1: saya
0: raskeunan, mohon apunten urang raskeun ke dina Jumat ayun insyaallah darah istihadahnya ya.
1: Amin amin.
0: Baik kaum dangu rahimakumullah, semoga apa yang kita bicarakan pada pagi ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Amin.
0: Khususnya bagi kaum wanita, dan kita bisa bertemu lagi di hari Jumat yang akan datang. Kita tutup kajian kita pada pagi ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.

0: budaya, perlu Anda tahu konstruksi rumah adat Sunda. Dalam masyarakat Sunda Buhun, dikenal beberapa jenis bangunan rumah. Pada umumnya, bangunan rumah adat Sunda berkonstruksi seperti panggung dengan kaki-kaki terbuat dari batu berbentuk balok yang berfungsi sebagai penyangga tiang kayu atau dikenal dengan istilah tatapakan. Bagian lantai menggunakan papan kayu atau palupuh yang terbuat dari bambu serta dindingnya memakai anyaman bambu atau papan kayu. Perbedaan yang signifikan terlihat pada bagian atap yang dalam istilah Sunda disebut suhunan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia II.

0: Untuk berhenti.
1: Yang penting niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
2: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
3: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Tiger adalah salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam